0: Belum ada tuh.
1: Belum
0: nanti. Ada. Jadi kalau lu bilang sayang-sayangku ya taksi online.
1: Mau ke sayang-sayangku ke Uci juga udah berkeluarga tuh.
0: Emang kenapa?
1: Tapi kan gua gak enak sama lakinya, Bang. Hah? Udah gak ada lakinya.
0: Udah gak ada lakinya.
1: Maksudnya gimana?
0: Mana nih? Hilang.
2: Enggak tahu.
0: Makanya kunci stang, Ci.
1: Makanya jangan taruh sofa ketelan itu sama sofa. Masih bersama Beril dan
0: Adit Insomnia sampai jam 10 ya.

0: 104,4 FM Suara Suara Orang Indonesia.
1: Enak banget nih kayaknya sarapan.
2: Sarapan lu apa bang biasanya bang?
1: Gua gak sarapan kan, gua intermittent fasting.
2: Lu IF udah berapa lama sih?
1: Gue IF udah 3 jam nih dari jam 5.
2: Baru 3 jam. Kalau dibayangkan gue tuh udah kayak seminggu.
3: Kayaknya berat banget dah, susah banget IF tuh.
1: Tapi sebenarnya
3: ketat ya.
1: Zaman-zaman gue masih siaran pagi tuh lumayan membantu. Justru kalau gue sarapan jam 8 langsung longsor gue. Ngantuk banget.
2: Oh ngantuk.
1: Ngantuk banget. Jadi kayak mendingan
2: gula sih.
1: Gula bener. Apalagi kalau sarapannya yang... Gue punya partner siaran namanya Aji Saba.
2: Iya yeah.
1: Dia sarapan bubur. Abis itu dia makan nasi uduk. Gue bilang, lu makan nasi uduk lauknya bubur. Gue bilang
2: kan sama nasi tuh awalnya.
1: Soalnya gue tadi malam gak makan. Iya sama, gue juga tadi malam kagak makan.
2: Bukan tapi, gitu tapi caranya. Iya
1: konsepnya gak gitu.
2: Kok maksudnya nambel.
1: Iya
2: nambel yang semalam.
1: Ya udah ikhlasin aja ya.
2: Iya ya udah aja.
1: Mendingan gitu. Dia beli nasi uduk dua porsi gitu.
2: Iya gitu. Kan jadi repot juga kan belinya kan. Ada bubur dan mana nasi lagi. Tempatnya kan beda pasti belinya juga.
1: Terus dulu zaman-zaman gue mulai-mulai diet. Gue bilang, jadi kan ada OB nih dateng, yeah. Gini, mau pesan apa nih gitu ya kan? Ya anak-anak ada yang lontong sayur, ada yang nasi uduk gitu kan?
2: Dia apa?
1: Gue telur. Gue bilang gue telur aja deh. Gue bilang gitu. Ya udah, nggak lama dateng, dibawain telur mentah. Gue bilang, lu gila kali ya? Kan dari kemarin-kemarin gue biasanya telur rebus. Oh iya ya masuk kok saya lupa ya. Kenapa gue dikasih telur mental? Gue menyatet orang kayak gimana?
2: Kayak di sitkom anjir. Katanya telur. Ini telur.
1: Teterer. Sket-sket.
2: Kakak

0: kakak dari suara ketawa baju-bajuri. Gua ada momen enggak sarapan tuh gua cranky gua.
1: Pasti, bener.
0: Tapi karena siaran pagi, karena udah ke distrik siaran apa segala, oh ya udah aja gitu, jadi keisi terus.

0: Sarapannya Beril nih, sahabat suara. Ada apa aja isinya, Ril?
1: Ada nasi, terus mie goreng, sama ini nih wortel-wortelan, sama
0: loknya apa tuh?
1: Sama ini ayam suwir.
0: Oh, ayam suwir balado gitu. Oh, ayamnya ini, sumpah.
1: Ayam suwir.
2: Sherina. Seriosa,
0: aduh baru.
1: Tapi gua.
0: Tapi enak gak? Buat ukuran 2 juta ini.
1: Ini mah. Wah anjir, apa restoran apa rembulan mau lewat ini?
0: Bahas
1: rembulan.
0: Dan tadinya makannya ragu-ragu.
2: Nasinya kok lawan deh.
0: Itu kemarin karena nggak laku.
2: Masa gitu?
1: Lu kenal sama abang nih?
0: Tapi gue apa? Ya tapi kita mau nanya juga sahabat suara, boleh di sini juga kali ya di WhatsApp kita ya. Terus sarapan apa? Gitu
1: atau ya, lo kan? Mungkin bukan tipikal yang sarapan yang nyarap banget gitu ya? Croissant gitu misalkan. Mungkin ada sahabat suara yang merayakan kemenangan Perancis tadi dengan makan croissant.
0: Benar.
1: Mbappe tuh gila deh. Gue rasa dia nggak butuh tim dah tuh orang. Gocek gol pertama ya bang. Gocek kanan langsung. Gak dia nggak ngoper sendiri. Pisang langsung gol anjir.
0: Ya ini mungkin karena semenjak dia nikah sama Krisdayanti ya. Jadi
2: itu orang lemos.
0: Mirip.

0: saluran mata air alami. Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Nyari yang seru di pagi hari.
2: Dengerin suara seru cuma di Isuara.

0: Beril Rasan Davi,
1: Adit Insomnia.
2: Mereka pasti lagi bahagia. Gue liat story-nya lagi renang, lagi di mana, di pulau gitu dah.
1: Mereka pasti pagi-pagi gini lagi melakukan kegiatan dewasa alias.
0: Wah, apa tuh?
1: Kan tanggal 1 bayar tagihan listrik.
2: Benar.
1: Sekolah anak.
2: Iya, benar itu SPP.
1: Iya.
2: SPP-nya anaknya dipakai jajan enggak ya sama anaknya?
1: Gak mungkin lah.
2: Mungkin.
1: Seorang anak kita segina gitu. Ya. Emang kita zaman dulu.
2: Ah, kagak.
1: Iya.
2: Gua ini lagi. Wah, ini ada berita nih, guys.
1: Tapi siapa tahu bisa.
2: Apa?
1: Sebenarnya kayak anak-anaknya Kina sama Gina jadi pakai uang SPP karena kemarin jatah uang jajan mereka
2: potong,
1: dipotong gara-gara naik bensin.
2: Oh, karena bensin lagi naik nih.
1: Betul. Tapi hari ini turun.
2: Turun
1: ya?
2: Kemarin.
1: Ya?
2: Pertama turbo sampai Dex turun.
1: Ih,
2: kok bisa naik turun gitu ya, Bang ya? Turun sekarang, kemarin baru naik.
1: Karena mungkin ini jualannya di lantai 25.
2: Oh, ya bukan. Bukan naik turun atas bawah gitu, bukan bukan harganya.
1: Kan ikutin harga minyak dunia, Bro.
2: Oh iya benar. Selat Hormuz itu kan katanya.
1: Ngerti.
2: Jadi udah ada penyesuaian harga BBM per 1 Juli. Berikut ini daftarnya.
1: Betul.
2: Pertamax tetap 16.250.
1: Pertamax tetap sama nih, sahabat suara, 16.250 ya. Jadi kalau pakai yang hampir sama kayak lo pakai bensin Vivo atau BP, lebih mahal dikit biasanya. Yeah. 16.400 biasanya.
2: Karena mereka lebih eksklusif kayaknya dah.
1: Karena mungkin ini kali ya.
3: Swasta.
1: Kalau Pertamax turbo berapa harganya?
2: 20.750 per liter.
1: Jadi
2: 19.300, lumayan lah.
1: Turun 1.5 lumayan.
2: Keren nih.
1: Kalau lo beli seliter mah gak berasa.
2: Iya. Jalakin beli seliter. Motornya kayak gak seliter.
1: Pembakar sampah.
2: Pertamina Dex dari 24.800 jadi 21.150. Turunnya 3.650.
1: Gila.
2: Lumayan nih.
1: Gila,
2: makasih loh.
1: Makasih.
2: Kalau enggak ada mereka enggak bakal turun.
1: Keren.
2: Pahlawan kita.
1: Pahlawan. Dex Light. Dari 23.000 per liter jadi 19.700, turun berapa, Ben?
2: 3.300.
1: Keren.
2: Barusan anak Kumon gua.
1: Kira-kira.
2: Pertalite tetap
1: itu, Bang. Kalau sama aku pakai Kumon, gampang itu kayak gila.
2: Tapi angkanya susah, Bang. 700 kentang gitu loh.
1: Iya sih.
2: Jadi maksud lu turunnya kentang, Bang.
1: Betul, harusnya lebih di bawah lagi.
2: Menego. Pertalite tetap ceban, kenapa ya kok Pertalite tetap ceban dah? Maksudnya
1: karena dia kan bukan subsidi.
2: Iya, subsidi sih bener.
1: Biosolar 6.800
2: per liter. Lu pakai apa?
1: Gue
2: listrik ya.
1: Belum.
2: Oh, belum.
1: Gue pakai air tajin,
2: masa air tajin.
1: Air kaya.
2: air tajir.
1: Jadi kemarin berarti keren banget ya Pak Bahlil ya, udah bikin ini jadi turun ya?
2: Sujud gue. Lu pernah lihat AI nya Pak Bahlil gak?
1: Apa?
2: AI Pak Bahlil, video AI.
1: Udah.
2: Sering lewat.
1: Terus ini ada ponakan-ponakan lo nyanyi MBG itu?
2: Ada. Gue pukul belakang kepalanya langsung.
1: Mas Bahlil ganteng ya?
2: Iya. Kan... Pak Bahlil. Iya, Mas Bahlil ganteng. Gua apa? Terus katanya dari timnya juga yang bikin.
1: Itu kan enggak. Menurut gue itu kan juga buat anak kecil. Anak kecil jadi sering nyanyi. Itu menurut gue sebuah pembohongan itu.
3: Kenapa?
1: Lah kan bukan Mas, kan Pak harusnya.
2: Iya,
1: lebih Pak Bahlil.
2: Lebih ke arah situ.
1: Bukan Mas. Masa manggil orang tua Mas kan enggak mungkin anak kecil.
2: Iya. Pak Bahlil ngomong gini, "Ah, saya mau panggil Mas aja gitu." Kata-kata bapak-bapak gitu.
1: Itu bawa.
2: Enggak mau dipanggil Pak.
1: Itu buat yang sepantara. Kalau buat anak kecil kan enggak janggal.
2: Iya sih benar. Anak kecil lagunya itu.
1: Pembohongan itu berarti. Real, ada tukang bakso depan kantor kita dah.

0: Seru cuma di Iswara.
1: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
2: Gue ikut rejeki Wonder BNI. Hadiahnya beneran wonderful. 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
1: Hah? Wonderful banget.
2: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500.000 rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapernas atau Live Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1.000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
3: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15.046.
2: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Suara seru di Iswara.

0: Ada di Insomnia. Masih dengerin. Saat kau hadir, tapi kita enggak saat hadir sampai jam 10 ya, sampai hari Jumat juga menambal kekosongan Gina dan Kitos yang lagi liburan ke Banyuwangi.
1: Kata extend, guys, 3 minggu.
0: Oh ya?
1: Iya. Lu enggak di lu ketika enggak ngasih tahu lu.
0: Hah?
1: Enggak ngasih tahu.
0: Enggak ngasih tahu karena gue suruh nyusul mereka.
1: Masa nyusul? Gue nyari pengganti siapa lagi nih, partner ada lagi waktu itu gue Sania. Hari-hari gue berwarna deh, Bang, sama lu.
0: Kenapa karena sih?
1: Suka aja gue, seru.
0: Alah.
1: Cuman nih, Bang. Cuman
0: Allah, jangan live TikTok dulu.
1: Oh, lagi live TikTok. Kita lagi live TikTok, guys. Iswara.network, guys.
0: Yo.
1: Tadi Bang Adit sempat nanya ngomongin sarapan.
0: Betul. Ya. Gua ada sarapan nih. Ya.
1: Ada siapa nih, Bang?
0: Nama siapa?
2: Jo.
0: Pagi sahabat suara semua. Kalau saya termasuk orang yang jarang sarapan pagi. Entah kenapa kalau sarapan pagi tuh bikin begah perut, sama kayak gue tuh. Dan bikin cepet ngantuk. Paling sarapannya kue-kue gitu, sama itu berarti sarapan juga dong, sama aja.
1: Iya. Tapi ada yang tipikal kayak gitu, Bang. Bini gue
0: sarapan berat berarti ya, maksudnya konsepnya ya.
1: Sarapan berat, nasi, two main course gitu. Ada yang roti doang. Bini gue tuh roti doang.
0: Gorengan gitu-gitu.
1: Bang Buluk.
0: Lu juga risol sama nasi.
1: Oh iya juga ya. Iya, enak gorengan juga.
0: Risol dibawain sama bini lo.
1: Iya, dimasakin.
0: Kok gak habis?
1: Belum.
0: Malah beli nasi.
1: Kagak, tadi ada nasi di depan gue beli. Ini buat lu pada. Tadi gue tawarin ini risol enak isi mayo.
0: Lu gak suka karena penawaran ke kita.
1: Kagak, bukan nawar, gue lebih ke jual, gue jual, mau beli gak? Gue jual.
0: Enak, gue di rumah tuh masih ada satu kamar kosong loh, kalau lo kenapa-napa.
1: Nggak usah, maksud gue ketok-ketok malam-malam, Bang. Gue ada masalah, Bang. Ini dia habis donor, we respect.
0: Mantap, Jo.
1: Tapi lu pernah donor gak?
0: Donor darah belum pernah.
1: Lemes, abis itu lemes.
0: Gua masa pernah
1: sih darahnya diambil, masa lemes?
0: Ya iya dong.
1: Iya lah, maksudnya kagak lemes.
0: Gue pernah dulu donor yang, apa ya, yang zaman-zaman covid. Yang sari darahnya itu loh.
1: Oh ini rapid test.
0: Bukan, yang emang donor buat obat-obat covid. Jadi si ibaratnya sari darah-darah lo tuh yang
1: Jadi dari sel-sel lo dioper ke orang yang kena covid.
0: Betul. Dan itu katanya bisa menyelamatkan. Alhamdulillah satu saudara gue tetap survive gara-gara gue donor itu.
1: Oh, darah lo apa sih?
0: Oh, gue B.
1: Oh, B.
0: Kan nama gue depannya A.
1: Gak ngaruh.
0: Oh, gak ngaruh.
1: Namanya A masa? Oh, nama Adit, donor-donornya A. Ini apa nih? Oh ya, abis ini kita juga ada segmen bagasi baru nih.
0: Bagasi, apa itu?
1: Bener gak sih? Jadi cara mainnya gampang. Lo sebutin hal apa yang boleh diomongin di satu tempat atau satu hal tapi gak boleh di hal lain. Contohnya.
0: Misal, contohnya.
1: Lo hal yang boleh diomongin di atas panggung tapi gak boleh di pengajian.
0: Coba, seperti apa?
1: Lo gue lagi MC kan.
0: Iya.
1: Kan biasanya kan, mana suaranya gitu kan. Pas besok ada pengajian, ibu lagi jikir, mana suaranya, kan gak boleh.
0: Gak boleh.
1: Janggal, ya aneh.
0: Gak boleh.
1: Contohnya, hal yang gak boleh diomongin di, hal yang boleh diomongin di panggung, Bang.
0: Hah?
1: Tapi gak boleh di kuburan apa? Coba.
0: Ya tadi, mana suaranya?
1: Ada. Suaranya ada.
0: Angkat tangannya.
1: Iya, gak ada. Itu dia contohnya ya.
0: Jadi kalau misalkan lo mau ikutan, langsung aja WhatsApp-nya di 0816-114-1014. Mau request juga boleh pasti ya?
1: Boleh.
0: Mau request juga boleh sambil request. Nah kalau misalkan lo berhasil mainan sama kita, kita kasih request 10 lagu.
1: Nggak usah.
0: Tapi sama semua.
1: Nggak usah. Maksudnya di loop aja.

0: 101,4 FM, suara-suara warga Indonesia. Bedal Rasa Navi mengudara bersama
1: Arbitsonnya itu tadi, Juicy Lucy dengan Segera Mendarat.
0: Enggak.
1: Gurun Hujan, kok ganti mulu sih judul lagunya?
0: Gurun Hujan.
1: Oh, Gurun Hujan.
0: Baru rilis, baru tuh.
1: Baru ya.
2: Ciwan, gokil.
0: Kalau di banget. Live TikTok, apa sayang?
2: Iya sayang. Oke sayang, gitu dia.
1: Iya. Dia, lininya dia tuh ya.
2: Iya.
1: Linin cewek-cewek kayak gitu ya.
2: Cewek-cewek.

0: Kita lagi live TikTok juga ya Bang?
1: Betul, kita di isuara.network ya. Nama TikTok ya. Dan ini kita lagi ngomongin tadi soal pesugihan.
0: Enggak, bukan.
1: Jadi tadi kita bahas.
0: Oh, tadi ngomong pesugihan Gunung Kawi.
1: Betul. Dan Beril lumayan tertarik nih.
0: Iya.
1: Sahabat suara.
0: Enggak sih.
1: Oh. Masa emang lo mau hidup lo gini-gini aja?
0: Gue bersyukur gue hidup Gunung Kawi. Tiba-tiba ke Gunung Kawi. Masa gue cekin di pet, tiba-tiba lagi di Gunung Kawi.
1: Ada,
0: masih ada. Kita lama lagi main bagasi nih.
1: Betul.
0: Jadi sistemnya adalah lo ucapin kalimat apa yang boleh diucapin di tempat A tapi enggak boleh diucapin di tempat B. Contohnya tadi itu.
1: Misalkan bisa diucapin di panggung tapi enggak bisa diucapin di kuburan.
0: Kuburan. Gitu. Kalimatnya mana suaranya? Boleh.
1: Okay.
0: Ada tuh nyaut.
1: Atau mungkin gitu kayak di atas panggung tapi enggak ada boleh kuburan. Kalian hebat.
0: Krik krik
1: krik.
0: Luar biasa. Oh, ini nih, gua ada nih. Apa? Kalimat yang enggak boleh diucap yang boleh diucapin di apa namanya? Dufan. Tapi enggak boleh diucapin kuburan.
1: Apa?
0: Masuk ke dalam kayak seru dah. Kayak wahana-wahana rumah hantu. Kayak di dalam seru deh. Masuk.
2: Lobinya bakal nanya jalur fast track di mana.
0: Oh. Itu.
1: Aduh.
0: Ini dia main nih, Bang.
1: Siapa nih?
0: Uut ya?
1: Uci.
0: Yang boleh diomongin saat di panggung tapi enggak boleh di pengajian. Mana tepuk tangannya?
1: Waduh.
0: Sebelah kanan mana suaranya? Sebelah kiri mana suaranya? Majalengka mana suara? Waduh. Yes.
1: Kata Uci, lagu apa aja deh? Dia mau request lagu apa aja terserah Bang Adit.
0: Oke, yang cocok pagi ini buat Uci ya.
1: Nah, yang semangat, Bang.
0: Apa Uci yang itu yang tadi ya? Yang sebagai ibu juga ya?
2: Iya.
0: Yang suaminya udah
2: Yang suaminya udah enggak.
0: Itu maksud dia. Oh. Ini ya, divorce.
1: Udah enggak bareng sama suaminya.
0: Oh, kenapa? Okay. Kenapa? Coba dong diceritain dong.
2: Kok serius?
1: Cocok buat SID kali ya.
0: Boleh. Benar tuh.
1: SID.
2: Judulnya?
1: Judulnya Kuat Kita Bersinar.
0: Bersama.
2: Kuat Kita Bersinar.
0: Kuat Kita Bersinar.
1: Atau mungkin karena ini kan gua lagi badan lagi enak nih ya kan. Kita ganti jadi Kuah Kita Bersinar.
0: Aduh. Angkat, butuh angkat banget.
1: Benar.
2: Kuah Kita Bersinar. Narki.
0: Waduh. Gue mau ada talu. Gue mau ada talu dong yang cepu, ada enggak yang cepu? Ada talu cepu.
1: Ada.
0: Itu Dio How.
1: Sunset Dutan Asanti ada
0: enggak? Ada kalau itu. Ada enggak nih lagu cocok buat bola? Sunset Tanah Asnawi ada.
1: Wah.

0: Selamat ada pagi yang lagi Satrio Alexa nih kalau gak salah nih. Nur Satrio Tama, coba deh.
1: Vokalis Alexa nih.
0: Salah tuh gitaris ya. Salah, itu gitaris ya. Ya kan? Nah, dia juga biasanya suka live TikTok juga nih, Satrio.
1: Oh beneran bang?
0: Anyway, nama anak gue tuh terinspirasi dari band lu loh.
1: Oh, nama aku
0: Alexa.
1: Alexa.
2: Kayak mantan Kinos dok.
0: Emang ada? Ada nama Alexa juga?
2: Dia pernah nongol.
0: Oh gitu.
2: Iya. Dewi. Kedua mata.
0: Kalau gue nama anak gue kan Alexa. Gara-gara dulu ada band Alexa. Ih, lucu juga kali ya nama anak.
1: Jangan kau.
0: Ya kan lagi Alexa gitu. Alexa. Kalau punya anak namanya namanya Goliath kalau enggak salah.
1: Enggak. Kertas band. Ras band sekarang jadi apa ya? Gue lupa dah. Jadi, ada.
0: Jadi pada enggak ngeband.
1: Iya karena udah ganti nama. Ada Nur Satria Tama.
0: Itu tadi Satria Alexa.
1: Pagi. Oh iya. Halo Bang.
0: Pagi lagi-lagi jantan. Dia live juga nih real di TikTok.
1: Oh iya dia live juga. Bang, salam kenal ya Bang ya.
0: Morning person kali ya.
1: Yo, iya. Ini sebenarnya morning person enggak sih Bang?
0: Iya gara-gara siaran pagi ya jadi body clock.
1: Mau kan baru 3 hari. Oh dulu.
0: Dulu, gara-gara dulu. Iya,
2: jadi berkeliling pagi lagi.
0: Enggak makanya gua enggak paling enggak bisa bergadang sebenarnya.
1: Asik.
0: Lumayan enggak bisa begadang gara-gara
2: dilarang kan?
0: Apa?
2: Tidak artinya kan?
0: Bukan,
1: begadang, itu kalau begadang jangan begadang.
0: Itu jawab tahu
1: lagi gua. Iya benar.
0: Gara-gara ya udah tiap gua tidur pagi apapun bangun tetap pagi juga gitu.
1: Gua curfew gua jam 2. Lewat jam 2 gua udah meriang-meriang tuh badan gua.
0: Sama gua juga tuh.
1: Jam berapa lu?
0: Merindukan kasih sayang.
1: Ya, baru. Baru banget
0: ah. Kita lagi main tadi Bagasi ya.
1: Ya.
0: Bagasi bener ya?
1: Bagasi.
0: Iya. Apa pokoknya ada satu hal yang bisa diucapkan di situasi tertentu tapi enggak bisa diucapin di situasi yang lainnya.
1: Ya.
0: Ini ada Ristoni.
1: Ristoni.
0: Apa kata dia?
1: Halo Bang Adit, Pak Abul, Bang Indra, gua enggak disebut, di blok aja Bang WhatsApp-nya Bang. Di report gue lapor ke WhatsApp.
0: Nah, tadi gue bilang, kalau mau nyapa Beril ke WhatsApp dia langsung gue kasih tadi.
1: kok tadi lu udah ngasih?
0: Udah langsung. Ada enggak di WhatsApp coba?
1: Enggak. Oh, enggak ada. Ada sih nge-PPPP ini. Halo Pak Painfo. Hal yang boleh diomongin waktu nge-MC tapi gak boleh di depan istri kalau lagi ngambek. Mana suaranya?
0: Kalau gak ditenggut lo sama istri.
1: Iya ya. Dibacagi
0: asli.
1: Istri lo tau ya atlet taekwondo gimana.
0: Pagi suara gue Lucky di Pamulang kata dia. Ikutan main Bagasi dong. Yang gak boleh diucapin di atas panggung tapi gak boleh diucapin kuburan. Pada ganteng-ganteng dan cakep-cakep.
1: Bener bang. Karena kan kalau di akhirat kita semua akan jadi 17 tahun lagi katanya.
0: Betul. Dan ganteng-ganteng cakep-cakep juga kan.
1: Iya.
0: Gara-gara amal dan ibadahnya.
1: Betul.
2: Satu lagi Muriko Sapa.
0: Wah.

0: Ini dia Suara Fakta.
1: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Iksan. Kylian Mbappe menjadi raja baru gol fase gugur Piala Dunia setelah mencetak 2 gol dan mengoleksi 10 gol di babak gugur melewati rekor Cristiano Ronaldo yang mencatat 9 gol. Torehan itu semakin menegaskan status Mbappe sebagai salah satu penyerang paling tajam dalam sejarah Piala Dunia sekaligus membawa Prancis terus melaju di turnamen.
2: Suara Fakta.
1: Mahasiswa Universitas Aisyah Yogyakarta viral setelah diduga mengenakan busana perempuan dan masuk ke toilet mahasiswi hingga memicu kritik di media sosial. Pihak kampus menyatakan kasus telah ditangani melalui mekanisme internal dengan pembinaan serta evaluasi disiplin sesuai aturan yang berlaku sembari mengimbau publik untuk tidak menyebarkan identitas.

0: Langsung dari lantai 6 Wisma MRA. Ini dia Suara Seru.
1: Good morning everyone.
2: Mantap.
1: Wish you all the best all you can eat. Tetap.
2: Eh tapi lu Aice top 3-nya apa, Bang?
1: Top 3 Aice
2: yang paling lu suka deh.
1: Yang pertama gua Saburi.
2: Kintan, grupnya Kintan.
1: Iya, benar.
2: Saburi.
1: Walaupun dia udah tinggalnya sekarang sama Okin ya, bukan sama
2: siapa itu?
1: Sabiru maksudnya.
2: Itu anaknya.
1: Itu anaknya.
2: Emang tinggal sama Okin?
1: Enggak tahu deh.
2: Tapi menurut lu
1: buru-buru enggak? Gua tanya nih.
2: Apa? Enggak usah.
3: Gua WA.
2: Tapi Okin kenapa sih?
1: Oh, enggak tahu kalau itu. Gua tanya Rahel V-nya aja deh.
3: Yes.
1: Kenal.
3: Jangan enak sama Reza Arab.
1: Oh,
3: enggak kan dia di dampingnya.
1: Gosip aja pagi-pagi. Masa gosip
2: laki-laki gosip?
1: Gosipnya internasional lagi. Tadi all you can eat.
2: Ya tadi lu Saburi pertama.
1: Saburi. Enggak sebenarnya gue lebih suka ini, Ding.
2: Cabiru.
1: Bukan, Fogo.
2: Oh, Fogo Brazilian. Karena bisa Brazilian wax juga sih.
1: Mungkin. Ini mana nanasnya?
2: Iya.
1: Dijepit nanasnya.
2: Oh, tapi kalau Brazil ya dua Fogo.
1: Oke, terus Saburi sama satu lagi apa lagi?
2: Kalau
1: emang IC apa lagi sih?
3: Banyak sih.
2: Gua tuh rasanya IC kan. Gyukaku.
1: Kalau kayak Haidilau enggak ya? Enggak IC.
2: Hah?
1: Haidilau enggak ya?
2: Haidilau iya deh, setahu gua. Gua enggak pernah Haidilau.
1: Chongqing.
2: Chongqing kagak. Ya?
1: Yeah.
2: Info lagi aja tuh dari Bang Adit.
1: Apa? Enggak all you can eat.
2: Orang pada bilang Gyukaku paling enak, tapi menurut gua Kintan enggak terlalu mah.
3: Saburi.
1: Betul, setuju gua. Saburi tadi gua udah ada Saburi.
2: Saburi itu yang versi kuahnya, Saburi.
1: Iya. Yeah. Gua ya Saburi Kintan sama Fogo deh kalau gitu.
2: Iya. Yeah.
1: Jadi ini sebenarnya pas banget sama yang mau kita bahas, ada seorang pengendara mobil yang diintimidasi nih sahabat suara.
2: Oh enggak, gue ngerti bridgingnya. Gara-gara gue makan Gyukaku, gue diintimidasi temen gue anjir. Kata temen gue Kintan lebih enak. Sama seperti pengendara mobil yang diintimidasi.
1: Nah kalau gue gini, kalau gue bridging ya.
2: Ayo coba bridging
1: gratis. Kita kan lagi ngomongin all you can eat. Nah ini ada pengendara mobil yang diintimidasi.
3: Langsung.
1: Kemungkinan pulang dari all you can
2: eat.
1: Tapi kemungkinan.
2: Atau dia mau all you can eat tapi jadinya ada kejadian di jalan jadi emosian, lapar.
1: Gagal nih kita baca berita.
2: Bridgingnya punya radio profesional
1: asli.
2: Ini ada pengendara mobil yang diintimidasi ya. Diintimidasi sama siapa? Nani selengkapnya. Habis berapa hit ya?
1: Gak usah, jangan.
2: Apa? Kronologinya, Bang.
1: Jadi kronologinya nih, nah Sabu Haci juga nih. Ke distrek
2: Widi. Si Widi. Widi
1: sama Haci Grill.
2: Haci Grill. Jadi korban itu lagi nyetir. Betul. Sama anaknya. Dengerin lagu apa tuh kira-kira tuh sama anaknya nyetir?
1: Tadi lagunya siapa namanya? Enau. Oh,
2: iya. Sesi potre.
1: Anaknya foto-foto di mobil.
2: Oh iya. Yeah.
1: Gitu ya.
2: Yeah.
1: Jadi kronologi pas korban lagi berkendara santai sama anaknya yang masih usia 8 tahun sahabat suara. Tiba-tiba ada motor yang
2: Triceng.
1: Gue nyebutnya Bolu gue. Atau Boti.
2: Boti.
1: Bojeng Tilu.
2: Iya Bojeng Tilu Bolu.
1: Jadi dia nabrak mobil korban dengan sangat kencang. Brak. Akhirnya tadi mau nyelesainya dengan masalah baik-baik nih. Menyelesaikan masalahnya, korban ngajak pelaku mediasi ke polsek terdekat.
2: Ini bocah 3. Udah langsung ke polsek aja deh gitu.
1: Nah
2: tapi malah makin ricu, Bang.
1: Betul.
2: Kan bocil tuh tadi, nah yang backupin setara angkatan udara alias RT-nya dah.
1: Betul. Jadi bukan jadi penengah, malah si oknum RT malah pasang badan dan melontarkan kalimat provokatif. Dia bilang, dia orang susah.
2: Yeah.
1: Jangan mentang-mentang bapak punya mobil mewah. Oh, loh, saya bukan mewah, saya biru.
2: Merah, biru. Oh, sorry. Bukan warna.
1: Sorry.
2: Siapa ya? Ada yang dipleset-pleset gitu. Ah, udahlah.
1: Iya, gue support.
2: Enggak usah, malas mikir gue, Bang. Nah, tapi kenapa Pak RT-nya emosi itu? Karena dia tuh ininya apa namanya? Dia tuh omnya anak-anak bocilnya tadi.
1: Oh, makanya dia ibaratnya pasang badan deh gitu buat ponakannya gitu ya.
2: Iya.
1: Iya, iya. Sadar kalau misalkan udah kejadian salah, ada kata-kata orang susah tuh buat jadi tameng.
2: Iya, sering terjadi.
1: Kayak gitu.
2: Maksud gua kalau udah salah lu minta maaf aja kelar gitu loh, maksud gua menyadari gitu loh. Lagian kan udah jelasnya ditabrak.
1: Gua abis ini bakal cerita. Gua punya pengalaman kayak gini juga. Tapi menurut gua ini salah satu ibaratnya apa ya? Public enemy atau musuh di jalan. Kalau menurut lu Public enemy versi lo apa di kalau di jalan?
2: Pajero mau Fortuner. Sorry banget nih buat para pengendara Pajero Fortuner, tapi gue ngelihat masalah ada di Pajero Fortuner mulu anjir.
1: Kayak gitu ya.
2: Pengendara-pengendara itu.
1: Terlalu ini galan menurut lo ya.
2: Iya. Iya sumpah dah. Ada. Makanya, aja. Ada banget.
1: Dia harus dengerin suara jadi lebih santai, lebih damai. Oh. Mungkin dia enggak dengerin suara tuh di mobil dia.
2: Oh iya. Dan dia sinyalnya enggak pakai smartphone jadi
1: emosi banget. Dan mungkin dia enggak makan di apa Habu Hais.
2: Kayak itu enggak sponsor, itu enggak sponsor. Paling tadi sponsor itu enggak.
1: Ya kali aja abis itu langsung tap di sini.
2: Bisa jadi. Ayo dong, Sabu Saburi, Sabu Haci ayo. Tapi musuh kamu kalau lagi di jalan apa sahabat suara?
1: Kalau gue orang yang ini juga nih.
2: Kalau Bang Arif kan polisi ya katanya.
1: Enggak, bukan. Enggak kayak gitu. Kayak gitu. Itu kan oknum doang. Masih
2: polisi tidur yang banyak, polisi tidur banyak wah yang selin gitu kan. Mobilnya jadi rusak
3: dia
2: kan.
3: Ngerem kan gitu kan.
1: Iya, iya. Emang dia pada tidur mulu ya bukannya. Lah kan polisi tidur. Enggak ada polisi bangun. Enggak ada kan?
2: Tapi enggak harus dipertanyakan kan emang polisi tidur itu kan benda, Bang.
1: Oh lu pakai second account itu yang suka marah-marah itu ya? Oh,
2: gak ada. Gue admin info JKT gue.
1: Kalau gue orang yang suka lupa isi e-tol. Oh. Terus jadi akhirnya panjang tuh. Kita kadang-kadang buru-buru karena ya Allah.
2: Buset,
1: kenapa isi e-tol dulu sampai ke Indomaret, Alfamart.
2: Dari tadi ngapain gitu maksudnya.
1: Atau pakai handphone kalau udah bisa gitu ya kan.
2: Iya. Di BCA cepet tau.
1: Ya.
2: Apa? Cepet lagi aja. Cepet deh flashnya teng.
1: Iya dimanapun bisa sekarang di e-commerce bisa kan bisa, cepet. Bisa. Masalahnya
3: head unit juga udah ada bisa ngetap sekarang.
1: Di mana?
3: Head unit.
1: Iya bisa juga tuh makanya.
2: Oh tapi fungsi tuh kadang-kadang suka error. Gue nggak ini lo head unit itu nggak percaya gue.
1: Nggak percaya lo.
2: Head unit gue.
1: Percaya lo sama aparat yang jaga jalan itu
2: nggak? Nggak masalah karena gue belum kenal aja gue mesti kenal. Kan?
1: Oh iya. Capek. WhatsApp ke sini ya 0816 114 1014 atau ada nomornya.

0: Para Putra masih ada cahaya enak buat nih lagu.
1: Ini diambil dari album terbarunya Itgitaf ya.
0: Iya. Masih ada cahaya itu abang-abangannya apa Itgitaf di musik.
1: Itu juga Itgitaf baru posting tuh. Wah, raja terakhir udah muncul nih. Alias Tulus.
0: Oh iya,
1: baru rilis lagu tuh. Dia juga yo.
0: Tulus, iya. Baru rilis lagu tuh judulnya Teh Ijo, Teh Hijau. Maca. Teh Ijo maca bukan?
1: Maca.
0: Maca kan ya?
1: Iya.
0: Green tea.
1: Dan kita lagi ngomongin soal maca nih, sahabat suara.
0: Kita ngomongin kan tadi gue.
1: Contoh misalnya orang di jalan nyetir sambil minum maca, itu kan jadi lama jadinya.
0: Lama tuh sampai akhirnya ada 3 bocil naik motor nubruk mobilnya.
1: Nah,
0: tadi tuh ada pengendara yang ditubruk mobilnya, tapi jadinya malah kisruh.
1: Nah, gue mau cerita nih sebenarnya. Gue pernah juga kejadian kayak gini. Waktu itu gue pernah syuting di daerah Cijantung, syuting sketsa. Pulangnya kan barengan semua nih ya. Jadi emang gue dapat scene terakhir. Jadi pas pulang bareng semua kru-kru. Di belakang tuh mobil kru Tra sama kru pemain yang lain. Teman gue ada namanya Imel tuh nebeng sama gue.
0: Emailnya apa deh?

0: Emailnya apa?
1: Bukan email itu, bukan. Tapi dia emailnya at gmail.com.
0: Oh, udah pakai Gmail ya?
1: Pakai Gmail.
0: Kira masih Rocket Mail.
1: Enggak, zaman itu udah modern kok. Oh.
0: Sorry.
1: Nah, terus kita lagi ngobrol, tiba-tiba dari depan gua nggak ada motor. Si email tuh yang kan gua sambil ngobrol sana sambil nengok ke si email kan.
0: Nyetir lu kan?
1: Nyetir gue. Tiba-tiba ada motor, doi bolu juga tuh, boncing tilu juga. Nabrak mobil gua.
0: Brak.
1: Jadi nabraknya awal si bumper dulu. Jadi dia nyerot sampai spion gua patah.
2: Wah. Berarti dari arah yang agak depan terus gitu ya, sorot
1: ke arah. Betul, lawan arah. Nyarip gitu kan. Betul. Sebenarnya itu jalan sepi lu. Jadi karena dibecanda-becanda kali ya sambil ngebut nabrak. Pas banget mau kabur, belakang kru gua semua turun.
0: Semua.
1: Udah akhirnya dikepung kan, ibaratnya dipinggirin. Jadi dia habis beli tokipan nih. Bocah-bocah.
2: Oh, malam tuh.
1: Malam pulang syuting kan gua. Bertiga. Terus si teman gua Imal marah-marah, dia marah-marah kan ya, gua bentak-bentak. Mabuk lu ya gitu ya. Enggak, Kak. Bohong lu, pasti mabuk lu. Terus ada satu momen kalimat yang bikin gue pengen ketawa. Si orangnya ngomong gini, pas dibilang sama email, mabok lu ya? Enggak, Kak, cium aja mulutnya, kata
2: dia. Dia ngomong gitu?
1: Iya, terus kayak ngapa suruh nyium mulutnya?
0: Iya.
1: Kan jadi PR ya. Maksudnya kita lagi marah-marah. Gue langsung ngelengos, gue pengen ketawa. Padahal gue lagi ngerasa ini kan, ngerasa dapat musibah kan.
0: Iya.
1: Akhirnya sama produser gue, asisten saudara gue, dibawa ke rumahnya. Udah, lu kita ajak ke rumah.
0: Oh, di tiga-tiganya si Boti tadi dibawa. Maksudnya yang bonceng tiga tadi dibawa.
1: Oh, satu doang. Yang satu doang yang nyetir.
0: Yang satu Boti? Hah? Yang satu bonceng tiga juga kan maksudnya?
1: Yang dua Boti. Karena dia kan bertiga jadi Boti.
0: Jadi tiga-tiganya Boti kan?
1: Iya,
0: bonceng tiga.
1: Bawa roti itu, roti Boti.
0: Bukan botok kipan.
1: Botoki, oh iya benar, botoki.
0: Sama roti cemilannya mungkin ya.
1: Benar.
0: Gue udah dua kali lo ditabrak orang mabuk anjir.
1: Orang di ini apa namanya? Orang yang muter-muter di
0: bukan mabuknya, bukan ke situ. Jadi gue tuh nih cepat aja ya durasi soalnya.
1: Kita nungguin, kita nungguin.
0: Gue di Perdatam dekat studionya OVJ dulu. Gue bawa motor.
1: Boti.
0: sendiri gue. Gak bonceng tiga nggak?
1: Lu bukan Boti.
0: Sendiri bang.
1: Oh iya.
0: Gak bonceng tiga kagak.
1: Maksudnya bawa tokipan tadi. Lu gak bawa tokipan?
0: Gue bawa tokipan. Gue nengok kanan nengok kiri. Itu jam berapa? Jam setengah 12 lah.
1: Boti. Botol Fresti maksudnya.
0: Gak bawa. Repot. Lagian botol Bling Fresti kan gak boleh dibawa. Di warung kan harus dibalikin.
1: Terus?
0: Lagu aja kali ya. Tapi gue bertigaan nih. Gue nengok kanan nengok kiri. Sepi, gak ada motor, gak ada apa-apaan.
1: Karena jalanan.
0: Gak ada apa-apa. Gue melayang gitu. Gue nengok kanan set. Abis itu gue yaudah gue jalan. Terus motor kenceng banget. Tang.
1: Tiba-tiba muncul tuh ya.
0: Gue naik motor, dia nabrak ban depan gue.
1: Anjay.
0: Untung ban depan bang. Jadi gue ban depan guenya kayak cuma prak gitu kan. Kalau ban tengah gue udah berantakan kali gue ya.
1: Yaelah, kenapa gak ban tengah ya?
0: Iya. Gak gimana. Gak siaran dong.
1: Oh iya,
0: suara. Sahabat suara gak kenal gue dong nanti.
1: Nah itu tadi.
3: Tapi pas lagi lo bawa ke rumah itu gimana tuh?
0: Nah sebelum itu cerita, gue gak mau diitu ini.
1: Oh iya. Tapi keren banget.
0: Keren. Pas gue das, orangnya begini di trotor gini. Wah mati ini orang nih, gue bilang. Di jalan tuh udah kayak basah banget.
1: Tapi jalan
0: jadi
1: rame gak? Hah? Jalan setelah kejadian itu jadi rame gak? Atau jadi sepi aja
0: gitu? Lumayan. Dari satpam situ-situlah datang gitu ngerubungin. Wah jalanan basah banget. Wah darah nih anjir. Soalnya warnanya gak bening. Pas gue cek, anjir. Amer,
1: baunya
0: amer.
1: Orang tadi
0: bawa tokipan.
2: Gue langsung teriak, gue kenal nih baunya nih.
0: Langsung pada, kenapa bang? Nokip. Iya mabuk deh gitu. Jadi plastik kan isinya amer plastik ke plastik deh. Kayaknya pecah smutar di jalan, gue kira darah pak.
3: Wah.
0: Kalau
1: nah ini juga nyambung sama cerita Beril. Cerita gue
0: justru
1: malah nih. Kalau tadi
0: orangnya sama jangan.
1: Bukan, orangnya gak sama. Nah ternyata si anak ini, tiga orang ini, adik-adik yang tongkrongan. Disuruh sama abang-abangannya. Abang-abangnya yang mampir. Kenapa nih? Abang temannya enggak nih, apa namanya, saya kenal tongkrong, ada yang tongkrong saya, di tongkrong saya.
0: Sama lagi ceritanya.
1: Ternyata mereka udah lagi suruh beli amer. Abis itu abang-abangan amer diambil, dicabut.
3: Iya, ada di
1: dunia. Iya, gue bilang, kagak tanggungnya.
3: Tapi yang lo bawa ke rumah itu.
1: Akhirnya bawa ke rumah kan, dibawa ke rumah. Nah ini lumayan epic nih.
3: Apa tuh?
1: Jadi pas, kan masih pakai seragam trans kan, si
0: email
1: ada gue. Bukan email di tempat gue.
0: Okay.
1: Pas kita bawa, set, bapaknya kaget. Bapaknya langsung lagi
3: ini bapaknya
1: si Strada. Bukan
3: bapak anak ini
1: yang nabrak gua. Okay. Pas buka pintu, bapaknya langsung pingsan berdiri, coy. Jadi langsung berdiri jatuh brok gitu, benar-benar kaku gitu.
3: Kok gitu?
1: Stroke. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit.
3: Terus lo tanggung jawab?
1: Enggak tanggung jawab. Akhirnya gue antar, iya, antar ke rumah sakit. Akhirnya dia jadi enggak tanggung jawab.
2: Tapi si Boti tadi enggak apa-apa kan?
1: Yang Boti mana?
3: Yang Boti tiga. Boti tiga anak-anaknya.
1: Oh, enggak apa-apa.
2: Itu langsung stroke tuh, gara-gara itu stroke.
1: Langsung stroke, iya stroke belanja tapi.
3: Bukan.
1: Itu jadi kertas.
2: Jadi sama kalau cerita gue, ponakan yang datang. Jadi omnya sampai ponakan bilang, ponakan sama padenye, means kakaknya yang nabrak gue,
1: yeah.
2: Ngomong ke gue sangat amat pro sama yang nabrak gue ngambilin alias emang mabok mulu matiin aja bang sekali.
1: Gitu, gitu, gitu deh. Tapi itu Boti,
2: nggak di sendiri, nggak bonceng tiga.
1: Oh iya.
2: Pada Boti, kalau Boti gue pukulin sih. Kalau Boti kan itu lalu lintas.
1: Oh iya,
2: benar.
1: Lalu lintas.
2: Iya lah, ngeliat orang bonceng tiga kan nyebelin aja.
1: Iya benar, itu kan nggak pakai helm.
2: Iya.
1: Itu musuh masyarakat juga, itu musuh jalanan juga.
2: Iya, nggak safety. Gitu.
1: Iya.
2: Nah, kalau musuh masyarakat tuh di jalanan apa, sahabat suara? Kalau gue Pajero Fortuner.
1: Kalau gue tadi orang yang lupa atau telat isi e-money atau e-tol atau flash segala macam lah, ya kan yang bikin macet di pintu tol gitu ya.
2: Nih, ya dari siapa nih?
3: Wood.
2: Nah, ini Wood nih, apal gue.
1: Hai semua.
2: Paling sebel kalau udah antri di kasir minimarket itu yang lagi di scan belanjaannya. Ada kali di CT scan coba?
1: Enggak, itu enggak. Kalau itu di rumah sakit ada aja nih nambah-nambah barang belanjaan. Kata gue udah belum kalau belum kelar gue usah kasir. Tapi kan itu nggak di jalanan, Ut. Ya nggak sih?
2: Oh iya benar.
1: Itu kan di supermarket.
3: Dia ini kali.
1: Ah masih masih.
3: Makanan pinggir jalan
1: enggak.
3: Ini supermarket ya.
1: Iya di salah nangkep nih, salah nangkep. Iya. Ini kita terlalu di jalanan. Kayak misalkan tadi ada yang komen yang ngerokok di motor.
2: Buluk nih. Oh sorry, gue motong. Gue ngerti. Jadi udah di kasir. Mbak sorry, saya nambah lagi ada.
1: Balik
2: lagi
1: deh. Tapi kan nggak di jalan. Kita lagi ngomong di jalan.
2: Oh iya.
3: Iya. Yaudah. Oke, kita invite lagi aja dulu.
1: Orang rokok di jalan dong juga. Tapi kalau bisa jangan dinyalain. Jadi lu ngerokok aja gitu.
2: Oh kayak ini apa namanya, ada film dulu. Apa lagi gue judulnya itu yang pokok itu dah.
1: Oh Janji Johnny.
2: Kan 50 Seconds of Summer.

0: 100% mata air alami. Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Nyari yang seru di pagi hari.
2: Dengerin suara.

0: 104 FM, suara-suara warga Indonesia. Ronald Braith.
1: Sudah from... siap belum?
0: Jalan-jalan
1: dengan sepatu kudaku.
0: Roda.
2: Oh, sepatu roda, sorry. Bagus.
0: Dia
2: Christy, bagus. Cak
1: Baila. Gue pernah interview Baila dari sebelum dia nona, zaman-zaman pandemi, waktu dia masih sama solo karir dulu kan.
2: Iya, yang dulu dia nyanyi Baila Fauri.
1: Iya, doi emang talented deh.
2: Talentnya
1: bagus, lagu-lagu juga bagus.
2: Cantik.
1: Yang nggak bagus itu adalah attitude orang yang jadi musuh atau public enemy di jalan.
2: Tren.
1: Nah,
2: siapa?
1: Ini ada yang udah ikutan di WhatsApp, sahabat suara. Selamat pagi Bang Adit, Bang Beril, namanya Rina.
2: Rina Ang.
1: Rina Anggra ini.
2: Ang tuh Anggreni, anjir.
1: Anggreni,
2: gue kira dia ini.
1: Mungkin avatar Ang.
2: Ang. Ang itu Ang.
1: Katanya maaf ya 2 hari ini joinnya bentar-bentar. Lo enggak apa-apa.
2: Apa-apa
1: santai gitu enggak usah dipikirin.
2: Iya,
1: santai.
2: Tapi lo harus bayar kesalahan
1: sepatu,
2: lo itu
1: sepatu. Ya. Sepatu.
2: Sepatu lagi aja tuh.
1: Satu lagi. Musuh gue tuh di jalan tuh ibu-ibu atau cewek yang pakai tas disampingin di tangan gitu. Udah tahu sering terjadi jambret di jalanan masih aja dipakai tasnya gitu. Dibiarin kasihan. Dibilangin capek. Satu-satu gue ingetin.
2: Oh iya sih. Tapi lu orangnya ini ya care bagus.
1: Care sama orang lain.
2: Pans ya. Lo pulang telat mulu bahkan bilangin orang di jalan. Mas jangan gini, Mbak jangan gini.
1: Itu terlalu ikut campur Mas kalau itu Mas. Ikut campur urusan orang itu Mas.
2: Jadi ada lagi nih, paling gede kalau bawa motor keluarga main nyelonong aja, berasa nyawa sepuluh kali.
1: Nah, wow, itu dia. Ilham bilang benar, setuju
2: gua. Ya.
1: Kalau kata Menik di Fatmawati Tuban, oh, ini tapi yang di Tuban ya,
2: ada
1: di sini. Orang udah sembarangan di belakang pemotor banyak nyebelin, bukannya berhenti dulu minggir. Semoga jadi pelajaran buat yang lain supaya gak sembarangan. Soalnya air lokal jatuh kena angin itu nyipratnya ke belakang.
2: Emang,
1: bisa jadi penyakit.
2: Emang masih ada orang begitu ya?
1: Ada cuman.
2: Aneh gak usah kasih motor. Jual aja motor lo tau gak? Masih ngeludah lo.
1: Kalau mau ludahnya ke atas.
2: Bisa ke muka lagi tuh
1: Pak. Iya ke muka lagi dia. Ada siapa Ril selanjutnya?
2: Pagi Bang Beril, Kak Adit semuanya. Gue Nia.
1: Halo Nia.
2: Pak kan saya lagi baca Pak. Dipindahin ke profil. Baru banget gue ketemu orang bermasalah. Gue PP kan 1 jam lebih. Kesel banget sama cewek yang gak bener bawa motor tuh. Gue cewek, tapi gue ngerti lalu lintas. Ini tadi gue berangkat dengan santai, ada cewek belok kanan tapi gak ngesen. Gue marahin dia. Eh taunya dia lebih marah. Helmnya gak dicekrek, spion kiri gak ada, plat gak ada. Gedek banget gue sama cewek-cewek ngasal. Itu ngasal sih.
1: Asal
2: juga. Spion gak ada, plat kagak ada. Anjir terondol banget tuh motor.
1: Aslay. Ini halo Bang. Aduh mohon maaf nih lagi gak bisa. Next time. Oh apa nih?
2: Oh dia minta maaf doang deh.
1: Oh gak maaf doang. Ada Agung di Cilegon yang bikin saya kesel di jalan, yaitu kalau ketemu truk pasir atau truk tambang. Oh iya di Cilegon banyak coy.
3: Transformer semua
1: tuh. Iya. Isinya pasir sama besi semua tuh. Kalau jalan gak pernah mau tahu aturan jam operasional dan bikin macet parah, khususnya di pintu tol Cilegon Timur. Saya cuma berharap pemerintah terkait bisa mengatasi hal tersebut. Nah ini harusnya dari pemerintah terkait ya, harus lebih aware ya.
2: Udah gitu kalau di belakang, kalau naik motor di belakang truk pasir, pasirnya kena mata anjir.
1: Iya makanya lu
2: pakai kacamata.
1: Nah, enggak lu getirnya ada belakang.
2: Gak bisa. Gak bisa lu. Jadi ini
1: kayak motor-motor atraksi gitu.
2: Tong-tong setan.
1: Tong-tong setan.
2: Oh sorry, musuh public enemy gue kalau di jalan Raya Ciputat adalah busway. Sorry banget nih oknum-oknum busway. Ngebut banget pak di sana.
1: Ada Ciputat ya? Ada busway?
2: Ada busway lewat situ ya. Ya. Terlalu ngebut menurut gue.
1: Oh
2: ya, okay, mungkin nah. Bisa dibenahi ya.
1: Dari teman-teman dari Transjakarta ya.
2: Beda kan itu.
1: Tapi sebenarnya akar dari semua permasalahan yang terjadi di jalan itu tau gak apa? Sebenarnya apa? Orang tuh gak sabaran.
2: Betul.
1: Kayak termasuk tadi nih orang, menurut gue orang yang ngisi e-tol terus akhirnya jadi lama dan bikin orang jadi ngantri dan memperlambat orang jalan, gak sabaran. Kalau dia mau sabar dikit, mampir ke minimarket isi.
2: Betul.
1: Ya kan itu pasti bisa.
2: Core-nya tuh di situ ya, enggak sabaran.
1: Betul. Lo juga tadi mungkin mobil-mobil apa tuh
2: Pajero Fortuner.
1: Kalau dia sabaran dikit aja, enggak ngambil jalan orang gitu. Atau orang yang rokok deh, sabar dikit aja.
2: Iya. Yeah.
1: Ya setengah jam nih atau kalau melipir aja. Yeah.
3: Atau lo pulang kerja biasanya buru-buru ngebut-ngebut apa pelan nyantai?
1: Ya gue bawa mobil paling santai, gue enggak bisa ngebut gue.
3: Iya, karena kan banyak orang kalau pulang kerja nih, kalau pergi mah oke lah.
1: Iya.
3: Ngejar waktu. Kalau kan lebih santai ya, ngapain buru-buru sih?
1: Iya, gitu. Maksudnya daripada lu gara-gara semenit terus nabrak orang jadi malah jadi 5 jam. Mereka sabar aja. Udah tahu pulang dari Google Maps. Aku pulang sampai rumah 1 jam, tapi paling terngarit-ngarit gara-gara macet setengah jam. Udah santai aja, udah tahu gitu.
2: Tapi kalau Pajero Fortuner bukan enggak salah, emang sok keren aja.
4: Mau klarifikasi, Bang.

0: Nyari yang seru di pagi hari.
1: Suara.
2: Udah siap belum? Yuk rayain HUT 80 tahun BNI yang terus ada promonya, di antaranya special price Rp8.000 untuk dua pilihan menu di Sushi Hero, Rp8.000 untuk menu for everyone di Fore Coffee, satu box J-pop dan setengah lusin donat hanya Rp80.000 di Jeko. Hemat hingga 80% di Gyukaku, Rp18.000 untuk dua pieces original cream puff di Bread Papas, special price bowl Rp28.000 di Yoshinoya, diskon hingga Rp280.000 di restoran pagi sore, diskon hingga Rp180.000 belanja di Lotte Mart, dan akan tetap ada banyak promo seru lainnya yang ada terus hingga 31 Juli 2026. Cek info selengkapnya di bni.id/hut80bni. Pokoknya ada terus traktirannya. Info lebih lanjut hubungi BNI Call 15046. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Suara seru di Iswara.

0: 1.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Masih semangat dong sahabat suara di mobil. Ayo semua klakson 3 kali.
2: Ya katanya rusak. Saya belum isi pulsa katanya.
3: Eh, enggak ada klakson bahaya anjir. Gue pernah ada era gue enggak ada klakson, tersiksa banget gue.
2: Kok
3: enggak ada klakson, enggak ada atau enggak ada spion tuh bahaya menurut gue.
2: Oke. Enggak ada klakson. Kalau spion mungkin bisa dipretelin orang. Kok klakson di kendaraan tuh enggak ada gimana?
3: Mati, mati, Bang. Malah putus kabelnya. Digerogotin tikus. Kok ada tikus di mobil? Jorok banget mobil gue ya.
2: Tapi tadi kita lagi ngomongin di TikTok nih. Kira-kira
3: kalau ngeliatin

0: Match itu kan TV pertama dulu net ya.
1: Net.
0: Nah itu sebenarnya pelopor itu juga seragam pakai sepatu atau baju taktikal tuh ya.
2: Iya yeah, yeah, yeah, betul. Yeah, yeah. Sepatunya kan juga yang gede-gede tuh.
0: Iya yeah, taktikal
2: gitu. Tapi ini lebih ke warnet ya, mas cewek warnet.
0: Cewek
2: udah gak ada. Warnet
0: masih ada, masih ada. Gue kira udah gak ada.
2: Net udah gak ada. Masuk warnet keluar-keluar bawa rokok pasti itu.
0: Iya
2: pasti. Padahal nggak ngerokok.
0: Kalau menurut sahabat suara, ya kan,
2: asik.
0: Seragam yang bikin kayak anjir, cakep banget lagi.
2: Lo pakai seragam itu?
0: Pakai seragam itu. Kira-kira apa? Kalau gue sih tadi Air Asia tuh juga pramugari Air Asia.
2: Pengen nyari deh pramugari Air Asia.
0: Oh sama pramugari Cathay Pacific.
2: Itu juga.
0: Yang semi-semi Mesir-Mesir gitu, Arab-Arab gitu.
2: Uspek.
0: Emang ada?
2: Ah,
0: kagak gila.
2: Ada. Kalau Cathay Pacific bang?
0: Kagak.
2: Temen gue. Pacific. Pacific.
0: Itu mah Qatar.
2: Qatar Pacific ada seragam.
0: Pesawat. Tapi dia enggak pakai Mesir-Mesir.
2: Ada topinya pokoknya.
0: Qatar Najwa Shoaib aneh paling gagah pakai seragam paskibraka.
2: Wah.
0: Sarung tangannya oke sih ya.
2: Sarung tangannya doang. Yang lain kagak.
0: Oh iya juga.
2: Aneh paling gagah lihat oh ya tadi udah seragam. Sorry. Cewek pakai seragam bengkel yang semuanya bagus.
0: Tapi emang ada
2: hari-hari. Anindita Hidayat lo lihat.
0: Ah, itu mah tertentu doang kalau Anindita Hidayat
2: tertentu ya.
0: Kreator. Oh iya benar kata iya ya, kata warna merah juga.
2: Iya.
0: Gue Malaysia Airlines juga.
2: Malaysia?
0: Malaysia Airlines. Coba. Ada motif upin ipin ya. Jadi
2: upin ipin. Tentang Malaysia.
0: Botak
2: semua.
0: Motif
2: Sintu Hari B, Bang.
0: B aja ya. Tadi enggak jadi kalau gitu.
2: Oh, gampang di ini. Mau dirubah banget.
0: Iya itu
2: pakai wear pack, iya pakai wear pack. Seragam wasit basket cakep tuh di lapangan. Oh iya dibikin ketat gitu wasit basket.
1: Masa sih
3: lah dia wasit itu tuh.
1: Dia dong.
2: Oh Rina wasit ya?
3: Wasit
0: tuh. Oh kalau Citilink sekarang oke ya. Dulu yang pertama-tama awal muncul jujur agak kurang ya.
2: Iya.
0: Yeah. Yang pakai polo shirt.
2: Ini tapi enggak. Oh
0: apa?
2: Pakai polo.
0: Polo shirt dulu.
2: Kedi.
0: Iya.
2: Kedi juga bagus.
0: Jadi iya benar nih. Jadi benar dulu kan.
1: Iya seragam jadi.
0: Coba Citilink awal-awal coba. Citilink awal-awal. Waktu masih proposal.
2: Belum ada dong perusahaan nih, masih ngajuin nih.
0: Wah, awal.
2: Proposal.
0: Oh, ini juga oke nih.
2: Ijonya ijo banget Citilink. Makanya gue enggak pernah naik Citilink, gue enggak suka seragam.
0: Loh. Ah, lo enggak mampu aja itu ya.
2: Gara-gara gue suka seragam doang.
0: Nah, gue ada videonya tuh.
2: Apa?
0: Video profile Citilink yang maksud ya.
2: Ngapain menyimpan? Ngapain nyimpan video profile? Janggal banget lu, Bang. Jadi kita bakal mainin
0: kocak
2: ya.
0: Apakah kita akan ngomongin soal seragam pramugari, Trans TV, Net di kocak ini?
2: Kocak konya apa sih, Bang? Konya apa? Kocak
0: komando.
2: Komando
0: becak.

0: 101.4 FM Suara Warga Indonesia. Yo, with me best
1: Olgeni. Happy birthday. Kita sekarang main sebuah drama ya, karena hidup ini pasti tidak jauh dari drama.
2: Betul. Dari drama keluarga, drama pertemanan, drama kantor.
1: Dinasti aja juga ada dramanya.
2: Dinasti apa?
1: Dinasti Warrior.
2: Oh benar.
1: Lubuk itu kan ceritanya sama Zhao Yun tuh. Lu main Dinasti Warrior gak bang?
2: Dulu, zaman-zaman
1: SMA.
2: SMA, benar.
1: Iya SMA. SMA juga banyak dramanya tuh.
2: Itu dia. Drama Kumbara juga dulu ada.
1: Kan itu
2: drama
1: dulu. Gue berusaha mencerna.
3: Tapi gue berusaha mencerna. Aling Dharma.
2: Aling Dharma juga ada.
1: Aling Dharma gue tahu.
2: Raden Kian Santang dulu.
1: Nah tahu tuh gue. Ini ada bumpernya bang?
3: Di TPI.
1: Ada bumpernya gak?
3: Ada dong.
1: Ayo kita sikat.
2: Yuk.

0: Jadi pagi ini kita akan berbeda sedikit.
1: Kenapa berbeda?
0: Kita akan menjadikan cerita ini sebagai tongkrongan anak SMA.
1: Oke.
0: Yang dimana Adit sebagai kakak kelas dan Beril adik kelasnya terpikat sama salah satu pesona wanita.
2: Kelas berapa?
0: Ya beda kelas aja.
1: Kelas meeting katanya.
0: Bukan.
1: Jadi semuanya
2: itu,
1: ada.
2: Itu kegiatan.
1: Oh, itu kegiatan.
0: Dan obrolannya itu jadi gimana lu?
3: Jadi obrolannya nanti kalian seakan-akan berkarakter untuk menjadi anak SMA yang lagi ngomongin sesuatu aja. Jadi kalau biasanya kita sambung-sambungan sembarangan, sekarang kita drama lagi ada di satu sekolah. Jadi nanti situasi sekolahnya kayak gimana itu akan dijelaskan oleh Bang Indra. Terus nanti kalian berperan misalnya dengan anak A dan anak B yang lagi ngomongin guru BK atau apa.
1: Guru BK-nya cakep.
3: Iya lagi, siapa namanya? Bu Linda.
1: Boleh tuh. Busonya.
3: Busonya. Bu Linda sih.
1: Busonya boleh. Cakep sih. Yaudah. Yaudah dua-duanya aja kita datengin deh. Bu Linda sama Busonya dah. Ya. Jadi gurunya gak ada yang jelek, cakep semua.
3: Iya. Kita langsung aja masuk ke Kain Sutra.
0: Pada suatu pagi di salah satu kelas, datanglah orang yang bernama Adit. Dan dia langsung menyapa adik kelasnya yang bernama Beril. Dan kala itu mereka sedang janjian untuk ke kantin. Karena di kantin tersebut ada satu sosok guru BK yang cakep banget. Obrolannya seperti apa? Ini dia.
1: Berarti gue udah kenal sama Beril ya?
0: Udah.
1: Okay. Eh, Beril. Bang, lu apa kesini mulu, gak punya temen ya di angkatan lu?
2: Eh, lo ngomongin gue di perosotan ya?
1: Lo nabulin adik gue lo ya?
0: Segitu.
1: Real, sampe nih. Lo kan mau masuk geng gue nih.
2: Iya bang.
1: Gengsen.
2: Apa tuh?
1: Geng senior.
2: Iya iyalah.
1: Kenapa geng geyor?
2: Oh iya.
0: Simpel.
1: Kok gak kreatif ya?
2: Iya.
1: Pantas gak punya temen lo.
2: Oh iya.
1: Ke gue mulu lo. Makanya cuman geng gue, gue lagi ngumpulin orang buat geng.
2: Oh gitu.
1: Kalau lo mau tertarik masuk geng gue, lo harus ikut gue ke kantin.
2: Jadi boleh bang. Tapi ntar, tapi kagak bisa lama gue. Di sini ada pelajaran lain apa ya?
1: Ada lokasi yang mau ikut
2: sekarang nih
1: ya, ya boleh.
0: Ketika mereka sedang berbicara ngobrolin masalah wanita tersebut, tiba-tiba datanglah guru olahraga yang killer. Kita panggil saja gurunya.
3: Beril, Adit.
1: Iya pak.
3: Lagi. Sorry.
1: Maka,
3: sorry, minta maaf.
1: Makanya pakai OBH pak. Iya Pak Subianto.
3: Sini kamu. Pak Subianto.
1: Oh. Lah kan guru olahraga.
3: Boleh.
1: Bapak kan di itunya di ada namanya Pak Subianto.
3: Iya,
1: Putra.
3: Saya
1: Putra.
3: Biasanya ada nama Subianto tuh jarang susah diturunkan
1: itu. Iya, benar.
3: Gitu.
1: Benar.
3: Maksudnya? Enggak, maksudnya untuk jadi
1: Pak, ini, ibu saya,
3: untuk jadi guru-guru lain.
1: Enggak itu emang iya, emang iya.
3: Mau kemana kalian ini?
2: Ini meneng ikut Bang Adit, diajakin ke kantin, mau dikenalin ini Pak, tempat-tempat di sekolah ini, saya kan baru masuk.
3: Waduh, kamu ini main sama Adit. Kamu nggak tahu track recordnya dia?
2: Nggak tahu sih pak.
3: Dia itu suka mantek-mantekin etalase di kantin.
2: Mantek-mantekin tuh apa ya?
3: Mantek-mantekin tuh milok-milokin.
2: Hah?
3: Dia suka nyoret-nyoret.
2: Emang bener.
3: Kamu jangan main sama dia lah.
2: Emang bener bang. Kok bisa ada guru olahraga campur urusan kita ya? Rasa terserah kita itu ya.
1: Iya.
2: Kan urusannya olahraga.
1: Tapi kan tuh nggak baik bang, mantek-mantekin etalase kantin bang.
2: Bapak kok jadi ikut campur urusan pertemanan kami? Bapak, saya bayar atletik yang lain 5.000. Saya bayar 5.500, Pak.
1: Udah.
3: Oh iya benar juga.
1: Udah Bapak, Mama, udah.
0: Dan ternyata di tengah obrolan tersebut,
1: gak gitu.
0: Adit punya ide untuk mengajak Bapak olahraga ini bergabung dengan gengnya.
2: Oke.
1: Oh.
2: Pak, mendingan nih, Pak. Bapak nyampurin urusan saya sama Beril, Bapak ikut aja sama geng saya, Pak.
3: Geng apa sih?
2: Kamu apa
3: geng-gengan? Kamu geng-gengan?
2: Enggak, ini mah kumpul-kumpul anak-anak aja biar ada organisasi gitu.
3: Bang, serius bang, maksudnya ajak guru bang?
2: Gak apa-apa deh, santai. Dia soalnya paling santai di antara guru yang lain.
3: Oh. Emang geng kamu tuh apa sih yang belakang itu apa?
2: Bapak ikut aja ke belakang. Ada di kantin pak, kita ngobrolnya pak.
0: Dan ternyata dari kejauhan datanglah wanita. Dan Beril pun langsung berbicara.
2: Itu
1: cakep banget itu murid kelas berapa bang?
3: Iya
1: nah,
3: lagi
1: itu
3: iya lagi gurunya
1: oh, iya lagi. Nah itu real gue pengen tahu katanya itu saudara lo itu guru BK. Hah? Gue pengen kenal sama kok dia guru BK baru.
2: Kok masih muda banget bang?
1: Iya masih 10 tahun. Mungkin jadi guru. Maksudnya kalau 10 tahun jadi guru maksudnya.
2: Oh 10 tahun jadi guru.
1: Iya. Kata tuh tante lo ya?
2: Ya, tapi gak deket-deket banget sih bang di keluarga. Lo mau gue kenalin?
1: Lo pernah, kayaknya lo pernah tulis di status lo deh. Apa? Senang banget ada tante Sonya pagi ini.
3: Asik.
2: Iya, soalnya tante gue bang. Oh, jangan, ya, benar, tante gue.
1: Iya kenalin dong.
3: Aduh. Dan ternyata guru tersebut adalah istri dari guru olahraga. Kamu ngomongin ibu Sonya?
1: Enggak. Itu ibu Sonya namanya pak?
3: Itu Sonya. Itu Sonya. Mantap kan?
1: Enggak.
3: Kamu lihat kakinya yang panjang. Kamu lihat lehernya yang
1: panjang juga jerapah panjang.
3: Kakinya lehernya yang bersih.
1: Iya,
3: kamu
1: iya.
3: Lihat itu?
1: Iya. Enggak
3: apa. Itu istri saya.
2: Iya enggak apa. Cuma saya enggak. Lah. Tadi tante saya berarti kita sekeluarga dong.
3: Mau saya kenalin.
2: Ah coba. Bapak kenal dong. Coba ngobrol ya. Coba ngobrol ya.
4: Hai Beril. Aku di sini siap bantu. Ada yang ingin kamu ngobrolin atau
1: nah, itu di sini.

0: dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk informasi pertama, situasi arus lalu lintas di traffic light galur Jalan Letjen Suprapto Jakarta Pusat arah Pasar Senen maupun arah Jalan Tanah Tinggi terpantau cukup padat. Kemudian situasi arus lalu lintas di traffic light Pasar Rebo Jakarta Timur arah Kampung Rambutan terpantau ramai lancar. Kita masuk ke informasi terakhir, situasi arus lalu lintas di Jalan Letjen S. Parman tepatnya depan JPO Menara Peninsula arah Slipi Jakarta Barat terpantau ramai cenderung padat. Imbas adanya sebuah truk muatan hebel mengalami gangguan mesin, diimbau bagi para pengendara agar berhati-hati bila melintas. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
0: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Langsung dari lantai 6 Wisma MRA. Ini dia Suara Seru.
1: Suara Seru barengan Kinos dan
2: Gina.
1: Hai. Aduh, have fun ya. Nanti balik lagi minggu depan, gue tenang aja.
2: Gak, gini aja deh. Kalau misalkan mereka balik lagi secara minggu depan, kita ke Banyuwangi real. Tenang aja.
1: Kok gantiannya jangan gitu, Bang? Gak harus ke Banyuwangi.
2: Jangan mau kalah lah.
1: Gak harus, gak, bukan suatu kompetisi kok.
2: Oh,
1: tenang
2: ya, bener,
1: aja.
2: Bener.
1: Ya gitu.
2: Tapi lo udah liburan sih ya kemarin ya dari Bali ya.
1: Honeymoon
2: ya. Ya lo udah lama ya. Maksudnya udah berapa bulan, berapa minggu sebelum honeymoon?
1: Iya, gue 2 mingguan sebelum honeymoon. Soalnya ntar aja dah gitu maksud gue.
2: Jadi
1: soalnya
2: masih dulu ya?
1: Iya, kayak gak secepat itu. Masih capek.
2: Apa tuh?
1: Ngurusin nikahan.
2: Tapi enak banget ya orang-orang. Lo honeymoon masih bisa di Bali,
1: Banyuwangi, Seminyak, Ubud, Canggu. Tadi mau Kintamani tapi enggak.
2: Gue kebetulan honeymoon sih lumayan jauh.
1: Alias
2: Lido.
1: Lido. Cinere.
2: Sukabumi.
1: Oh, Sukabumi.
2: Sukabumi.
1: Ah, tapi biasanya ada urusan kan.
2: Kan enggak boleh zaman gue pandemi. Gue kan nikah kan 2020 November pandemi. Ke Bali kan enggak bisa dulu.
1: Oh iya benar.
2: Ke Bandung, ke Garut atau kemana mungkin bisa, cuman ngeri tiba-tiba ditutup jalannya karena PSBB. Ya gue enggak bisa pulang.
1: Sebenarnya bisa tapi lu swipe dulu kan kalau mau ke Bali gitu-gitu kan.
2: Enggak bisa, belum boleh, belum boleh.
1: Dipelit, belum ada. Dipelit dah.
2: Enggak, emang begitu ketentuannya, ketentuannya.
1: Kira pelit
2: kayak gitu, tapi mempelit sih ya.
1: Iya. Siapa sih era itu? Era itu siapa sih era itu?
2: Era Surabaya.
1: Are-are.
2: Oh, are-are.
1: Jadi apa? Ini apa
2: buat sahabat suara, apakah lu juga waktu pandemi mengalami pernikahan yang kayak gue, yang serba simple, banyak cuma 80 orang gitu.
1: Yang drive thru juga ada, nikah buat drive thru.
2: Ada.
1: Ada ini mobil, jadi mempelainya di pelaminan, tapi tamunya udah di mobil aja, lewat salaman drive thru.
2: Nah, bahkan kan makanannya kan di
1: bawa pulang.
2: Iya. Lu udah nikah belum sih lu?
3: Belum dong.
2: Bukan udah yang itu yang di Subang?
1: Siapa?
3: Enggak.
1: Ini Subah.
3: Itu gue cuma gantiin doang.
2: Oh, gantiin doang.
1: Oh, ganti.
2: Lah kan udah 7 tahun anaknya.
3: Lu enggak.
2: Udah gede. Tiga SD kan.
1: Udah gede banget anaknya.
2: Iya, daripada tebak-tebakan ke sana mulu.
1: Daripada tebak-tebakan umur anaknya Bang Buluk, mending kita tebak-tebakan entertain.
2: Kita punya yang namanya Tete. Tebak-tebak entertain.
1: Iya, kan Tete.
2: Iya lah.
3: Oh, bagus juga. Namanya baru nih.
1: Iya, Tete. Suka banget pagi-pagi ngeliatin Tete nih. Maksudnya betul, ngeliatin orang-orang ikutan tebak-tebakan entertain.
2: Betul. Ngeliatin Tete.
1: Ngeliatin Tete.
2: Teman Tulus. Jadi
1: teman Tulus. Iya, Tulus. Iya, Tulus baru rilis lagu juga. Fansnya kan teman Tulus namanya.
2: Gue tadi barusan ngeliat.
1: Gue pernah denger Gofar ngeluarin itu jujur. GMAR. Sama Surya. Teman Tulus.
2: Ih, di Twitter banyak Tete nih.
1: Trending topic.
2: Iya.
3: Trending topic.
1: Gerak-gerak lagi tuh.
2: Iya, jorok-jorok ada yang kayak gerak-gerak lumpur.
3: Iya.
1: Jorok lebih ke lumpur ya.
2: Iya.
1: Terus kata yang gerak-gerak gitu. Video soalnya isinya trending.
2: Oh, udah.
1: Ini tebak-tebakan entertain ya, TTE, tebak-tebakan entertain.
2: Iya.
1: Coba tebak atau apa atau siapa yang kita maksud dari clue yang akan dibacakan. Misalkan.
2: Siapakah aku? Aku adalah orang yang pernah berjuang untuk Indonesia. Aku adalah salah satu orang turut andil dalam perayaan kemerdekaan Indonesia tahun 45. Aku adalah seorang penjahit bendera pertama Indonesia. Emang gampang
1: ya? Udah kebayang.
2: Kalau entertainment deh, entertainment. Gue nebakin lu nebakin gue ya.
1: Iya, gue dulu berarti.
2: Iya.
1: Aku adalah seorang penyanyi wanita.
2: Mahal ini. Oh enggak ya.
1: Bener lagi.
3: Bener.
2: Masa dari
3: gampang
2: dari
3: banget.
2: Pasal dari general langsung
1: nyanyi wanita dikit tau.
2: Iya.
1: Gitu banyak clue-nya. Aku penyanyi wanita, aku berasal dari Bali yang mahal ini. Bisa.
2: Ya enggak, beneran. Coba.
3: Kasih satu.
2: Coba ntar biar gue nebak.
1: Ya udah, dari Bali.
2: Oke.
1: Okay. Lagu aku trending topic di TikTok.
2: Terus?
1: Dah. Mahal ini. Salah. Jegek bulan tau gak lu? Tau kan gue doang entah.
2: Bulan Sutena.
1: Tau-tau Bali. Madesri, siapa lagi? Oke, gue deh nih. Aku vokalis yang dibentuk, aku seorang vokalis pria, punya band dibentuk dari alumni salah satu fakultas di Universitas Indonesia.
2: Ted, India.
1: Betul. Fisip.
2: Gampang.
1: Ya, nanti kan contoh. Lu coba.
2: Gue ya. Misalkan. Aku adalah perempuan yang main film.
1: Dia Sastro?
2: Belok, bukan.
3: Oh, bukan.
2: Terus juga dulu aku suka berperan jadi hantu.
3: Luna Maya.
2: Salah.
1: Nah dulu gue tahu.
2: Dandan aku dari dulu seksi sampai sekarang masih seksi. Berperan. Dan aku punya tai lalat.
1: Christine Hakim
2: di mukaku.
1: Christine Hakim.
2: Sejak kapan?
3: Ibu Mega. Ibu Mega.
2: Mega siapa Mega?
1: Bukan ini Susana.
4: Oh iya pemain voli kan.
3: Iya pemain voli.
4: Mega voli. Tapi kan nggak pernah main film.
3: Susana. Oh, iya benar lupa.
5: Kiki Fatmala.
4: Betul.
3: Boleh. Boleh. Boleh.
4: Abis sekarang juga masih seksi tapi iya.
3: Boleh.
4: Christine Hakim. Siapa? Belum meninggal belum masih ada. Gue masih follow. Oh.
1: Nah gitu ya sahabat suara ya. Nanti yang ngasih clue siapa?
3: Ya, dari kita.
1: Dari kita. Oke.
4: Okay. Tapi kalau misalkan
3: dari mereka ada boleh.
1: Boleh. Nah, kita tebak ya, boleh.
4: Kita ngetes kita entertainment kita ya kan.
1: Boleh. Ya, boleh nama artis, boleh film ya. Boleh. Apa ke entertainment
4: nama
1: pokoknya.
4: Nama kameramen, nama campersnya, nama soundman juga enggak apa-apa.
1: Gua. Apa? Aku adalah aktor pria. Setiap film profesiku berbeda-beda. Aku bisa jadi astronot. Episode selanjutnya aku jadi plumber. Episode selanjutnya aku bisa menjadi dokter. Jadi polisi.
2: Azaradian.
1: Salah. Siapa? Johnny Sins.
2: Ya, susah banget.
1: Tahu enggak Johnny Sins? Nah, lu enggak tahu?
4: Oh, gua tahu.
1: Astaga.
4: Yang itu ya,
1: yang botak itu ya. Yang botak, yang tiba-tiba jadi astronot, jadi tukang bersih-bersih ledeng.
2: Masalahnya kalau nonton film gituan, gua enggak pernah tahu namanya. Gua

0: Yang terbaru,
1: terabsurd,
0: dan terseru
1: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.
2: Udah siap belum? Yuk rayain HUT 80 tahun BNI yang terus ada promonya, di antaranya special price Rp8.000 untuk 2 pilihan menu di Sushi Hero, Rp8.000 untuk menu for everyone di Fore Coffee, 1 box J-pop dan setengah lusin donat hanya Rp80.000 di Jeko. Hemat hingga 80% di Gyukaku, Rp18.000 untuk 2 pieces original cream puff di Bread Papas, special price bowl Rp28.000 di Yoshinoya, diskon hingga Rp280.000 di restoran pagi sore, diskon hingga Rp180.000 belanja di Lotte Mart, dan akan tetap ada banyak promo seru lainnya yang ada terus hingga 31 Juli 2026. Cek info selengkapnya di bni.id/hut80bni. Pokoknya ada terus traktirannya. Info lebih lanjut hubungi BNI Call 15046. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda. Hall C1 G Expo Kemayoran bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Nyari yang seru di pagi hari.
1: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: Rasan Devi dan
1: Arut Insomnia. Tadi itu dia hitamku dari Andra and the Backbones. Apakah Andra and the Backbones akan ada di TTE kali ini? Tebak-tebakan entertainment.
0: Ya, mari kita mengajak sahabat suara untuk menebak ya soal-soal yang kita kasih. Atau kamu pengen kasih soal, kamu pengen kasih soal, kita yang tebak boleh.
1: Betul, siapa tuh kamu kayak ngerasa Adit sama Beryl tuh punya pengetahuan entertainment yang
0: cukup luas.
1: Cukup luas gak sih? Boleh banget. Dan di ujung telepon sana sudah ada siapakah?
2: Mamat.
1: Namanya cukup gengsi
0: gitu lah, ya kan.
1: Nama-nama high scoop.
0: Cikal.
1: Yeah. Cikal. Mamat.
2: Halo.
1: Apa kabar, Mat?
2: Lagi sebenarnya enggak begitu sehat, cuma tetap dengerin suara ya.
1: Ih, sama Mat, gua juga lagi enak badan nih.
2: Ini kan lagi cuaca kayak lagi bikin tenggorokan kayak enak gitu.
1: Benar.
0: Lu ketularan Mamat kali, Bang.
1: Iya kali kok ketularan lu ya.
0: Terus malam
1: Mat, tadi malam dilap gak sih Mat?
0: Masa dia ngopi tumpah gak dilap.
1: Iya, jorok. Lagi di rumah nih Mat?
2: Iya lagi istirahat. Cuma nanti jam 10-an tetap ada jadwal kerjaan tetap.
1: Oke, lo apa nih, enak badannya, sakit batuk, tenggorokan bagaimana?
2: Udah 2 hari ini tenggorokan gue kurang enak sih. Cuma ya tadi pagi bangun udah agak mendingan karena semalam minum obat dulu sebelum bobo.
1: Gue boleh kasih saja gak?
2: Apa tuh?
1: Kalau tenggorokan gak enak, coba minum jus nanas.
2: Boleh sih itu.
1: Karena itu.
2: Tapi takut guguran.
1: Guguran bukan nanas muda, bukan obat parks itu. Gue tahu lagi. Iya. Ini jadi buat anti-inflamasi sebenarnya. Kok lo tahu?
0: Kagak di threads.
1: Enggak, ini si Beryl tahu, Mat. Masa Mat soal tadi nanas muda.
0: Jadi di threads banyak bilang jangan, gue bilang. Oh. Teman-teman gua jangan.
1: Masa lu sering bolak-balik cek ini
0: belakang. Enggak ada. Kok tahu? Kok lo tahu?
1: Enggak kan ke IKJ.
0: Oh iya, gua lupa masuk IKJ. Kenapa gua nyapuin yang mencederai dia ya? Sesungguhnya gua enggak usah.
1: Oke, Mat. Udah tahu cara mainnya, Mat?
2: Udah.
1: Oke, kita kasih tebakan atau Mat yang kasih tebakan kita nih?
0: Nah, lu maunya gimana, Mat?
1: Dari kita dulu.
0: Dari
1: kita dulu ya.
0: Nopo gue, Bang.
2: Dari
0: dulu.
1: Oke. Silakan. Beryl, mau kasih
0: Lu gua.
1: Iya, kasih tebakan buat Mat.
0: Oke, dengerin ya, Mat ya.
2: Oke.
0: Pokoknya kalau lu sampai salah, SIM card lu kita blok, jadi lu enggak bisa telepon selama 3 tahun 2 bulan.
1: Jangan gitu.
0: Bisa pakai telepon.
1: Kalau sampai lo kalah lu batuk terus ya.
2: Aduh, jangan dong.
1: Oh, jangan.
0: Oke. Okay. Aku adalah,
1: kalau baru kenal udah aku kamu
0: mah. Udah lama, Bang.
1: Oh, udah lama.
0: Dia mulai duluan sih, dia mulai duluan. Apa namanya? Aku adalah seorang yang gampang lu aja deh. Aku adalah seorang penyanyi. Aku di media sosial sering dibilang the next Pinkan Mambo. Aku adalah penyanyi yang sering manggung bersama kedua teman laki-lakiku. Siapakah aku?
2: Penyanyi yang sering
1: dibilang Pinkan Mambo, digadang-gadang
0: next Pinkan Mambo.
1: Pinkan Mambo. Tapi enggak nikah di mall ya.
2: Yang terakhir apa?
0: Aku kalau manggung bersama, sering manggung bersama dua teman laki-lakiku. Siapakah aku?
1: Iya.
2: Dua teman laki-laki. Yeah. Agak.
0: Sebenarnya
2: Pinkan Mambo.
0: Iya, nah itu tuh clue-nya tuh yang paling kena tuh.
1: Satu titik-titik, dua titik-titik, tiga titik-titik,
0: lima.
1: Empat titik.
2: Bentar. Kasih gue 5 detik,
1: 10 detik.
0: 10
1: detik ya? 10. Ini makanya dari 1 titik-titik, 2 titik-titik, 3 titik-titik, 4 titik-titik, 5 titik-titik.
0: Tuh lo dicengin di TikTok tuh, gampang itu. Dasar Mamat, hidup di mana sih Mat? Katanya gitu Mat, kata gak Uci Mat.
1: Gak ada ngomong gitu,
0: gak ada. Gila. Makanya Mat main Mat, gitu katanya si Yusa.
1: Maka mainan jauh Mat, lu baru keluar dari goa, parah banget ya.
0: Kata Rina tuh, Rina bilang gitu.
1: Parah.
0: Gua kira yang flu, hidungnya doang, tuh otaknya juga flu.
1: Oh, parah tuh kata
0: Pak.
1: Buzzer lu Mat ya, masa dia bilang gitu.
0: Iya.
1: Masa gak bisa jawab bilang buzzer.
0: Gak jamu. Lo kok gue ber, parah Uci.
1: Ayo Mat, 1, 2, 3, siapa? Jawab aja dulu.
2: Cheryl
1: Senopia. Salah. Dan jawabannya apa, Beryl?
0: Naikilah. Itu dia. Oh, dua teman itu.
1: Iya,
0: skuter rasa. dua temennya tuh tensi sama Jamesy tuh kata betul. Dari makanya pantesan lu gak punya teman mat gitu kata Dari parah banget Dari gila gitu. Gila mulutnya buset
1: ngomong kayak gitu
0: oke okay. Nah kita tahu kan garam dan madu garam dan madu tahu kan mat
2: apa
0: garam dan madu tahu kan mat
2: tahu dong
0: nah itu ya dia nyanyi
1: sekarang lo deh mat kasih tebakan ke kita ya
2: di kananku gitu kan lagunya
1: apa gimana
2: mat garam di tangan kananku.
1: Salah, nah. Salah. Capek banget. Cuma dari awal kita enggak usah telepon dia sih sebenarnya. Udah. Enggak gua tadi penasaran dia kalau menebakkan entertainment ke kita.
0: Nah, ayo, coba.
1: Coba Mat.
0: Coba. Dek-dekan sih gua juga. Kalau dia nya sih.
1: Tet, Patrick River. Oh, belum.
2: Belum.
1: Itu juga bola ya. Sorry.
0: Belum. Tapi anaknya belum sih kemarin jujur.
2: Anaknya habis kalah.
0: Iya, maksud tiang. Penalti tiang. Pantesan pelatihnya.
1: Sorry.
2: Salah. Aku ini gue boleh kasih clue tentang apa dulu nggak di awal sedikit?
0: Boleh, emang gitu kan emang cara begitu, main gambar-gambarin lo.
1: Nggak masalah, gue langsung nebak.
2: Enggak, mungkinnya clue ini tentang film. Ini film.
0: Boleh.
1: Oke.
0: Boleh.
2: Aku bercerita tentang sepasang kekasih dari dua daerah yang berbeda. Dan aku akhirnya ditinggal oleh wanita yang aku cintai karena adat yang menuntut.
0: Ken Arok Ken Edes.
1: Tahu gue.
2: Dan
1: ini tentang film berarti ya?
2: Iya, aku okay. Soundtrack aku itu dinyanyikan oleh Niji.
1: Tahu gue.
0: Dua negara berbeda.
1: Dua daerah.
0: Kenaro Kendedes. Baru.
1: Ada tuh bilang juga.
0: Tar gua kasih gua 5 detik.
1: Gua baru nebak, Mat.
2: Boleh.
0: Tar lu Bang, barengan Bang nebaknya Bang.
1: Enggak mau.
0: Aku gitu, kepelit. Kok culas.
1: Jadi kalau gua bilang nih salah satu film yang dari awal itu udah jadi dari judul udah jadi spoiler nih, Mat.
0: Nijinya itu loh gue.
1: Ini Niji. Film yang dari judulnya udah ketahuan di spoilerin. Gue boleh nambah nggak?
0: Dua negara berbeda.
1: Dua daerah.
0: Dua daerah. Oh, soundtracknya Niji yang nyanyiin.
1: Gue jawab boleh Mat ya?
0: Oh, yaudah oke. Okay. Gue ya. Barengan ya. Satu, dua, tiga. Habibie Ainun.
1: Salah. Tenggelamnya kapal Van der Wijk.
0: Oh.
2: Itu dia.
1: Itu dari judul film aja udah jadi spoiler. Van ya kapal tenggelam.
0: Kenapa?
1: Ya kan jadi spoiler. Harusnya Van der Wijk aja kapal Van der Wijk gitu. Jangan tenggelam kapal Van der Wijk. Jadi kan ketahuan.
0: Oh iya.
1: Pilih kapal tenggelam.
0: Posternya juga ada gambar kapal tenggelam ya. Double info.
1: Iya. Kayak Titanic gitu. Titanic kan gak ketahuan kapalnya tenggelam apa enggak. Sampai kita nonton filmnya.
0: Kita laporannya produser aja. Oh, parah. Jangan. Titanic versi Indo.
1: Ah masih kecil.
0: Nah lu Bang.
1: Gue ngapain?
0: Kasih tebakan.
1: Kan tadi udah. Yang tadi.
0: Yang mana?
1: Ya tadi barusan yang apa namanya? Ya.
0: Oh iya. Naikin lagu gua.
1: Oh lu ya?
0: Lu sekarang.
1: Ah gua abisin aja berarti.
0: Yaudah.
1: Gua kasih tebakan buat sahabat suara yang habis ini mau ikutan.
0: Nah boleh ya, abis ini gila Bang Arit yang kasih tebakan. Jadi buat lempen ikutan.
1: Pokok jawabannya tenggelamnya kapal Van der Wijk aja.
0: Gak usah. Oh, udah tahu. Udah gak usah nebak dong.
1: Terima kasih ya Mat.
2: Oke.
0: Caranya gampang banget sahabat suara yang pengen ikutan. WhatsApp aja ke kita di 0816 114 1014.
1: Atau kita kasih nomor.

0: dengerin suara seru cuma di Isuara.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
4: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
5: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
6: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
4: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
6: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
0: Suara seru di Isuara.

0: Selamat pagi sahabat suara. Udah menjelang siang sih, 9.41.
1: Betul sekali.
0: Tebak-tebak kan entertainment.
1: Yoi, pagi-pagi enak banget nih ngeliatin orang main TTE.
0: Kalau tadi Mamat tidak berhasil nebak kita, tapi dia dia tidak berhasil nebak tebakan dari lo ya.
1: Iya, yeah, gak bisa dia naik gila.
0: Dia gak bisa ya.
1: Cupu deh, pantesan deh.
0: Tapi kita berhasil tebakin tebakan dia.
1: Oh iya, tenggelamnya Pak kapal Van der Wijk.
0: Betul. Dan sekarang sudah ada sahabat suara bernama Rido. Do.
2: Yes, halo.
0: Selamat pagi, gimana Do?
2: Pagi, lagi di kantor.
0: Oke, okay. Aman Do ya kalau kita ajakin TTE dulu ya.
2: Aman dong.
0: Lu gak betah di kantor lu katanya.
1: Ih, parah banget anjir.
0: Parah.
1: Gak mau resign katanya. Yeah, jangan cerita ke kita kalau gitu.
0: Iya. Lu kayak penyanyi Britpop, mau resign?
1: Mau resign.
0: Mau resign. Mau resign. Oke, Do. Lo mau yang lo yang nebakin atau kita nebakin duluan?
2: Kalian dulu deh.
0: Oke. Okay. Kasih Bang. Gua
1: dulu ya.
0: Cluenya dia adalah seorang perempuan. Jebolan ajang pemilihan bakat nyanyi di salah satu stasiun TV. Terus juga sudah berpisah dengan suaminya. Terus dulu sempat tersebar videonya.
1: Hah?
0: Video nyanyinya,
1: videonya.
0: Oh, videonya.
1: Oh,
0: iya,
1: mau
0: siapa dong? Penyanyi. Boleh nyebar.
1: Iya, iya, benar benar.
0: Nyebarin video.
1: Iya,
0: di YouTube.
1: Iya, di YouTube ya kesebar ya pasti ya.
0: Iyalah.
1: Emang harus sebar sama labelnya.
0: Iyalah. Dan dia asal kalau enggak salah asal Surabaya.
2: Surabaya.
0: Iya. Terus dia mempunyai anak yang lucu.
1: Anaknya komeng
3: nih kebetulan. Gampang nih, gampang nih. Anaknya Adul kan?
0: Anaknya Adul. Lucunya. Anaknya Nunung.
1: Adul.
0: Lucunya ke Nunung sama Adul. Siapa dia?
3: Siapa dia?
2: Siapa ya?
0: Jebolan ini bang. Akademi gitu.
1: Ya maksudnya sebuah ajang pemilihan bakat nyanyi.
0: Oh.
2: Perempuan ya?
0: Perempuan.
2: Marianjola.
0: Punya anak tuh.
2: Iya,
0: enggak
2: tahu.
0: Iya juga
2: enggak
0: tahu.
2: Iya
0: juga.
2: Joy Topping.
0: Tapi ada videonya juga
1: Joy
0: ya. Ya ada videonya banyak di YouTube.
1: Iya,
0: kan? Videonya video, bagus-bagus sih.
1: Iya, videonya.
0: Udah punya anak.
1: Yang marai itu bagus juga.
0: Apa?
2: Joy Topping.
0: Lagunya. Bukan.
1: Siapa?
3: Joy Topping kata dia.
0: Joy Topping salah.
3: Masih salah.
0: Anaknya lucu relatif sih Joy. Yang bilang dia.
3: Ya, tapi ini lucu beneran lucu.
0: Anaknya lucu beneran lucu. Terkenal lucu.
1: Talented lagi anaknya.
0: Talented. Dan itu talent pernah kolaborasi sama artis luar anaknya kalau nggak salah.
2: Oh ini jelas.
0: Maksudnya orangnya anaknya tuh orangnya lucu, bukan dia punya anak terus anaknya lucu kan.
1: Anaknya juga lucu.
0: Oke. Siapa tebak
1: siapa?
2: Liodra.
0: Ada nyana. Udah umurnya tuh.
1: Iya,
0: nyana belum.
2: Nyerah bang, nyerah.
0: Tahu gua. Masa nyerah? Lo pasti tahu.
2: Ya pe.
0: Inisial boleh gak?
2: Oh ini, yang ini kan Everybody Knew tuh.
3: Bukan.
0: Pokoknya ini.
1: Citra sekolah sekolah Stika bukan?
2: Iya itu dia Citra bukan ya?
0: Kan udah bilang bukan. Udah bilang bukan. Kau masih keke. Di namanya dia ada huruf E. Nah udah tuh.
2: Ada huruf E.
0: Mbappe.
3: Itu asal Surabaya udah oke okay banget sih.
0: Surabaya kalau nggak salah ya?
3: Surabaya. Kok.
2: Siapa ya?
0: Ada tambah huruf lagi nggak? Kalau mau nambah huruf, ceban sini ke kita, coba.
3: Dia videonya waktu itu kayak gimana bang?
2: Video klipnya?
0: Lupa gue, tapi bagus sih sinematografinya.
3: Boleh spill apa?
2: Gak tahu bang.
0: Coba bang. Yaudah, lu nanya yang biar kita jawab kasih clue nya lu butuh jawaban apa ya, tambahan.
3: Butuh clue apa? Butuh clue tambahan nggak?
0: Ya nanya apa coba?
2: Dia tahun berapa di bolane?
0: Dia itu tahun berapa? Coba lupa gue jujur, kalau jujur 2009 atau 2010 ya? Lupa gue. Angkatan siapa dia? Iya. Lu salah lu nanya itu tuh.
2: Angkatan, iya bener, angkatan siapa dah?
0: Salah lu nanya itu. Kalau ini belum tentu bisa nebak.
1: Angkatan
0: lu.
1: Aris. Ya,
3: angkatan Aris.
0: Aris, angkatan Aris. Sama Kunto Aji.
3: Sama Kunto Aji.
0: Kunto Aji.
3: Iya,
0: iya,
3: iya, iya.
0: 2008?
3: Oh, 2008 ya.
2: Siapa ya?
3: Gue suka nih.
2: Gak tahu bang, jujur.
0: Nih, gue kasih clue tambahan deh. Tirai abu-abu.
4: Nah itu mah, nggak itu mah fotonya dia.
3: Fotonya
4: di mana aja bisa aja.
0: Oh ya bisa sih, nih. Jangan deh jadi itu deh, kuenya salah. Kagak itu di TikTok ada ngasih clue.
4: Oh,
0: tirai abu-abu. Emang iya ya.
4: Cluenya dulu pernah pakai behel.
0: Dikit.
3: Sekarang sekolah lari nih dia.
4: Sekolah lari.
0: Oh, sekolah lari, benar.
4: Sekolah lari.
2: Tapi masih nyanyi nggak sekarang?
0: Mas tergantung sih.
2: Enggak. Maksudnya
4: jarang, udah jarang. Jarang.
0: Main film deh, main film deh sekarang.
4: Oh, emang film
0: mah? Ah iya banyak main film.
2: Filmnya apaan?
0: Scooby Doo, gampar ya. Gak bisa nebak lama-lama nih. Kesabaran gue habis.
4: Ini deh, paling gampang nih gue kasih clue ya.
2: Iya.
4: Anaknya namanya Gempi.
0: Nah, iya.
2: Oh.
0: Siapa? Ya?
4: Betul.
0: Iya,
4: itu gue yang but, betul gue iya.
3: Oke.
0: Eh, gue kebenaran kesel loh ini dalam hati nih.
3: Gue kesel banget. Dari dia.
4: Oke, dari Rido
0: sana. Lo.
3: Dari dia. Coba gantian dong.
2: Kalau gue cluenya.
0: Ini apa nih?
2: Film.
0: Oh film, oke. Dari tadi film terus ya.
2: Dia adalah seorang cowboy, sheriff.
0: Oke.
2: Punya teman seorang, aduh ini terlalu spesifik tapi punya teman seorang
0: insecure banget dia.
2: Astronot.
4: Woody Toy Story. Jawaban ke pertanyaan gampang semua. Sobat gua.

0: aku lagi.
1: Iya. Yeah.
2: Tujuh waktu tujuh kalau di tempat karaoke dia L. Ah, kesukaan Beril Bang.
1: Ada gua tuh.
2: Elsa.
1: Oh ya.
2: Elsa.
1: Iya, maksud gue Elsanya.
2: Iya, Elsanya. Yeah. Oh, Elsi gue. Last child.
1: Guru gue juga dulu ada yang Elsi anjir.
3: Siapa?
1: Namanya Elsi, guru bahasa Inggris Bu Elsi.
2: Oh,
1: emang guru dulu enggak ada yang namanya Elsi?
2: Enggak ada. Namanya
1: tapi guru ada yang Elsi.
2: Oh, ada. Jadi dia enggak ada namanya Elsi tapi dia Elsi. Live connector. Jadi dia menghubungkan orang-orang dengan kehidupannya, live connector.
1: Ih, gitu. Kalau enggak ada Elsi mah kita layu ya.
2: Betul.
1: Enggak ada live connector.
2: Benar. Ini seru banget ya di TikTok jadi main TTE nih, tempat-tempat bukan entertainment. Ya
1: bagi-bagi anaknya main TTE nih.
2: Iya, megang-megang TikTok maksudnya. TikTok entertainment. TTE.
1: Bisa dipegang, Bang.
2: Lu bisa TikTok
1: juga. Oh iya, di scroll. Salah gua, sorry. Ini selain TikTok, ada media sosial yang juga sering kita pakai, yaitu WhatsApp. Ini betul. Menurut gua agak-agak gimana gitu ya. Ada username, cuy.
2: WhatsApp tuh makin ini makin berkembang sekarang ya.
1: Banget. Jadi buat lu content creator atau businessman gitu ya. Username lo bisa disesuaikan sama nama akun Instagram dan Facebook lo. Emang udah kerja sama mereka ya?
2: Udah terintegrasi. Dulu gue waktu awal-awal nih ya kan, waktu belum pindah komplek ke komplek yang sekarang, nama WhatsApp gue AI. Jadi apa tiap tuh? Orang menyapa harus Pak AI.
1: Karena ada insomnia kan. Oh, AI insomnia.
2: Gue terinspirasi dari Ardito.
1: Disingkat gitu. Tapi ada tipikal orang yang username nama WhatsApp diganti singkatan ya?
2: Ada ya?
1: Ada. Di misalkan Indra.
2: Kalau misalkan nama dia Teddy Arthur
3: Indrawan.
1: TAI, TAI. Singkatannya itu kan?
2: Iya,
1: ya benar disingkat itu. TAI. Apa-apa.
2: Atau mungkin namanya
1: Beril Ibnu Syahrul Putra Anindita Kuncoro.
2: Atau Medi Mangunkerta Wijaya.
1: Oh bisa. Gue gak tau, gak ada suaranya bang.
2: Atau namanya Kinar
1: Kinar Noto Tirta
2: Lembayung.
1: Kente.
2: Atau namanya Ice Trisna
1: Ismail.
2: Bukan, Ice Trisna Ismail. Indah Lembayung.
1: Oh, kakak adik. Kadek keluarga Lembayung.
2: Apa sih katanya?
1: Sebenarnya I aja.
2: Oh iya,
1: soalnya dipanggil Intan kan.
2: Oh iya, kepanjangan soalnya.
1: Di WhatsApp juga Teguh. Adik kata Uwet di TikTok. Kalau namanya Teguh Onikun Edi Triantomo Tono.
2: Oh.
1: Bisa.
2: Tokun Ditri. Iya.
1: Ini bagus nih, Rina nih. Oh, ponakannya Khadira Ulia Raisya Arcinur Quran. Woi, bagus loh.
2: Ini mah yang ya enggak mungkin disentuh sama Beril kayak gini-gini nih.
3: Iya.
2: Nama-nama kayak gini.
1: Sulit, gua ngeri. Sulit. Terlalu inilah, terlalu berat lah buat gue. Ini sampai kapan sih kita main kayak gini-gini? Ini buat lo reservasi nama username lo juga udah mulai dibuka tapi bertahap ya. Lewat WhatsApp. Lo update dulu di Google Play atau di Apple Store. Buat lo yang pakai HP TV enggak usah lah, enggak usah pakai WhatsApp. Saya enggak pakai HP TV.
2: Oh iya, yang dulu ada HP TV ya?
1: Ada.
2: Anjir.
1: Ada antenanya, touchscreen.
2: Bener. Masih ada enggak ya? Sahabat suara pakai HP TV terus nonton bola sekarang pakai HP-nya gitu.
1: Si Mamat tadi kan dari gua deh. Mamat masih pakai HP TV.
2: Pakai Mito, iya bener.
1: Deddy Corbuzier.
2: Bukannya itu ya Limbat ya?
1: Limbat ya?
2: Limbat juga ya.
1: Lo tertarik enggak nih sama fitur ini, Bang?
2: Biasa aja sih, gue enggak terlalu tertarik sama fitur-fitur terbaru dari selain sosial media ya. Kayak Instagram, iya. TikTok gitu-gitu.
1: Lo udah nyaman aja, lo mau update apa lagi gitu lo maksud gue.
2: Kecuali lo bisa bikin dua akun. Atau gue bisa bikin dua akun. Jadi satu nomor bisa dua dua
0: satu HP bisa dua nomor.
2: Satu WhatsApp bisa dua nomor.
1: Enak tuh begitu. Gitu. Karena ada yang WhatsApp bisnis kan.
2: Betul. Nah, ini di luar WhatsApp bisnis. Ya WhatsApp lo sendiri, misalkan lo mau pakai provider apa nih gitu ya kan, buat kerjaan selain WhatsApp bisnis. Ya lo bisa pakai dua akun. Enak sih, lebih mudah kan pekerjaan.
1: Malah katanya kalau username itu jadi kayak mengurangi privasi orang. Jadi lo kayak bagi username WhatsApp lo dong. Kan akan lebih
2: kayak LINE dulu ya.
1: Iya.
2: Ya kan, LINE kan dulu pakai nama.
0: Benar.
1: Kalau minta nomor kan kayak segen kan, ada segennya gitu loh. Ya bagi nomor tapi ntar deh gitu.
2: Benar. Jadi ini lumayan bermanfaat ternyata ya. Tapi menurut lo lebih enakan manggil minta WA apa minta WhatsApp? Padahal dua suku kata sama-sama.
1: Gue pakai bagi WhatsApp lu dong.
2: Itu enak kan? Minta WA lu, kenapa nggak WhatsApp aja ngomongnya? Kecuali di chat. Mungkin kalau chat dia malas ketik ya.
1: Iya benar. WA singkatan gitu.
2: Real apa kabar ya? Minta WA lu dong. Kenapa ngomong WhatsApp aja?
1: Iya,
2: sama-sama dua suku kata.
1: Kan ngapain minta bang? Kan kalau di WA ngapain minta? Minta WA lu kan udah punya.
2: Nggak, di chat. Kan? Ya juga. Kalau minta WA-nya
0: orang
2: minta
0: lain.
2: Minta WA-nya Buluk misalkan gitu.
1: Oh, gue benci sama orang ngomong Wawa.
2: Kenapa?
1: Gak tahu, aneh aja kayak Wawa lu.
2: Berapa sih?
1: Wawa.
0: Biasanya tuh dipakai di live-live streaming gitu-gitu, karena kan enggak boleh nyebut platform lain
2: gitu. Oh, gitu.
1: Butiga ya bilangnya real, masukin nomor Wawa ya. Gue tendang leher belakangnya Butiga kemarin.
0: Kesel. Oh, pantesan dia bongkok dari kemarin.
1: Oh enggak, itu bongkok bukan gara-gara itu, gara-gara lesu timnya kalah.
0: Yeah.

0: Padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantanin tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus baru, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak, lah enggak juara dong, gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang sebel iya, banget, bukan nanya kamu gak bawa mas?
1: Banyak hampers. Alhamdulillah
2: yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah kan biasa ya, kalau habis tanding
2: gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Oh. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Wow.
1: Ya salah, keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa lah, dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku gak pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
2: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
2: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Si itu oke. Si itu Tom Cruise.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0811 1414 1014. Voice note boleh, sahabat suara. Typing juga boleh, chat silakan ya. Lalu ada juga lagu yang ini. Dari intronya udah ketahuan ya. Ava Iya dari Salma Salsabil featuring Bass Boy bakal dimainkan menjadi putaran pertama setelah yang ini, ada Noah dengan Di Balik Awan, Dodo Harahap di Iswara sampai jam 2 siang nanti.

0: Kamu masih mendengarkan Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang,
1: hari Semarang, pertama bulan Juli. Apa yang membuat kamu sahabat suara tiba-tiba merasakan bahwa kok begini ya? Kalau aku sih, kalau saya ya sahabat suara ya, kayak gini nih keadaannya. Tahu-tahu meler, nggak tahu kenapa tadi pagi keluar rumah berangkat ke Suara ke studio, tahu-tahu nggak tahu cuacanya atau mungkin ya, mungkin ini langsung bindeng nih, mungkin kondisi udaranya ini yang kurang cocok dengan hidung saya yang memang bisa dibilang turunan Jerman ya. Jajaran Matraman baru tuh ya. Di 10 lagu keren tanpa jeda iklan selanjutnya.

0: putih sahabat suara dan juga
1: pakai masker ya. Takutnya kayak saya tahu beler.
0: Hi-Fi dengan satu-satunya siap dimainkan. Setelah yang ini ada Kahitna featuring Monita Tahalia dengan Titik Nadir di Iswar.

Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Indonesia. Dodo harap masih menjadi teman kamu di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Kalau tadi ada Viera dengan Peri sambil nemenin kamu menuju jam makan siang, ditemenin lagi dengan lagu-lagu yang bakal membuat kamu kayak kembali ke masa-masa itu. Atau bahkan, oh lagu ini ternyata nyanyi dia karena kamu sering dengarnya di sosial media. Di Overtunes dengan Sampai Kapan selanjutnya menemani kamu yang ini nih.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan untuk jam pertama. Kita akan lanjut lagi sambil nyari makan siang pastinya tetap di Suara Warga Indonesia.
1: Basketball people, udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13 sampai 16 tahun dan 17 sampai 22 tahun. Gak cuma turnamen aja. Kalau lo pengen upgrade skill dan permainan, lo juga bisa ikut coaching klinik bareng mantan pemain tim nasional basket putri Indonesia, Coach Jojo, di tanggal 5 dan 12 Juli jam 8 pagi. Dan spesial di tanggal 11 Juli jam 5 sore bakal ada KOL Takeover bersama Shawn 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram at MKG Lapiazza. Lapiazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.

0: 100% mata air alami.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
1: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Panggilan kepada seluruh pet lovers di Indonesia, the most interactive pet exhibition in Indonesia akan segera hadir.
3: Jakarta International Pet Show.

kelas busok di Animalium Cat Room. Gak cuma itu, ada juga kelas edukasi tanaman bersama kebun raya, ketemu influencer anabul seperti Genji Glory, Winter Family, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menangin hadiah puluhan juta rupiah lewat Jeeps Rewards Experience, layanan sterilisasi dan medical check-up kucing gratis, sampai kelas grooming anjing untuk anabul kesayangan kamu. Catat tanggalnya 3-5 Juli 2026 di Nice Pick 2.

0: Diandra International. Suara, suara warga Indonesia. Suara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen. Kita buat
0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara, suara warga Indonesia. Warga.

Dan yang pasti juga Dodo Harahap menemani kamu yang bisa dicek juga di TikTok @iswara.network. Hai, apa kabar? Anak Bekasi requestnya Cegil Nabila, terus juga Uci. Halo, apa kabar Uci? Iqbal, apa kabar hari ini Bang? Baik-baik saja, sedikit meler karena gak tahu nih udaranya ya. Terus juga Fir, terima kasih sudah memainkan lagunya Sumpah Mati dari Shelina Grace dan juga Andi Rianto. Yes, masih banyak lagi lagu-lagu Indonesia di 10 lagu keren putaran selanjutnya.

Apa kabar yang sudah masuk? Hai, terima kasih. Ini ada Ut. Ah, dibikinin yang namanya Avatar. Terima kasih ya, udah masuk. Di 0816-114-1014. Dilanjut juga dengan 9 Matahari ada puisi nomor 12.

0: Yes, ada tiga lagu yang siap dimainkan. Nadina Miza, Gea Indrawari, Sembilan Matahari siap menemani kamu makan siang setelah Anmesh Kamaleng dengan Anugerah Terindah.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Nadine Amizah dengan rayuan perempuan itu dia ya. Gila. Ya pastinya selamat siang buat sahabat suara yang sudah WA ke 0816-1141014 yang pastinya Dodo harap masih menemani kamu. Kali sahabat suara ini akan mainkan lagu-lagu yang pastinya akan menemani kamu.

Ada The Groove dengan Satu Mimpiku. Ini mau menyapa sahabat suara sudah WA ke 0816-114-1014. Fares mau minta rollerblade buat teman yang lagi kerja, semoga sukses selalu. Dan juga terima kasih buat Dodo. Sama-sama dong.

0: yang sudah WA ke 0816 114 1014. Saya hai buat teman-teman yang lagi kerja keras, cari rupiah keras, asik rupiah keras gak tuh ya, cash keras pokoknya ya kalau kita mau belanja ya. Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia.
1: Pilihlah aku jadi yang menemanimu.
0: Yes, yes. Rahmania Astrini dengan Pilihlah Aku udah standby. Apa kabar Elvin? Dodo udah makan belum? Terlihat dari suara saya yang bindeng ya. Ada 21st Night juga nih sahabat suara.

my god, ini lagunya wow. Lagu era 2007 ke atas. Joey. Joey doang sih yang kenal di sini. 21st Night tergila siap dimainkan juga setelah pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. Maafin dong. Silakan.

0: Sin Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Yang pasti sahabat suara, Rahman Yastri nih, pilihlah aku menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Dan ada kabar baik sahabat suara, hingga 31 Agustus 2026 Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Dan ini adalah kesempatan bagi kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan untuk informasi tambahan sahabat suara, setiap pajak daerah yang Anda bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Maka dari itu, mari bareng-bareng berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek halaman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Aisyah.
1: Ini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Basari, The Chumcuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Nunggu Bordang Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edu Town Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek bordangboarding.com.
2: In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Arjob 2026 Ars Longa Generatio. Tahun ini, Arjob mengangkat dialog antar generasi sebagai salah satu fokus utama dan memproyeksikan bagaimana seni dan para senimannya berkontribusi membentuk perubahan persepsi dan kesadaran masyarakat sekarang dan di masa depan. Acara ini akan melibatkan 44 seniman muda dari usia 16-35 tahun dan 52 seniman anak dari usia 6-15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjob juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop. Jangan sampai ketinggalan.

0: Untuk update lebih lanjut, kamu bisa cek di social media Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
3: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
4: Deket nih kayaknya nih.
3: Nih.
4: Akrab nih.
2: Saya duda loh.
4: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika. Pagi, Bang Satrio.
3: Kakak Satrio.
2: Senang banget lihat ini, apa aktif pagi-pagi.
4: Senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
2: Zaman-zaman dulu.
4: Iya, asli.
3: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
4: Iya.
2: Kan kita mah begitu jadi perempuan. Lagi ngomongin restoran
3: kan. Aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, nama juga mak.
4: Waktu di lapangan padel ya.
2: Makan soto aja di kantin depan tuh.
4: Mengulang masalah.
3: Karena Kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
4: Asal.
3: Kata Gina juga apa?
4: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
2: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
4: Aduh.
3: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
4: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
3: kan
4: restoran
3: bisa
4: sebelah?
3: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Yang sebelah lebih menarik ya gitu kan. Pengen pindah.
2: Restoran
4: ya, gitu ya. Iya, iya, iya.
3: Langsung ditampol sih kalau sama. Kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
4: Iya.
3: Apa lagi ya kita jadi mikir
2: terus,
3: lagi. Apalagi
2: ini, apa namanya?
4: Apalagi
2: minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
4: Aduh gitu. Cari yang lebih
3: versi
4: segernya.
3: Yang lebih segernya.
4: Kalau ke pacar, kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
3: Maksud kamu aku udah peyot.
4: Nggak gitu. Peyot, keriput.
3: Iya, maksud lo gue kisut, gitu. Apa gimana? Gitu kan?
4: Iya, iya, iya.
2: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo, Ibu Tika.
3: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
4: Deket nih kayaknya nih.
3: Nih.
4: Akrab nih.
2: Saya duda loh.
4: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika.
1: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Dengarkan Iswara di Bandung,
5: Banjarmasin,
1: Jakarta,
5: Jogja,
1: Makassar,
5: Medan,
1: Palembang,
5: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: Yura Yunita dengan Tutur Batin di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Sekarang ini kita masuk di jam 1 ke jam 2 siang, Indokustik. Kali ini udah ada musisi yang dimana dia ini sudah mengeluarkan.
1: Terlalu lama single, akhirnya singlenya

0: banyak. Terus juga ya, ini karya-karyanya sahabat suara emosional banget, dan kali ini kembali dengan single terbaru berjudul Tenanglah. Sebuah lagu yang lahir dari pengalaman pribadi dan menjadi pengingat bahwa di apa ya maksudnya, di balik setiap masa sulit selalu ada harapan untuk bangkit. Langsung aja kita sambut, ini dia single keenamnya dari Joanna Andrea. Hello.
1: Oh, selamat siang.
0: Siang. Yes. Ini fresh banget pakai jaket kulit.
1: Oh, emang bukan rocker? Kulit sih.
0: Oh, agak kulit sih, kelihatannya di luar sih. Ya, kayak jaket kulit 70, tahun-tahun 70-an kan kayak gini-gini ya.
1: Oh, 80-an. Yeah. Yes. Ini kok ini kebetulan Sesame Street sebenarnya.
0: Oh, Sesame Street. Ya, lucu banget.
1: Yang ini apa sih, yang trash can guy itu apa ya namanya? Aduh, lupa lagi.
0: Itu yang Sesame Street, itu Sesame Street yang
1: Elmo
0: dan juga Yellow Bird itu kan.
1: Iya.
0: Yeah. Oh, Big Bird,
1: iya. Yeah.
0: Yes. Apa kabar Joanna?
1: Baik, Kak, gimana?
0: Aku? Aku lagi agak meler.
1: Sama lagi aku bingung.
0: Ini kayak emang cuaca, apa bukan cuaca, udaranya deh nih, asap banyak banget tadi pagi, tak tahu masuk studio, langsung sneezing gitu, iya. Oh. Anyway, ini jangan bahas ini ya, kita akan bahas tentang single ke-6.
1: Yes.
0: Single ke-6 nih, coba single pertama itu, coba remind kita, single pertama itu kamu di tahun berapa?
1: Single, jadi Tenanglah ini single ke-6 aku bersama Lebo Pro M.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sebelum itu aku emang udah sempat rilis lagu juga.
0: Pertama kali lagu kamu itu muncul tahun berapa? Ingetin apa, remind lagi sahabat suara dengan apa, dan mungkin mereka sempat li. Karena gini, semuanya itu kan lewatnya sosial media ya.
1: Betul.
0: Aku dengar lagu ketika ngobrol sama musisi, oh itu lagu Allah. Nah, ini kamu yang mana yang pertama kali itu?
1: Aku pertama Rohani dulu, Kak.
0: Mukjizat itu nyata? Oh, bukan tuh Nikita. Maaf. Terlalu bersemangat.
1: Oh iya.
0: Gimana?
1: Iya, aku Rohani dulu di tahun 2017 atau 2018. Okay. Itu judulnya Karena Aku Percaya.
0: Okay.
1: Lagu komersil pertama aku itu 2019.
0: Oh,
1: mulai.
0: Yeah. Berarti ini pemuda gereja ya.
1: Oh my gosh.
0: Nah, ini untuk banyak yang mengenal Joanna ini lewat lagu-lagu yang jujur kayak ballad, emosional. Terus juga kalau menurut Joanna sendiri, seperti apa sih sosok Joanna di luar panggung, di luar bermusik? Apakah seperti karyanya gitu? Karena harus pakai topeng kan demi untuk berubah. Apakah kamu memang ada-adanya kayak gitu?
1: Jadi Joanna di luar musik ya, in a way. Aku mungkin apa ya? Enggak terlalu beda sih. Maksudnya aku apa adanya juga sama lirik-lirik aku gitu. Heeh sih. Jadi chill aja sih, santai aja.
0: Jadi sejujur itu kamu ya dalam bermusik dan juga bikin lagu atau juga nyanyi gitu ya?
1: Iya, kalau aku bermusik, kalau aku di panggung, I try my best to be myself sih.
0: Okay. Dan dari press release ini diceritakan kalau lagu ini nih yang kali ini adalah Tenanglah ya.
1: Betul.
0: Ini lahir dari pengalaman pribadi. Ceritakan momen seperti apa yang akhirnya melahirkan Tenanglah.
1: Yang kali ini Tenanglah sih tercipta karena aku emang ya lagi banyak pikiran, lagi kepala lagi berisik banget gitu sih, Kak. Perjalanan karir, kehidupan aja kan pasti kita semua ada ups and downs gitu. Kebetulan waktu itu lagi down gitu. Lagi butuh banget ditenangin gitu intinya sih.
0: Okay.
1: Jadi ya why not bikin jadi lirik aja sih.
0: Tahun berapa itu lagi berisik-berisiknya si kepala?
1: Awal tahun ini, akhir tahun kemarin gitu.
0: Oh ya?
1: Lagu ini tercipta.
0: Okay. Seberisik apa isi kepala? Apakah sampai sakit, impact-nya ke kesehatan, ke sakit kepala, emosian, atau malah jadi kayak energinya hilang? Gimana?
1: Enggak gitu sih. Maksudnya aku masih day to day-nya aku masih jalanin biasa aja. Tapi emang lagi banyak pikiran aja. Dan aku tuh tipe yang kalau misalnya lagi parah banget, aku gak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau the fact aku bisa nulis lagu, berarti masih Okay, tapi
0: berfungsi.
1: Emang lagi berisik aja gitu. Jadi was fine.
0: Okay.
1: Everything was fine.
0: Yeah. Okay, good. Nah, ini Tenanglah. Ini membuat sebuah karya yang judulnya mungkin dari yang tadinya Rohani gitu kan ya. Tau-tau ini Tenanglah ini apa yang bikin beda dengan karya-karya sebelumnya, Jo?
1: Ini salah satu laguku yang sangat-sangat jujur.
0: Okay.
1: Iya. Yang biasanya kalau misalnya aku nulis lagu, bisa aja aku bersembunyi di balik metafora gitu. Kalau ini enggak sih.
0: Jujur ya.
1: Ini apa adanya.
0: Jujur gitu. Tanpa enak banget ya. Jujur enak banget. Enggak ya. Review makanan kali.
1: Marki Chop.
0: Mari kita coba. Sejujur apa di lagu ini?
1: Sebenarnya dari judulnya sendiri kan tenanglah gitu. Yeah. Kalau benar-benar dibedah liriknya ini sebenarnya lebih aku ngobrol sama diri sendiri juga gitu.
0: Okay.
1: Dan to put it in the world biar itu jadi public itu sebenarnya agak-agak menyeramkan kadang buat aku sih.

0: panik, berisik, atau seberapa anxiety-nya di kepala sampai numpuk banget. Ini mungkin ada gara-gara dia nonton film Upside Down. Is it? No.
1: Stranger Things?
0: Bukan, no, yang Pixar. Inside Out atau Upside Down, mau ngapain museum ya. Nanti kita lanjut lagi sahabat suara saat lagi setelah main rollerblade barengan sama Nona. Ini studio kenapa mau saya banyak banget di Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sekali Nona, rollerblade. Wow, kita sangat multitasking ya, lagi ngobrol-ngobrol, tau-tau udah ada tananet. Kita langsung ngobrol lagi di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Glenka yang dari Bandung di live, ada sahabat suara kita dari Bandung. Namanya Glenka. Nih Glenka.
1: Hai Glenka.
0: Glenka ini persis banget kayak kamu. Oh. Auranya tuh cici-cici pantai Indah Kapuk.
1: Oh my god.
0: Yang kita harus pilates tiap hari ya, Kak.
1: Aduh, aku enggak pernah lagi pilates.
0: Belum butuh. Tunggu 30 tahun ke atas, Kak. Cici Joanna, kamu harus 30 tahun ke atas dulu baru tahu kamu tuh butuh apa dalam tubuh ini. Kapanpun itu bisa kok ya. Well, kita lagi ngobrol nih buat sahabat suara yang ada di live TikTok dan juga di iswaranetwork.com/streaming. Ada Joanna Andrea. Kamu tuh mengingatkan aku sama pemain film tahun 2005 ke atas.
1: Oh my god, siapa tuh?
0: Alexandra. No, Joanna something. Nanti kita ngomong di belakang mic ya. Okay. Terlalu excited nih ngobrol aku soalnya ya. Well, ini kita ngomongin tentang tenanglah. Okay. Tenanglah ini bercerita tentang secara detail tentang apa?
1: Tenanglah ini ya reminder buat orang-orang kaum overthinkers, I guess.
0: Overthinkers, what up?
1: Yeah. yang biasanya terlihat baik-baik saja tapi ternyata isi kepalanya sedang enggak baik-baik aja.
0: Paham.
1: Gitu. Jadi ini secara mendetail lagunya lebih sebagai motivasi sih untuk orang-orang yang membutuhkan teman, orang-orang yang lagi butuh ditemenin gitu, yang lagi butuh ditenangin gitu.
0: Ditemenin atau ditenangin secara mengkerucutnya, secara signifik apa ya, spesifiknya?
1: Hope-nya kalau udah ditemenin bisa nenangin sih.
0: Serem nih ya introvert satu ini ya. Kamu apa sih, Aquarius ya?
1: Bukan, tebak.
0: Pelan-pelan, nanti sambil ngobrol atau buka-buka tuh. Oke, kita selalu kayak gitu. Jadi sahabat suara silakan di live TikTok tebak zodiak atau astrologi ya, bintangnya Joanna ini apa ya? Kita boleh. Kita baca dari awal ngobrol sampai nanti keluar aslinya pelan-pelan ya. Oke, proses kreatif saat menulis tenanglah. Ada yang ketika lagi diem dia megang notes dalam literally kayak buku itu kecil, dia akan nulis. Ada yang buka handphone. Kamu orangnya nulis kertas atau di gadget atau di smartphone?
1: Kertas.
0: Serius?
1: Gak bisa aku handphone.
0: No way.
1: Iya,
0: gak bisa. Oh ya?
1: Iya, aku harus pensa rasa.
0: Sorry banget aku mau nanya, kamu kelahiran tahun berapa? Tahun ya aku mintanya.
1: 2004.

0: Oh masih. Aku pikir kamu 2007.
1: Oh, enggak.
0: No, 2004 serius.
1: Iya.
0: Kamu kertas?
1: Iya.
0: Nulis, baca buku juga kertas? Buku fisik?
1: Iya sih.
0: Oh iya?
1: Aku gak suka baca tapi orangnya.
0: It's okay, tapi kamu masih fisik
1: iya,
0: semuanya?
1: Iya, aku masih fisik.
0: Wow.
1: I don't like typing. Aku gak suka ngetik.
0: Why? Muscle memory or something like therapeutic?
1: Mungkin kalau untuk nulis lirik, iya. Ada sisi terapeutiknya.
0: Tekstur.
1: Iya, aku suka yang kayak dicoretnya gitu. Aku suka, iya. Aku tipex juga gak suka.
0: Oh?
1: Iya, aku gak suka deleting gitu.
0: Langsung aja?
1: Coret.
0: Artnya tuh ada di ketidaksempurnaan itu?
1: Iya.
0: Cakep.
1: Aku suka scribble-scribble yang aku gak suka, yang typo-typo itu.
0: Kita harus tos, tapi karena aku lagi kurang fit, jangan tos, tapi gak papar. Karena aku juga masih bawa buku, sampai kapan buku tulis.
1: Oh my God.
0: Kita penyiar. Ada di sini buat nyoret-nyoret kita semua.
1: Lucu banget.
0: Ayo guys nih, katanya Mama Jill, kita udah penyiar suara namanya Kak Jill Vandis. Silakan guys, coret-coret apapun.
1: Oh, lucu.
0: Tekan ada yang nyampah. Guys, minjem duit dong gitu-gitu.
1: Aku doain.
0: Lalu di menulis ini berarti kamu dalam proses kreatifnya itu emang lagi diem kah, atau memang lagi banyak pikiran kah, atau ya enggak tahu aja, tahu-tahu saraf kepala kamu tuh kayak tuk, banyak yang muncul pop up.
1: Waktu itu apa ya, lebih kayak pokoknya to recreate the scene, lebih kayak aku gabut lagi riwe, terus kayak harus produktif gitu.
0: Okay.
1: Jadi ayo udah deh kita nulis aja hari ini, terus yang keluar kata-katanya ya tenanglah gitu. Jadi emang nulis pakai pen aja, lagi ya pouring my heart out aja.
0: Okay. Tadi kamu bilang coret. Seberapa banyak coretan yang ada di situ? Alias, ini langsung jadi atau banyak revisi? Kayak, ini kayak kurang deh.
1: Ini lucunya lagu ini agak ngalirnya enak banget.
0: Oke. Okay.
1: Iya, jadi biasanya aku coretan bisa tuh setengah kertas penuh coretan. Bisa. Okay. Tapi kali ini tenanglah, lancar sih. Lancar, paling revisi-revisi lirik. Yang sebenarnya yang lirik lama juga aku masih keep untuk maybe tabungan juga gitu.
0: Oh,
1: jadi
0: revisi-revisi
1: nothing yang di-delete gitu sih.
0: Oke. Okay. Ada ini enggak? Masukan dari orang lain untuk yang satu ini, tenanglah. Tambahin ini dong, Jo. Jo, kayaknya kalau liriknya ini oke deh. Kita ngomong lirik dulu ya.
1: Oh, lirik. Kalau lirik aku semua, enggak ada.
0: Oh.
1: Paling aku tuh jadi emang aku tuh butuh validasi.
0: Validasi, oke, mulai kelihatan ya bintangnya apa. Kalau katanya L, kayaknya Joanna Sagittarius ya. Stop dulu, jangan dijawab, jangan ekspresi ya, tahan aja dulu, okay. Ya. Atau mungkin bisa drop in the piece of paper, kayak nanti tinggal ditara, ya. Nanti kita di buku itu ya.
1: Oh, boleh, okay. Boleh.
0: Ya, kita balik lagi ke apa tadi kamu si L jadi berubah kan ya pikiran kepala ini. Oh ya, dari segi menulis ini sendiri, kamu tuh gampang bercabang gak? Dalam artian okay deh, boleh ada satu tambahan dari orang lain, tapi kayak ini okay juga ya. Kamu kayak gak idealis gitu. Apa kamu orang yang idealis dalam berkarya?
1: Aku dengerin input orang sih.
0: Okay.
1: Karena menurut aku input itu baik. Tapi untuk tenanglah ini, inputnya itu gak terlalu banyak juga sih dari orang lain. Paling dari produserku Kak Chandra. Lebih kayak aransemen melodinya enakan diginiin untuk di bagian chorus gitu. Terus aku juga di situ pun aku masih masih mengutarakan pikiran aku sih. Jadi
0: Dan kalau untuk aransemen sendiri emang ada campur tangan?
1: Oh iya, ada. Kalau tenanglah fully dikontrol sama Kak Chandra Pisciano. Aku cuman bagian akustik gitar sama overall vision itu aku.
0: Kamu main alat musik?
1: Not good, tapi
0: like
1: boleh
0: what?
1: Lah.
0: Apa?
1: Iya, chord biasa aja.
0: Tadi dulu, biasanya nih kan zaman kecil kan orang tua kita lebih kayak ambisius ya, anakku harus bisa nanti konser di Simfonia gitu kan.
1: Orang tua aku enggak.
0: Enggak ya?
1: Enggak, mereka
0: sama Unistong ya, cucu Unistong ya.
1: Oh my God, enggak sih, enggak relate aku. Mama sama papa tuh lebih kayak, oh iya kamu mau musik. Bukan musik sih, nyanyi, dari dulu nyanyi. Jadi bukan instrumen aku. Jadi langsung di lesinya vokal, bukan piano, bukan gitar gitu sih Kak.
0: Apakah butuh belajar, apakah butuh menguasai alat musik untuk bisa menyanyi yang baik?
1: Enggak.
0: Maksud sih, wah jadi termotivasi nih. Jangan sampai aku tahun depan jadi penyanyi nih.
1: Enggak, tapi sangat membantu kalau bisa gitu.
0: Oh yaudah deh mundur. Orangnya malas effort soalnya.
1: Soalnya sampai sekarang pun aku masih pengen belajar alat musik.
0: Apa?
1: Jadi aku pengen lebih jago piano gitu.
0: Bis.
1: Pengen
0: piano ya, yang klasik atau yang piano yang elektrik, gak apa-apa deh, kayak apa ya?
1: Ya kayak keyboard gitu ya.
0: Keyboard.
1: Gak apa-apa sih, anything. Oh. Maksudnya lebih kayak bisa aku bawa live performance. Pengennya, goalnya itu sih.
0: Iya. Gitu ya. Karena emang paling keren tuh kalau musisi tuh ngonten tuh, orang tuh kalau ngonten pakai piano kayak di TikTok gitu ya. Dan udahlah, mundurlah, kasih panggung ke dia lah. Udah deh, nggak ada nyanyi, nggak ada pegangannya tuh kayak nggak enak ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau kamu sendiri yang tadi kamu bilang itu not good, apa alat musik yang kamu kuasain yang tidak terlalu mahir? Belum, bukan terlalu mungkin.
1: Ya aku gitar, piano tuh chord biasa. Jadi gak bisa tuh yang gitar gak bisa terang.
0: Fingering tuh gak bisa ya?
1: Bisa. Itu dari aku deh.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dari aku gitar, dia session player aku juga kan.
0: Oh,
1: jadi
0: cool.
1: Keren, kamu aja. Piano aku juga chord biasa bisa, kayak lebih explore di piano lebih bisa daripada gitar. Tapi ya gitu, bukan yang kayak classically trained gitu sih.
0: Tutsnya kayak anaknya Sal Priadi gak? Yang dicoret-coret A.
1: Dulu.
0: Iya, kan anak kecil kayak gitu ya.
1: 1, 2, 3 kita pakai angka kalau di rumah kita.
0: Lama-lama hilang. Kena tangan.
1: Lama-lama mama enggak mau dicoret-coretin lagi pianonya.
0: Mahal. Tutsnya ya. Oke, okay. Ini dari sisi musik, kenapa milih aransemen pop yang soft, warm, yes, dan sederhana untuk lagu ini?
1: Kayaknya emang itu yang diperlukan sih dari lirik sama melodinya.
0: Oh, moodnya mau kayak gitu ya.
1: Moodnya emang kita tujuannya ke sana dan emang pengennya lagu ini jadi bikin orang tenang.
0: Oh,
1: jadi
0: okay.
1: Harus aransemennya juga jangan terlalu heboh, jangan terlalu riuh sendiri gitu. Jadi
0: jangan terlalu rame.
1: Jangan terlalu rame.
0: Oke. Nah, karena ini menjadi bagian dari perjalanan menuju album perdana. Akhirnya setelah 6 single ada album perdana. Boleh kasih sedikit enggak bocoran aja? Apakah nanti semua lagu akan punya apa ya, benang merah kayak pohonnya gitu, kayak ini dari ujungnya ini, dari akar ini tereret ke atas gitu, ada jalan ceritanya, storyline-nya?
1: Pastinya ada, karena menurut aku album ini bakal menceritakan ups and downs-nya kehidupan. Jadi red line-nya dari lirik pasti itu, jadi ada love song tapi ada juga lagu untuk diri sendiri gitu. Dan pastinya kalau untuk aransemen ada red line-nya juga di pop folk alternatif sih. Pop folk alternatif. Jadi mungkin ada senja-senjanya dapat, tapi ada gitar listriknya juga gitu.
0: Wait, pop folk alternatif.
1: Iya.
0: Ada senja-senjanya. Berarti ini akan lebih akustik?
1: Enggak, karena ada alternatifnya gitu.
0: So, orkestra?
1: Not orkestra.
0: Big band? Terlalu rame.
1: Big band orkestra? No. Lebih kayak gitar di distort gitu.
0: Wow. Emang kamu apa sih favorit genre musik apa sih?
1: Aku kemana-mana sih masalahnya.
0: No, yang dari awal aja, dari awal dari kayak awal. Aku suka, aku mau jadi
1: yang bikin aku suka musik Demi Lovato, era pop rock dia.
0: Itu ada plesetannya ya. Itu. Ayo demi apa? Demi Lovato. Jangan ketawa kamu. Demi kalau angkatan bapak-bapak kita tanya, mah demi apa? Demi More gitu.
1: Oh, iya. Tahu juga kau, tahu juga.
0: Kau tahu juga aku. Nanti kita akan main game Sahabat Suara saat lagi ya, tentang dia harus, si Joanna ini aku kasih satu kata, dia harus cocokin dengan lirik lagu yang pastinya dari musisi lawas, musisi yang sudah lebih dulu berkarir, silakan.
1: Okay.
0: Mau pakai AZ lirik boleh dicari. Sesaat lagi sama Suara di Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara.
0: Suara warga Indonesia.
3: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.

Saraswati dengan Keep Being You di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo Harahap masih ngobrol bareng musisi di Indo Gusti.

0: Yash, gitu ya. Ini kita udah nyampe di segmen ketiga. Kita ngebahas tentang singlenya, yaitu Tenanglah. Yang ternyata Tenanglah ini single ke-6 yang katanya sih berangkatnya dari keresahan, bisa gak ya untuk lanjut bermusik, bener gitu gak sih? Atau bertahan di karir ini gitu ya?
1: Bisa.
0: Tapi bisa kayak gitu ya?
1: Bisa, I mean lagu-laguku ini untuk semua orang sih. Jadi semua orang bisa menginterpret dengan cerita mereka masing-masing.
0: Oke, ini ada kalimat yang bilang lagu ini dibuat saat Johanna hampir nyerah ngejar mimpi sebagai musisi.
1: Yes.
0: Apa yang sudah terjadi waktu itu?
1: Sebenarnya looking back sebenarnya aman-aman aja. Cuman overthinking aja sebenarnya.
0: Oh.
1: Lebih kayak galau-galaunya padahal belum terjadi gitu. Belum terjadi apa-apa, semua masih aman. Jadi waktu itu emang di perjalanan karir aku, emang aku bukan sering sih kayak ya ampun, udah pindah rumah beberapa kali
0: gitu. Oh iya?
1: Iya, jadi mencari rumah baru, mencari jati diri lagi, oh, berulang-ulang kali. Itu aja sih yang bikin.
0: Pindah rumah dalam arti sebenarnya atau kiasan?
1: Pindah rumah di karir musik.
0: Oke, okay, udah pindah-pindah gitu ya. Iya. Berapa kali menentukan mencoba?
1: Jadi aku pertama, kan masih umur 13 tahun itu mulai serius. Itu jadi independent artist dulu.
0: Okay.
1: Terus kerja sama-sama label, terus okay, indie artist lagi, terus label lagi, okay, terus indie lagi, terus sekarang label lagi.
0: Di single yang ke-6 ini.
1: Betul.
0: Tenanglah. Ternyata menenangkan diri sendiri ya sebenarnya.
1: Yes.
0: Ya. Oke, okay. Setelah lagu ini dirilis, ada gak cerita dari, rilisnya bulan apa dulu, sorry?
1: Maret,
0: April, Mei, Juni, udah 4 bulan?
1: Iya ya.
0: Iya, iya. Karena udah Juli sekarang.
1: Iya, oh my God.
0: Ada ya.
1: Juli.
0: Oh my God. Iya, yes, okay, sudah diganti, bukan Juni ya, oh kalender. Juli, berarti ada 4 bulan di mana ada feedback gak dari pendengar kamu, penikmatmu, karya kamu?
1: Lucunya lagu ini banyak yang DM sih, banyak yang komen.
0: Gimana?
1: Juga.
0: Gimana?
1: Pada bilang kayak ada yang bilang untuk seseorang yang lagi midlife crisis, okay, relate banget gitu, ada yang bilang gitu. Terus ada yang bilang aku dengerin sebelum tidur, jadi jadi bisa tidur gitu, kayak ya ampun. Ya I didn't know laguku bisa bantuin mereka juga sih.
0: Untuk tenang,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, untuk tenang gitu.
0: Yang gak bikin tenang tuh iklannya ya. Kalau misalnya dia gak berbayar ya. Dapat kan dana-dana premium gitu kan ya.
1: Itu aku lagi.
0: Oke, jadi memang ternyata impactnya sampai ke penikmat musiknya juga ikut tenang ya. Oke, okay, karena emang sekarang ini tuh cepet banget kan ya pergerakan ya, dari segi informasi, tren, belum lagi ke FOMO-an yang ada lah.
1: Aduh, iya lagi.
0: Nah,
1: apalagi FOMO donat.
0: Oh iya, aku baru tahu. Aku terakhir mochi.
1: Aduh, aku enggak sih.
0: Enggak, mochi viral itu kan itu
1: Dubai donat coklat.
0: Dubai yang sampai akhirnya ada di Bright Spot kemarin kan, apa disiram sama apa namanya strawberry itu.
1: Yeah,
0: itu belum nyobain.
1: Oh,
0: ya. Paman yang satu ini udah keskip yang itu. Kedua, okay, ada mochi-mochian juga keskip. Nah, ini ada donat lagi.
1: Ih, aku tuh donat fan banget.
0: Oh ya.
1: Donat kentang, donat ubi, donat semua donat.
0: Kamu suka donat?
1: Banget.
0: Kamu naik mobil ya ke sini ya?
1: Iya.
0: Tuh kan ada MRT Fatmawati. Itu setelah tangga jalan, sebelum tangga jalan ada donat UMKM enak banget. Sampai ada sourdough segala macam.
1: Oh my God.
0: Cek aja.
1: Markicok.
0: Itu enak, homemade.
1: Oh my God.
0: Lebih enak homemade kan? Nah, donatnya seperti apa yang kamu maksud sampai akhirnya apa nih yang lagi ini?
1: Aku tuh lagi suka coba-cobain donat baru aja intinya sih Kak.
0: Oh.
1: Jadi biasanya kan donat kentang itu biasa yang gula, tabur gula itu best sih, itu best banget.
0: Okay.
1: Tapi sekarang terakhir aku coba di Bandung, kemarin kan radio juga di Bandung, The Square Room.
0: Oh.
1: Iya, jadi donatnya kotak.
0: Ntar kita ngobrol, yes, square lagi ya. Nah, sekarang ini kita akan main games.
1: Yes.
0: Kamu tidak bisa menghindar dari games ini.
1: Takut banget.
0: Ya, apapun yang ada di kepala kamu tentang library bermusik kamu, beda-beda kan selera orang kan.
1: Yeah.
0: Kalau aku nanti nyebutin satu kata, kamu sambung ke lirik atau masukin aja, nggak usah di awalnya. Misalnya donat. Susah ya donat ya. Apa ya namanya, makan ya. Misalnya kayak ada liriknya makan hati atau apa, boleh, nggak usah ya, pokoknya liriknya kamu nempel di kepala aja.
1: Oke,
0: okay. Okay, kita akan tes pengetahuan lagu dari Johanna. Caranya nyanyikan lagu yang ada di kata-kata aku sebutin ini.
1: Oke,
0: okay. Yang pertama yaitu paling gampang, cinta.
1: Lagu jadul lagi.
0: Gak apa-apa.
1: Tahan satu cinta.
0: bertahan satu CINTA sobat dahsyat.
1: Aku dengar itu Kobe Junior lagi.
0: Oke, okay. Sepeda versi baik.
1: Sepeda versi.
0: Itu CINTA Bagindas. Kamu Kobe Junior ya?
1: Iya lagi.
0: Alright. Oke, okay, yang pertama. Yay. Selanjutnya, kapan?
1: Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang?
0: Hindia?
1: Hindia. Yeah. Hindia atau Fis ya itu?
0: Hindia. Beda tipis memang. Iya, iya. Ya. Hindia. Selanjutnya, sudah.
1: Oh my God. Oh.
0: Kok jadi ikut mikir?
1: Sudah.
0: Ayo bantu yang di TikTok.
1: Jadi salfok sudah. Oh ini lagu Afgan ada lagi kayaknya. Sudah atau mudah ya?
0: Apa?
1: Sudah.
0: Bukan lagu luar negeri. Ya. Sudah. Ya tahu.
1: Iya itu Afgan.
0: Apa sudah selanjutnya?
1: Apa ya? Sudah.
0: It's okay. Lupa, ya, tadi bilang, sudah terlalu lama sendiri.
1: Oh iya.
0: Satu keskip, it's okay. Uh-oh. Masih ada tiga lagi. Hati.
1: Hati. Banyak hati.
0: Hah? Ya, hati.
1: Kepikiran hati-hati di jalan, tapi apa ya liriknya?
0: Ayo hati, teman-teman yang ada di sahabat suara yang ada di TikTok. Hati.
1: Namun dekati hati.
0: Yeay!
1: Kita ganti lagu ya.
0: Ran. Yang selanjutnya, okay. Sakit.
1: Sakit taraku. Kemulai
0: langsung lari langsung. Ke hipdut ya.
1: Genrenya beda-beda ya.
0: Langsung terakhir, mudah.
1: Hah?
0: Mudah.
1: Mudah.
0: Hmm.
1: Mudah. Mudah. Mudah.
0: Mudah, mudah. Mudah, ayo mudah. 3 2 1. Oh, yang dengerin itu mudah ini, itu mudah.
1: Apa tuh?
0: Itu enggak tahu mereka mudah. Mudah bagiku, mudah. Terlalu mudah, apalagi? Mudahkanlah, bukan ya?
1: Bukan ya.
0: Itu apa namanya? Lanjutkanlah. Terakhir. Tenangkanlah
1: diri, kau tak sendiri.
0: Lagu siapa sih itu?
1: Aduh, gak tahu.
0: Lagu. Iya.
2: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.

0: Mario G. Kalau
1: dan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan masih ada
2: Joanna.
1: Hey, Joanna Andrea dengan Tenangkanlah. Dan ini adalah sesi potret, bukan ya, itu lagu sesi
2: Enau.
1: Enau. Kamu tuh emang tahu semua lagu Indonesia? Beda-beda sih referensinya.
2: Iya,
1: tapi tahu ya, tadi udah diuji, muncul aja tuh semua.
2: Muncul.
1: Sampai ada lagu iklan juga mau dinyanyiin ya. Oke, buat yang baru pertama kali mendengar nama Joanna Andrea, kenapa mereka wajib memasukkan Tenanglah ke playlist minggu ini? Aku ada loh playlist.
2: Oh my god.
1: Jam koma. Beneran ada, bikin jam koma aja buat mereka yang lagi capek bisa dengerin playlist aku gitu.
2: Wih, asik tuh. Mungkin lagu ini cocok banget untuk kalian yang lagi butuh di remind sih untuk bahwa semua akan baik-baik aja. Jadi kalau untuk kalian yang relate sama itu, bisa banget Tenanglah masukin ke playlist kalian.
1: Rate dari 1 sampai 10 untuk dimasukkan ke dalam playlist yang notabene isinya adalah lagu-lagu yang menenangkan. Berapa? 1 sampai 10?
2: Itu tempatnya sih,
1: 10 out of 10.
2: Oh,
1: oke ya. Penasaran, nanti kita akan dengerin sahabat suara ya. Dan udah banyak belum sih fans kamu? Agak geli kalau ngomong fans,
2: iya,
1: pendengar
2: iya.
1: kamu, penikmat musik kamu ya. Yang sudah mulai menempelkan lagu Tenangkanlah ke konten TikTok mereka atau reel atau bahkan story.
2: Ada aja sih. Puji Tuhan ada aja.
1: Pernah nemuin?
2: Iya, pernah
1: nemuin. Lagi scroll.
2: Iya.
1: Rasanya gimana sih musisi kayak gitu?
2: Iya, aku tuh kalau ada yang nge-tag aku aja aku langsung repost.
1: Rasanya gimana pas?
2: Rasanya lucu, okay. Komen langsung gitu.
1: Oh ya?
2: Iya, gitu.
1: Ih, humble banget, serius.
2: Iya.
1: Wow.
2: Soalnya kan gimana ya? Itu kan mereka juga membantu kita juga. Jadi ya gitu deh.
1: Mengangkat ini ya ke algoritma ya.
2: Iya.
1: Wow. Bagian yang mana sih sering dipakai sama netizen?
2: Biasanya bridge sih.
1: Yang mana, yang mana?
2: Yang bridge tuh.
1: Oh langsung di stem dulu
2: lagi
1: tuh pita suara.
2: Lagi bintang lagi.
1: Wah, merendah untuk menaikkan mutu. Baik, kita sudah mulai. Udah ketahuan nih bintangnya apa nih.
2: Aduh.
1: Zodiaknya nih.
2: Bridge-nya dia lebih upbeat daripada the rest of the song.

0: applause, tapi kita ada ini ya. Bel masakan sudah siap ya. Oke. Okay. Selain mendengarkan lagunya, apalagi yang bisa ditunggu dari Joanna dalam waktu dekat? Karya apa? Gigs? Konser? Terlalu cepat jujur.
1: Semoga akhir tahun ini ada album.
0: Ada album. Yes,
1: amin, semoga.
0: Ini kan lagunya menenangkan ya. Arturnya moodnya kayak gimana sih pengennya?
1: Untuk si album.
0: Album dong.
1: Pengennya karena selama ini aku tuh lagi suka biru. Pengennya tetap di biru-biru, biru coklat vibes gitu.
0: Di bayangan gue orange lagi, orange senja. Nila, bukan. Warna apa itu ya? Ya jingga. Oke.
1: Nice.
0: Kita tunggu. Akhir 2026.
1: We'll see. Maybe things will change.
0: Bener sih ya. Di mana sahabat suara bisa ngikutin semua update tentang event kamu, karya kamu, social media, Instagram?
1: Sahabat suara boleh banget follow-follow Instagram aku @joanna_andrea_official, TikTok aku joanna_andrea, dan musik-musikku di Joanna Andrea.
0: Dan sudah bisa di musik streaming juga ya semuanya ya.
1: All digital platform.
0: Sekarang silakan Joanna mengajak sahabat suara untuk mendengarkan Tenangkanlah. Silakan ajak, setelah itu langsung kasih yang refeng tadi. Sikat.
1: Teman-teman boleh banget dengerin laguku Tenanglah di semua digital platform. Semoga lagu ini seenggaknya bisa temenin kalian yang lagi banyak pikiran. Chorusnya

0: Makasih penonton bayaran, boleh dong tepuk tangan, gak ada ya?
1: Tepuk tangan sendiri.
0: Jangan pakai jari ya. Mau nanya terakhir, sebagai closing statement dari obrolan kita ini, tenangkanlah, kalau menurut Joanna Andrea, aroma apa yang tepat untuk lagu ini?
1: Mungkin asik banget kalau sambil ngopi di hutan.
0: Ngopi di hutan antara bau aroma biji kopi dan ini ya. Hutan pinus ya.
1: Iya, asik banget.
0: Ngopi
1: itu
0: sambil ngepel jatuhnya. Thank you ya.
1: Yes,
0: Joanna sudah main. Terima kasih sahabat suara Joanna, Andrea sebagai bintang tamu kita di Indokusti. Kita ketemu lagi hari Senin sahabat suara, dan lagu terakhir ada Joanna Andrea dengan Tenanglah. Ya. Terima kasih.
1: Kasih. Bye.

0: Sandi yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada itu. Ada yang
1: karusel
0: ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi sebelah.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di Iswara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Jangan, kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih.
3: Dia makan telur rebus 2 biji doang, iya. Setiap hari. Setiap hari.
0: Iya, setiap hari. Sandi ini yang suka nyeri. Nyeri Sandi. Uci, makasih
1: Uci. Ini tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
5: Suara warga Indonesia.

0: main bagasi ya. Bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa
1: penyakitnya suruh nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun tuh pasien. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau bacain WhatsApp lagi ya? Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit. Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus. Kalau di lapangan
0: ya, sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau iya, untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus loh gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus loh.
1: Coy.
0: Nah, emang udah pada hampir mampus.
1: Bener.
0: Gak boleh.
1: Iya benar. Ya kan?
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Katanya dulu Jakarta namanya sempat diubah ya? Mengiyah.
3: Iya, betul banget. Jakarta itu udah nama keempat yang dipilih. Sebelum jadi Jakarta nih, awalnya disebut Sunda Kelapa. Soalnya dulu jadi tempat pelabuhan penting kerajaan Sunda. Terus berubah lagi jadi Jayakarta setelah dikalahkan oleh Fatahila di tahun 1527. Yang artinya kemenangan yang sempurna. Nah, abis itu berubah lagi pas Belanda masuk jadi Batavia dan nama ini bertahan sampai 300 tahun. Terus akhirnya resmi dia diubah jadi Jakarta di tahun 1942 sampai sekarang ini.
0: Oh, jadi gitu.

Kini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Basari, The Chumcuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Nunggu Bordang Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edutown Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek bordangboarding.com.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Sumara Kon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: mau nyari yang seru kayak
1: masih Firman. Kasian loh Firmannya loh.
2: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
1: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
2: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
1: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
2: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
1: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
2: Apa?
1: Far. Far.
3: Jauh.
1: Oh, ada lagi.
2: Apaan tuh?
1: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
2: Kenapa?
1: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di

0: Suara. Dalam rangka menyambut liburan Semas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
1: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu.

105,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

0: Tar dulu. Ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman EW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Hello. Selamat sore, apa kabar sahabat suara? First day of the month of July.
3: Jadi di bulan pertama, di hari pertama di bulan Juli ini, mari kita semangat bersama apapun yang kita lagi alamin.
2: Betul.
3: Semoga cepat selesai,
2: amin.
3: Kerjaannya lancar,
2: amin.
3: Rezekinya juga turun deras,
2: amin,
3: dan
2: amin,
3: paling pasti
2: amin.
3: Selalu disehatkan.
2: Betul.
3: Yes.
2: Dan kita juga mesti kencangkan ikat pinggang ya.
3: Betul.
2: Dimana Polri lagi mengawal isu PHK 4.216 buruh diklaim bisa kerja lagi.
3: Yeay. Dan pastinya ada Gen Z bertanya, salah gak kalau gak setuju sama tradisi unik dari suku kamu?
2: Oh,
3: ini ya
2: yes,
3: lu ada gak pasti?

0: Ada ya?
1: Ada. Kayaknya setiap tradisi pasti ada aja yang gak disetujuin.
0: Bener.
1: Ya. Kita akan nemenin sampai jam 7 malam nanti. Ini dia 33 kali dari Perunggu. Cihui.

0: 100% mata air alami. Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Yang baik.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Selamat sore, selamat menikmati hari pertama di bulan Juli. Mari kita sama-sama berdoa supaya Juli jadi tahun, jadi bulan terbaik buat kita semua.
0: Amin dong. Amin. Sehat. Amin. Lancar. Amin. Bahagia.
1: Amin. Yes. Dan kalau misalnya kamu sedang mendengarkan melalui radio atau melalui streaming, ada suara-suara kecil di belakang kita. Bukan, ini bukan Jumat Misteri.
0: Bukan. Okay? Ini bukan, bukan mistis-mistis. Bukan. Tapi karena kami menambah beban harian kami.

0: Oh parah tahu Gen Alpha kalau misalnya lagi asbun. Parah men, sumpah.
1: Gen Alpha ini kalau lo tidak hadepin, ini aja tadi on the way. Untung aku diajak mama ke office. Kalau enggak nanti pada saat aku sekolah dikasih tahu, ditanya liburannya kemana, aku cuma bilang aku berenang. Kayaknya si Duplo kayak mohon maaf nih ya, Gen X yang satu ini dulu mau cawu berapa bulan juga di rumah, di rumah. Dan dia pakai cara bilang, masa aku cuma bilang aku keluar cuma sekali just to swim and then I eat french fries abis itu aku pulang. Untung sekarang aku diajak sama mama, so setidaknya aku keluar dari rumah dua kali.
0: Kalau tadi anak gue ditanyain kan, udah staycation kemana? Udah loh, orang kita mau berangkat tes Sabtu, orang belum berangkat.
1: Aduh, gitu deh ya.
0: Aduh, seru.
1: Gimana keseruan kamu, sahabat suara? Ya. Kita akan menemani sampai jam 7 malam. Dan hari ini topiknya juga sangat menyenangkan.
0: Yes.
1: Tadi kan kita udah nanya. Gen Z yang nanya. Bukan, kita kasih tahu kalau Gen Z nanya. Salah nggak kalau nggak setuju sama tradisi unik dari kamu?
0: Nah, tuh mulai dipikirin jawabannya. Sambil kita tunggu nanti saatnya kita akan ngobrol bareng ya.
1: Yes.
2: Suara santai. Bareng Jill dan Riza. Iswara.
3: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Satu.
1: Fokus, walaupun ada yang lari-larian di belakang kita. 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
0: Jil sampai Reza, suara santai sampai jam 7 malam nanti. Kita juga masih siaran bersama anak-anak kita ya.
1: Pokoknya seseruan hari ini. Tadi kan yang

0: kita ketahui sekarang adalah masuk bulan Juli. Kita harapkan semua doa-doa baik bulan Juli ya. Dimana sampai detik ini kan masih banyak sekali orang yang butuh loker.
1: Pastinya hari gini ya.
0: Yes, kanan kiri atas bawah. Nah ternyata sekarang ini Polri sedang mengawal isu PHK dimana 4.216 buruh diklaim bisa kerja lagi.
1: Ini yang sudah di PHK dan bisa akan kerja lagi gitu maksudnya.
0: Jadi
1: which is good dong.
0: Bisa diklaim berhasil kembali kerja, berarti udah kerja kan ya, setelah proses mediasi dan pendampingan. Karena Polri itu sekarang lagi mengawal isu PHK lewat pembentukan desk ketenaga kerjaan, dimana ini dibentuk untuk membantu menyelesaikan persoalan hubungan industrial.
1: Lumayan loh, 4.216. Jadi Kapolri menyebut peran polisi bukan cuma menjaga keamanan, tapi juga membantu menjaga stabilitas dunia kerja agar konflik antara pekerja dan perusahaan ini bisa diselesaikan dengan baik. Jadi harapannya sih angka PHK ini bisa ditekan dan kesempatan kerja ini bisa tetap terbuka gitu ya.
0: Betul. Jadi Desk Ketenagakerjaan Polri itu bekerja sama dengan Kementerian, Serikat Pekerja dan pihak perusahaan. Mereka mencoba mencari solusi terbaik untuk buruh yang terdampak PHK. Nah, ini adalah satu pendekatan ya, sahabat suara. Mereka berharap supaya bisa lebih banyak pekerja bisa dapat lagi pekerjaan tanpa harus proses yang berlarut-larut.
1: Yang kerjanya bagus mari diapresiasi, tapi kalau misalnya yang perlu dikritik mari kita kritik, tapi kali ini kita mari apresiasi bapak-bapak polisi karena ini kan bagus banget. 4.000-an orang loh.
0: Banyak.
1: Kok iya,
0: banyak.
1: Bagus. Iya.
0: Berarti kamu
1: polisinya
0: ya, udah masuk ya. Kenapa?
2: Cuman kayaknya ini harusnya ada kerjaan siapa ya ini ya harusnya ya.
1: Kerjaannya Said Iqbal ya.
0: Siapa nih kerjanya siapa?
2: Yang ngurusin rakyat-rakyat yang kenapa ya kan harusnya kerjaan siapa ya?
0: Ya makanya aku juga enggak itu kan ya gitulah.
1: Ya,
0: aku
1: sih
0: cuma lagi ngitung aja. 4.000 sekian berarti kurang 18 juta sembi. Gimana sih kurangnya?
1: Itu 19 juta pekerjaan dikurangin 4.200, kurangin 4.000 aja dulu dah. Yang gampang.
0: Lagi libur saya.
1: Lagi libur ya. Matematikanya

0: Suara Jakarta Riza.
1: Suara warga Indonesia.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia, Jill Reza sampai jam 7 malam nanti.
1: Dan kalau biasanya yang ada di kantor X, milenial, ada Z. Gen Z yang bertanya melulu, hari ini dia kedatangan.
2: Lawan setimpal.
1: Tampuk pimpinan lu direbut oleh Gen A.
0: Akhirnya ada yang generasi yang nempel sama lu,
1: gue. Betul. Ada. Tapi kan ya, gue aja yang X. Aku itu ya memang ada campuran, itu betul. Tapi ya, biar gampang, gue akan bilang gue orang Manado.
0: Ya, oke. Okay. Gitu.
1: Campuran-campurannya tergantung sama berat badan soalnya. Kalau gue kurus, Belanda Jerman gue kelihatan.
0: Oke.
1: Okay. Kalau gue gemuk, which is 80% of the time, nah Manado lah udah, iya kan gitu.
0: Sama, gue juga nyampur. Kalau misalnya gue gendut, gue Jerman gue kelihatan. Nah. Tapi kalau gue kurus, Amerika ya gue ya.
1: Kok dia nggak ada Indonesia?
0: Kok ada Indonesia?
1: Dia nggak nyadar
0: bangga
1: ada
0: ya,
1: anaknya.
0: Jadi orang Indonesia itu nggak bangga. Nggak, aku campur ya. Aku campuran Jawa, Sunda, sama Padang.
1: Nah, Jawa, Sunda, Padang, ya. Ada Manado, ada orang Bugis di sini. Mm-hmm. Mungkin nyampe di kita hal-hal yang berhubungan dengan tradisi,
0: yes,
1: dengan ritual-ritual, dengan kebiasaan yang berhubungan dengan suku kita.
0: Ya.
1: Mau gak mau kita terima.
0: Betul.
1: Waktu gak kemarin tuh gue sempet baca threads
0: ya.
1: Anak-anak zaman sekarang itu udah males kayak ya? Apa sih tradisi-tradisi,
0: ngapain sih gitu ya.
1: Ada beberapa kayak ini nih ganggu gitu loh.
2: Gimana sih? Aku mau nanya juga nih. Berarti kita baca threads yang sama tuh Gaji. Aku coba mau nanya ke generasi X dan millennials. Dari POV Gen Z nih ya, bertanya, salah gak sih kalau kita tuh udah gak setuju sama tradisi unik dari suku kita gitu loh.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kayak dan kita nggak ngelakuin lagi.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Contoh, kayak aku mungkin ya. Aku tuh kalau misalnya di Bugis pun kalau misalnya menikah itu kan harus ada 7 upacara adat sebelum
0: nikah.
1: Berapa hari tuh, gue?
2: Itu
1: dua minggu berarti.
2: Dua minggu.
1: Itu yang literally disebut 7 hari 7 malam kawinan gitu ya.
2: Enggak, 2 minggu kah, Jil? Panjang karena ada proses, tiap itu ada proses masaknya juga.
1: Oh wow.
2: Yang full keluarga lah.
1: Oke. Okay.
2: Kayak gitu.
0: Capek gitu ya.
2: Capek.
0: Duit keluar banyak gitu
2: banyak,
0: ya.
2: Banyak. Itu sebelum nikah ya?
0: Iya, oh, ngerti. Ngerti.
1: Oh, baru belum pestanya nih.
2: Nanti pesta beda lagi.
0: Itu perannya ya.
2: Beda lagi. Perannya iya
1: okay,
2: itu.
1: Oke.
2: Itu sih aku kayak kayaknya enggak harus dijalanin deh ini deh yang ini.
1: Dan sekarang banyak sekali yang akhirnya memilih kawin di KUA.
0: Betul.
1: Selesai kawin, restoran, habis itu ke coffee shop.
0: Betul. Gue dulu pengen kayak gitu, kagak boleh. Kagak boleh, gue pengen kayak gitu, sumpah gue gak bohong.
1: Tos.
0: Gak bohong gue.
2: Nah coba.
0: Kagak bohong
1: gue. Gak dikas.
2: Berarti setuju ya, Kajil. Gak salah ya berarti ya, kalau misalnya kita.
1: Kan lagi gak dengerin. Aduh, Bo. Aduh gimana ya, sebagai seorang Manado, kadang-kadang banyak sekali loh urutan-urutan, urusan-urusan, langkah tradisional, ritual dari Sulawesi Utara yang gue bilang,
0: yeah,
1: boleh gak sih?
0: Banyak rangkaiannya ya.
1: Gitu lah, boleh gak. Walaupun gue menyadari kalau kayaknya Manado gak sebanyak yang lain-lain bahkan.
0: Iya, kan?
1: Gak sebanyak teman-teman dari Sumatera mungkin gitu, karena kayak yang gue nggak tahu sih ya hitung-hitungannya gimana, tapi kayak kalau orang Batak tuh ada yang namanya martupol ya, bayar. Buat teman-teman yang orang Batak, daripada kita salah, martupolnya tuh berapa ratus atau mesti kasih sapi. Anak sekarang kayaknya udah
0: males ya.
1: Iya,
2: karena mindsetnya ngapain nikah kita gede-gede mahal-mahal, mending uangnya dialokasiin pertama untuk kehidupan selanjutnya atau
0: itu make sense
2: mending kita happy-happy di honeymoon katanya.
0: Itu make sense. Cuma kalau dalam konteks pelestarian budaya,
1: nah itu juga.
0: Ya pastinya ya harus diterusin kan. Mau gak mau, suka gak suka, dalam konteks pelestarian budaya. Kayaknya terlalu ini apa, globalisasi gitu, modernisasi. Kita jadi lupa gitu.
1: Sebenarnya karena kalau menurut gue dan Eja itu kan adalah generasi transisi. Kita menerima nih dari boomer. Dan mereka gak akan bisa menerima no. Gak ada cerita loh. Over my dead body dalam segala macam hal.
0: Duduk aja diem lo gitu kan.
2: Ngikut aja yang ikut.
1: Kamu mesti sarjana ekonomi. Gitu. Sarjana ekonomi ya maksudnya itulah. Sarjana ekonomi ya maksudnya itulah apa namanya, ajaran-ajaran tersebut. Nah giliran di teman-teman Gen Z udah ngerasa do we really need it?
0: Ya, gitu kan.
1: Walaupun sebenarnya dari kita juga si generasi penghubung ini mungkin butuhnya nggak gimana-gimana banget, tapi ritual tradisinya itu harus tetap di hormati, harus tetap respect gitu loh.
0: Harus dihormatin, dan kalaupun kita harus melakukannya, ya mau gak mau sih.
2: Oh, sama mamaku juga pernah ngomong gini. Katanya kenapa banyak upacara kayak gitu, atau misalnya adat itu seperti itu, selain juga memang pelestarian, itu juga katanya mensejahterakan lingkungan sekitarnya.
0: Nah, itu masuk akal.
2: Kayak gitu, kalau gitu aku masih bisa terima. Tapi kalau cuma untuk gaya-gayaan dari lingkungan yang sosial kita gitu, misal buat konsumsi sosial media, kayak resepsi gue 7 meter dong ngabisinnya.
0: Apanya?
2: Uangnya 7 meter.
0: Banyak amat.
1: Puyeng banget.
2: Lebar uang lebar.
1: Aduh, gimana sih kalau sahabat suara masih pada setuju enggak sih sama tradisi unik dari suku kamu? Tadi tuh udah ada Dewa, nanti kita bacain ya.
0: Benar, jadi salah gak kalau gak setuju sama tradisi unik dari suku kamu?
1: Aduh.
0: 0816-114-1014.
3: Kerjaan belum kelar, PLFter juga belum dibayar.
4: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa? Mm-mm. Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
2: Itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Somai.
2: Somai. Woyo itu paling woyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi? Gak
0: tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow. Sayur awesome. Oh my god.
2: Awesome. Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
3: Gua ada.
1: Apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Kayak pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, aduh sahabat suara tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah, bingung kan lo?
2: Berarti lo monyet.
1: Bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Yaudah, ibunda, ibu.
2: Ibu namamu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, mas. Takut ketembak.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, okay. Kenapa matahari panas banget? Karena nggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
0: Gila.
3: Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong. Belum nih.
1: Gimana, lucu nggak? Tadi lucu kan?
2: Ya, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsak.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.
5: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: tangannya Agoy beda dengan itu katakan normal. Gue pikir begini tuh
1: langsung
0: udah
1: kan?
0: Masuk. Oh iya. Ternyata dia dua bar.
1: Asli, dia ngitung 4 ketuk dulu baru masuk. Tapi sekarang kita lagi dimixingin sama Rifki Agoy.
0: Salah gak sih kata si Gen Z kalau misalnya gak setuju sama tradisi unik dari suku kamu? Mungkin tadi yang dibahas adalah mengenai pernikahan. Seperti yes. yang kita ketahui kalau pernikahan tuh wuuu.
1: Betul, banyak sulit rangkaiannya.
0: Ya, banyak rangkaiannya. Kalau kata Dewa, yes. hai Dewa di Bogor. Tradisi tiap daerah tuh wajib dipertahankan dan dilestarikan. Itu identitas masing-masing daerah di negara kita. Selama baik, gak bertentangan dengan norma agama dan masyarakat, ya oke aja. Sangat disayangkan kalau ada pihak yang menentang atau tidak menyukainya. Nih acara nikahan gue 2005. Gue bukan orang Jawa ya, tapi gue bangga loh bisa berpakaian dan melaksanakan tradisi nikahan Jawa. Karena itu seru dan asik dan pengalaman yang tidak terlupakan. Ntar dicari ya, The Massive Bahagia Sejak Pertamanya ya.
1: Ini Mas Dewa, ini Agoy ini tadi yang nentang tuh. Agoy, yes. bukan kita mah enggak, kita mah menghormati kita mah. Ini siapa nih?
0: Ini dari Reti.
1: Maria.
0: Oh Reti, Reti okay. silakan.
1: Oke, okay. Sore Kak Jil, Bang Reza, Agoy. Pengalaman waktu aku nikah, kebetulan suamiku anak bungsu dari 14 bersaudara.
0: Bullshit.
1: Dimana kakak-kakaknya semua menikah dengan cara yang wah dalam tanda kutip.
0: Yeah.
1: Menurut aku, ada midodareni, resepsi, ngunduh mantu, dan lain-lain. Almarhum bapak mertua itu sebenarnya maunya pernikahan kami dilakukan seperti kakak-kakak suami.
0: Hmm.
1: Tapi aku bilang sama suami, kita realistis aja. Dulu waktu kakak-kakak nikah, mungkin orang tua masih aktif bekerja atau kakak-kakak punya tabungan. Kondisi saat kita berdua nikah ini udah berbeda.
0: Yes.
1: Bapak mertua aku udah 80 tahun, orang tua aku juga udah pensiun semua, dan kami berdua sama-sama gak punya tabungan. Akhirnya almarhum bapak mertua menerima keputusan kami untuk menikah di gereja dan yes. catatan sipil aja. Bukan karena gak mau menghargai budaya ya, lebih ke kondisi ekonomi, lebih baik ke kehidupan kita ke depannya daripada
0: Bener.
1: Pesta. Ini gue setuju banget
0: yes.
1: dan tadi kita juga sempat bahas ya Jil ya.
0: Yeah.
1: Gue pengennya mah KUA aja terus udah gitu ngajak saudara-saudara dekat makan di restoran enak.
0: Yes.
1: Abis itu udah ke mana kek,
0: nah,
1: Bali kek, mana gitu.
0: Iya kan. Terus ini ada Lutfi, dia nimbrung Lutfi yeah. di Kasukabe. Eh hai, berarti kamu gak di Indonesia ya. Lagi di stasiun nunggu kereta pulang.
1: Hai.
0: Ini related karena memang ada di thread.
1: Mm-hmm.
0: Jadi lu sempat baca enggak sih tentang adat yang sebenarnya makin kesini tuh makin menyimpang.
1: Oke. Okay.
0: Kalau di thread ini yasinan mm-hmm. meninggal 1 sampai 7 hari, 40 hari, 100 hari dan 1000 hari.
1: Yeah.
0: Ya kalau emang mampu enggak apa-apa, tapi kalau kurang mampu ya jangan dipaksa.
1: Betul.
0: Bahkan ada loh joki ngaji di kota-kota dan itu enggak murah.
1: Oh, iya.
0: Seminggu bisa 50 juta lebih. Ini gede banget di thread. Buat kopi rokok doang orang makan dan keluarga itu kehilangan dan padahal kan lagi didoain ya didoain sendiri sama keluarga kecil. Adat itu bisa jadi sanksi sosial banget buat yang gak bisa ngadain.
1: Bener.
0: Bisa dicibir abis-abisan. Untung almarhum bokap bilang emang gak usah
1: bener.
0: Ada yang begituan
1: sekian. Itu benar. Dan jangankan itu ya Jil, ketika lo gak ngasih seragam
0: aduh.
1: Ke beberapa tante aduh. Lu atau sepupu lu, bahkan anak-anak yang ya ampun sebenarnya belum pantas kali
0: iya.
1: pakai seragam
0: itu,
1: itu aja dicibirin Jil.
0: Itu dia.

0: Orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
1: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: Lo tau gak kalau misalnya Agoy di belakang mixer lebih ganteng tau? Iya kan? Coba lo lihat nih, ih kok ada sinar-sinar gitu.
3: Muke boleh ganteng, tangan gemeteran.
2: Di sampingnya ada Indra ngeliatin. Salah tuh, salah pencet.
3: Selamat sore kembali. Yes. Dari jam 5 sampai jam 6, 1 jam ini kita akan bertanya sama kamu mengenai tradisi, kemudian ritual, atau mungkin ada daerah kamu yang punya tradisi atau ritual yang jarang orang tahu.
2: Benar, kalau tadi Gen Z bertanya, salah gak sih kalau kita tidak melakukan tradisi yang kita punya? Tapi kalau sekarang, mari banggakan tradisi yang kamu punya.
3: Oke, okay.
2: Ya, di 0816 114 1014, Jill sama Reza sampai jam 7 malam nanti.

0: Udah siap belum? Yuk rayain HUT 80 tahun BNI yang terus ada promonya, di antaranya special price Rp8.000 untuk 2 pilihan menu di Sushi Hero, Rp8.000 untuk menu for everyone di Fore Coffee, 1 box J-pop dan setengah lusin donat hanya Rp80.000 di Jeko. Hemat hingga 80% di Gyukaku, Rp18.000 untuk 2 pieces original cream puff di Bread Papas, special price bowl Rp28.000 di Yoshinoya, diskon hingga Rp280.000 di restoran pagi sore, diskon hingga Rp180.000 belanja di Lotte Mart, dan akan tetap ada banyak promo seru lainnya yang ada terus hingga 31 Juli 2026. Cek info selengkapnya di bni.id/hut80bni. Pokoknya ada terus traktirannya. Info lebih lanjut hubungi BNI Call 15046. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Itu
2: Bang Boring,
1: Bang Boring, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
3: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
3: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
5: Yang baru di Iswara.

0: Apakah ada hal-hal yang kayaknya lo juga udah capek, ya, tapi juga mungkin ada dari adat atau tradisi unik dari daerah kalian yang jarang orang tahu.
1: Ini saatnya kalian banggakan ya. Kira-kira ada tradisi dari suku kalian yang memang masih kalian lakukan atau mungkin kalian lakukannya ribet sih, itu tapi dia. Ini orang harus tahu gitu. Nah, tadi contohnya tuh si Rina ya kalau nggak salah ya.
0: Nih Rina udah beli, Rina udah beli, Rina udah cerita. Kalau setuju atau enggak sih aku no comment ya kak, karena kalau di adat Minang itu banyak aturan-aturan adatnya dan beda-beda tiap daerah.
1: Ya.
0: Aku dan suami ini, tapi kami nikah pakai adat Pariaman yang mana si laki itu dibeli atau istilahnya uang hilang.
1: Ya.
0: Dan aku jalanin adat itu sebelum nikah.
1: Okay.
0: Pas nikah dan resepsi pakai adat Bukit Tinggi untuk konsep dan diselenggarakan di rumah. Ada malam pembentukan panitia seminggu sebelum acara sama tetangga dan keluarga besar. Ada malam bainai, ada malam pemuda-pemudi atau organ. Terus nikahan dari pagi sampai malam, seminggu after.

0: laki-laki yang dibeli?
1: Enggak semua, Kajil.
0: Oh, enggak semua.
2: Itu daerah spesifik mana sih, Rin?
1: Itu daerah Pariaman.
0: Yang dibeli?
1: Okay. Kalau daerah Pariaman itu laki-lakinya istilahnya dibeli. Atau ada uang hilang, kata orang. Ya biasanya gitulah, antara uang hilang sama dibeli.
0: Okay.
2: Kaya-kaya ya cewek sono ya.
1: Amin.
0: Nah, uang hilang ini yang jadi juga tadi pertanyaan aku dan Eja. Disebutnya apa ya? Uang hilang ya?
2: Uang hilang ya tadi?
1: Uang hilang.
0: Uang hilang. Itu kamu bayar dia atau kamu beli satu gebokan itu udah termasuk bayar pernikahan atau gimana ya?
2: Mekanismenya enggak, gimana sih?
1: Jadi gini, kalau yang aku jalanin dulu itu keluarga suami aku minta itu uang hilang.
0: Oke. Yeah.
1: Uang hilang sekian juta itu tidak untuk kami.
0: Oh,
1: tapi itu untuk keluarganya.
0: Oke.
2: Okay. Oh, kayak mahar.
1: Tapi keluarganya ya kayak mahar.
2: Okay.
1: Tapi keluarganya mau dipakaikan, diberikan ke kami lagi atau dipakai untuk kebutuhan kami itu boleh.
0: Okay.
1: Itu terserah keluarganya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi kalau uang hilang itu pure untuk ini, untuk keluarga
0: laki.
1: Cowok.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Kalau mau pesta lagi, itu biaya beda lagi dari kita.
0: Oh, dari pihak perempuan?
1: Iya, pestanya kalau pesta di rumah perempuan, ya biaya perempuan. Pesta di rumah laki-laki, biaya laki-laki.
0: Oh,
2: gitu. Kalau pestanya di gedung?
1: Kalau orang Minang sih...
0: Jarang ya?
1: Jarang.
2: Oh, di rumah ya?
0: Di rumah, karena itu udah tradisinya emang di rumah ya.
2: Aku Minang bohong soalnya nih.
0: Oh, oke. Okay. Nah, biaya uang hilang itu, karena kemarin kan aku baru baca uang ada yang sinamot, atau kan memang beda-beda setiap daerah, tapi kayak kemarin aku baca di mana ya, itu tuh daerah sini tuh udah ada rate-nya. Itu ada nominalnya tuh ada... tawar menawar, timbang menimbang, ada harganya atau gimana?
1: Kalau setahu aku itu ada berundingnya.
2: Oke. Terus.
1: Kalau di Minang itu namanya berundiang nini mama.
2: Berundiang nini mama.
0: Oke.
2: Tambue cie.
0: Bukan.
2: Oh, bukan itu makan.
0: Oke.
2: Iya, mama.
0: Itu yang ngatur yang sepuh-sepuh.
1: Iya.
0: Oh.
1: Jadi dilihat nih misalnya anaknya kayak suami aku lah ya kan. Suami aku itu kan dulu kan masih guru honor gitu kan, Kak. Jadi keluarganya minta itu pertamanya 15 juta.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan. Cuman masih belum, aku belum ngomong sama keluarga. Kami aja, kami berdua dulu ngomong sama kami berdua. Kira-kira Rina sanggup, Kak, kalau sekian, dia bilang gitu. Enggak sanggup. Terus dibilang gini, ya udah paling mentoknya kalau memang 10 dia bilang gitu kan.
0: Okay.
1: Jadi kami mikir gimana ya dapat 10 ini gitu. Dan untungnya kami ada dapat rezeki lah ya kan.
2: Amin.
1: Kami bayarkan lah itu dari hasil rezeki kami berdua gitu.
0: Jadi bisa
2: fleksibel ya sebenarnya ya.
0: Tawar menawar walaupun mungkin ada rate boleh. Mungkin lebih ke bibit bebet bobot, dia S1 ya, misalnya.
1: Misalnya dia udah polisi atau
0: ASN gitu.
1: ASN misalnya, atau dia presiden juga kita
0: apa
1: kan.
0: Apa ke
1: gitu.
2: Kalau dari cerita yang kamu tahu, berapa paling mahal uang hilang yang pernah kamu tahu?
1: Kalau nggak salah di kampung dia itu keluarga dia pernah mengasih uang hilang itu di angka 130.
2: Wah, gede juga ya. Itu belum pesta loh.
0: Belum pesta dan lain-lain.
2: Tapi
0: lagi pada dasarnya kalau misalnya punya mampu bisa. Iya kan, maksudnya jangan.
1: Tapi sebenarnya gini, kalau dalam konsep kami berdua ya, uang hilang itu setelah kami belajarnya juga dari yang dulu-dulu juga
0: dari yang sepuluh
1: lah, om-omnya juga kan. Uang hilang itu nggak pure harus uang dari cewek. Pandai-pandai cowoknya juga.
0: Itu dia sih.
2: Karena pertanyaan terakhir nih, Rin. Uangnya ketemunya berapa lama tuh?
0: Enggak beda.
2: Kan hilang.
1: Enggak ketemu.
0: Ya. Enggak ketemu, dinikmati aja ya, gitu. Rin ya.
3: Suara santai. Bareng Jill.

Hot FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

0: Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Selamat datang di Kursus Kilat.
0: Yes.
1: Hitung BPM bersama kami dari Suara Sore.
0: Betul sekali.
1: Suara santai.
0: Jadi kalau misalnya mau masuk tuh Goy, harus pas di barnya. Biar enak kita masuknya. Pakai ya, P ya.
1: Tergantung lo maunya Negroni.
0: Nah.
1: Atau lo maunya screwdriver
0: illusion
1: aja gitu.
0: Illusion tuh jadul lama.
1: Nah itu adalah tradisi atau ritual yang tidak akan pernah saya tinggalkan ya. Kalau itu ya, ya. Baik itu bar musik atau bar hitungan atau makanya, bar beneran.
0: Makanya ya. Jill sama Reza masih nemenin sampai jam 7 malam nanti. Kita masih bahas soal apa sih, kita ngomongin apa sih?
1: Tradisi unik dari daerah kalian yang jarang orang tahu, atau mungkin ada tradisi-tradisi yang kayaknya udah kalian nggak pengen juga dilanjutin, bebas aja ya. Andi, Kajil, Kaja, daerah keluargaku di Madura ada tradisi toron.
0: Rontoron.
1: Jadi pas momen tertentu. Nah, orang-orang yang merantau pulang kampung untuk kumpul keluarga. Sekarang aku masih ikut sih kalau waktunya pas. Soalnya sekalian ketemu saudara yang udah lama gak ketemu. Kayak pulang kampung aja dong.
0: Oh iya.
2: Ya.
0: Tolong dinyalakan ya. Kamu itu di belakang mixer.
1: Nah,
0: kamu itu
2: spesial.
1: Nah, saya
2: lupa.
1: Itu dia, lupa. Ya. Biasanya udah langsung ada yang on ya.
0: Ini ada nih, Cindy Melulu.
1: Hai.
0: Halo Kak Eja dan Kak Jil, di kampung nenek aku masih ada tradisi merti desa. Warga gotong royong terus bikin syukuran bareng sebagai bentuk rasa terima kasih atas hasil panen.
1: Yes.
0: Aku sendiri masih sering ikut kalau lagi pulang kampung. Seru karena semua warga kumpul jadi satu. Kayak, oh berterima kasih kepada ini alam.
1: Iya, iya sih, itu dia maksud gue.
0: Keren.
1: Jadi
0: itu
1: memang, iya tampak mereka hadir lagi ya,
0: ya.
1: Pulang kampung anak-anak kita. Tapi itu dia, kalau menurut gue
0: ya.
1: Memang mungkin ada beberapa tradisi yang gimana ya bilangnya ya, yang nggak juga dibilang udah mesti ditinggalkan, tapi jangan sampai maksa lah apapun itu tradisinya.
0: Jangan sampai maksa, gue setuju banget. Tapi sebenarnya dalam konteks pelestarian, memang apapun itu lu suka atau nggak suka, itu
1: iya,
0: kan identitas kita ya.
1: Betul.
0: Ya sebenarnya sih wajib untuk dilestarikan.
1: Iya.
0: Biarpun pas dijalanin ribet ya.
1: Nah gitu, itu rasakanlah hidup kami ya, si generasi X dan milenial yang pada saat ayah ibu nyuruh segala macam, kita nggak bisa bilang enggak.
0: Gak bisa bilang kagak.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di But Bapenda Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Suara Jakarta, suara santai.
3: Cuman bareng Jill dan Reza.
6: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,3

0: Pinter.
1: Ya gitu coy. Jadi masuknya tuh pas banget dengan barnya.
0: Itu. Jangan lupa mikrofonnya dinyain juga.
2: Suka-suka ini.
1: Masih kagok ya?
2: Masih kagok.
1: Tapi enggak apa-apa gue. Paling 2 minggu lah.
0: Ya.
1: Lah gape langsung. Gape langsung ya kan?
0: Enggak apa-apa. Ada ritual atau tradisi yang mesti dilewati.
2: Betul.
0: Betul. Dan kita masih bertanya sama sahabat suara ya, tradisi unik dari daerah kalian yang jarang orang tahu.
1: Ada Rani, halo Kak Jil, Kak Eja. Kalau di daerah keluargaku di Sulawesi Selatan, ada tradisi mapaci.
0: Apa tuh?
1: Sebelum acara pernikahan, semacam doa dan pemberian daun pacar sebagai simbol harapan baik.
0: Oke.
1: Aku belum pernah ngejalanin itu karena belum nikah, tapi masih sering datang kalau ada keluarga yang lagi ngadain acara itu.
0: Mapaci.
1: Mapaci.
0: Oke, Sulawesi.
2: Nah itu sama. Itu kayak, mapaci itu jadi kayak apa ya? Salah satu rangkaian upacara dari 7 upacara yang tadi Kak Jil.
0: Oh, oke.
2: Okay. Salah satunya.
1: Yang pra eventnya ya.
0: Iya. Ini doa dan pemberian daun pacar sebagai simbol harapan baik.
2: Benar.
1: Kalau daun pacarnya sendiri tahu bentuknya gimana?
2: Daun pacar tuh aku belum pernah lihat, cuman aku cuma diceritain sama mamaku tuh kalau misalnya ada banyak banget
0: tradisi
2: kenalan tuh si keluarganya.
0: Iya.
2: Terus kenalin pasangannya ke keluarga dulu.
0: Oke. Okay.
2: Baru datang perwakilan keluarganya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Baru abis itu datang ketemu 2 keluarganya.
1: Oh.
2: Baru
1: kayak tunangan ya, Jil.
0: Panjang ya.
2: Panjang, baru nanti datang lagi.
0: Oh.
2: Untuk nentuin tanggalnya.
1: Oke, okay. Kan kayak tunangan, okay. Kan.
0: Oke, sejenak cewek-cewek. Nah, tapi ya berarti boleh dibilang ibu lo itu udah ngasih tahu lo dengan harapan itu yang nantinya akan lo lakukan.
2: Enggak. Oh. Makanya mamaku wanti-wanti kalau bisa nanti nikah gak sama orang itu ya, sama orang Bugis
0: gitu. Nah, oh. Berarti kan dia sendiri merasa itu overwhelming lah.
1: Betul. Mm-hmm. Atau enggak lo bilang, "Mah, apa sih?"
2: Itu kalau kayak gitu saya nanti dicoret dari kakak.
0: Iya. Tapi kan gue pikir tadinya ibu lo tuh ngasih tahu segala macam A B C D F G dengan harapan nanti nggak mungkin ya manggil lo Ago ya.
1: Rifki.
0: Nanti Rifki mesti melakukan ini semua ya gitu. Tapi justru dia kayak ini Lona, kamu. Dia telak-telak bilang kalau bisa jangan
2: dia,
0: nyari yang sama.
2: Dia bilang jangan, gak usah nyari yang sama. Kayak mungkin untuk gak usah diberatkan panai ya.
0: Nah.
2: Tapi kalau misalnya untuk upacara, kayaknya ada beberapa yang harus
1: wajib ya.
0: Iya sih. Itu dia maksud gue. Jadi mungkin yang memberatkan, ya tentunya ngobrol dengan keluarga juga. Yang memberatkan mungkin tidak apa-apa kalau tidak dilakukan, tapi enggak juga jangan dihilangin semua.
1: Bener.
0: Gitu loh.
1: Intinya sahabat suara, tradisi itu baik jika tidak memaksakan. Betul. Untuk dilakukan. Betul. Tapi sebagai generasi bangsa, ya lebih baik kita menghormati dan mengetahui kira-kira identitas suku kita tuh seperti apa.
0: Kita datangnya hari keberapa nih? Udah siap nih gue?
2: Belum sekarang.
1: Besok dong.
0: Aduh.
3: Kerjaan belum kelar. Peleter juga belum dibayar.
4: Bawa santai aja lagi. Bareng Jil dan Reza di Suara Santai.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kan.
0: Iya, emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
0: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau enggak salah berfungsi. Ya.
1: Udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
3: Radal. Aduh. Itu radal. Entar gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Dia
0: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
3: Keras
0: dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi nih ngomongnya.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Dengarkan Iswara di mana aja,
5: kapan aja,
4: dengan streaming
5: ke

0: viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya Yoga. NASA berjanji akan menerbangkan sebuah bola sepak ke bulan apabila timnas Amerika berhasil menjadi juara Piala Dunia 2026. Janji simbolis itu disampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap tim tuan rumah sekaligus menggabungkan semangat olahraga dan eksplorasi antariksa.
0: Suara Fakta.
2: Polda Metro Jaya memblokir 5 rekening terkait dugaan penipuan umroh oleh Hanania Travel. Polisi telah memeriksa 124 saksi dan terus menelusuri aliran dana untuk mengungkap pihak yang terlibat serta mengembalikan kerugian para korban. Demikian Suara Fakta sore ini, terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: dong masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
3: Sudah jam 6, ada apa saja? Ada Jill, ada Reza, dan tidak ketinggalan ada tempat buat kamu yang mau buka usaha UMKM.
2: Betul sekali, kalau mau dipromoin secara gratis langsung WhatsApp aja ya.
3: Yes.
2: 0816-1141014. Dan pastinya akan ada Rara.
3: Dan ada berita tentang kelompok Katolik dari Amerika Serikat yang membangkang Paus Leo ke-14.
2: Nah lo, lo tahu nih berarti ya?
3: Gue baru mau baca
2: Okay.
3: Dan akan gue bacakan.
2: Okay, sebentar lagi ya.
3: Okay.

0: 100% mata air alami.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Yang baru di Iswara.

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Seperti biasa, 081 yang mau jualan, buat kamu yang mau berbisnis.
0: Yes.
1: Ada Nola. Halo kakak-kakak, kalau mau bikin souvenir atau cari produk produk-produk craft aksesoris lucu, boleh nih tengok yuk Instagram @nola_project. Projectnya tuh project. Home base-nya di Jogja ya.
0: Sikat Nola. Ini ada Umay. Halo Kak Jil, Kak Eja, aku jual siomay frozen. Bisa untuk snack, buat nemenin nonton.
1: Yes.
0: Bisa lihat di IG-nya @siomay.
1: Oh, siomay. Siomay dari si Umay. Pinter-pinter ya yang jualan ya.
2: Suara santai bareng Jill dan Reza.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kembali lagi di Rara Iswara Rara.
1: Kok ngulang?
0: Oh iya, suara bersandiwara.
2: Susah nih aktor.
0: Asli. Enggak deh, hari ini Dalang gak main. Hari ini aku gak main.
1: Oh gitu,
0: main,
1: okay. Ya. Ah, baru kita udah ikhlas. Baru kita baru lo, udah ikhlas lu main. Sekarang lu gak main lagi. Lu mau tabrak lari apa gimana sih?
2: Gimana sih?
0: Ya udah gini.
2: Apa?
0: Kita temanya yang ceritanya dari kemarin tuh kidongeng apa gitu ya. Coba sekarang agak dewasa ya.
1: Dewasa
0: gitu
1: ya.
0: Apa sih hari ini main Moana?
2: Ya oke, dewasa banget lu.
1: Sangat dewasa.
2: Dewasa berat kalau Moana mah.
0: Ya. Kak Jil akan jadi Moana.
2: Oh
0: ya.
2: Thank you.
0: Dan Kak Eja jadi Maui.
1: Tawa aja badan gue kayak Maui.
0: Oke, Kak Eja jadi
2: Moana.
0: Ikan pari.
2: Hey, hey. Si Moana tuh punya temennya namanya Hey Hey.
1: Ayam.
0: Hey, hey, ya, jadi Hey Hey aja. Hey, hey.
1: Itu ayam dong.
0: Hey, hey. Dipanggil mulu tuh Hey Hey. Ya, jadi Maui ya.
1: Hmm.
0: Ya, jadi ceritanya Moana tuh sedang jalan-jalan di pantai.
2: Iya.
0: Tiba-tiba Maui datang setelah memancing ya.
2: Halo Maui, abis ngapain kamu Maui?
1: Abis mancing.
2: Mancing apa Maui?
1: Mancing kerusuhan.
2: Oh, selama ini yang suka dibilang oknum-oknum itu tuh kamu Maui.
1: Sembarangan ya mancing ikan lah. Namanya juga abis dari laut. Ini kuyup ini. Sama bawa-bawa ikan. Masa iya abis nyukur?
2: Ya maaf sih, emosi banget lagian. Udah tahu kita tinggal di pinggir pantai, kita mah masih nyecil. Eh iya, kapan ini mau diajarin aku nyanyian mantra-mantra itu Maui?
1: Bentar ya, aku panggil Mbak Berta dulu ya.
2: Gak
0: usah, mahal.
2: Dalam
0: kan nyiapin budget kalau itu.
1: Oh, iya, kamu kan harus latihan vokal dulu. Kemarin aja kamu nyanyi hewan-hewan pada lari, dipikir bencana alam.
2: Ya ampun Maui, ya kan baru kita juga.
1: Lagian kamu ya, karena udah aku bilang, nanti belajar nyanyian mantra itu kalau kamu udah lancar renang.
2: Lah, udah kok udah lancar renangnya?
1: Yeh, lancar. Lancar sampai akhirat, alias tiba-tiba lu kelelep.
2: Ah, males ah. Lu mau Maui ya kalau dimintain nolak mulu. Sama banyak banget alasannya. Kayak pemerintah.
1: Pemerintah mana?
2: Renang aja.
1: Nah ini lu mau tenggelam di laut. Gue tenggelam ini di karir nih. Eh Moana, sapuin dulu ini.
2: Udah.

0: cuman bareng Jill dan Riza. Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Kau
0: sebut nama suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Ngang udah ada agak kosong di beberapa bagian jalan, tapi ada sedikit berita mengenai salah satu kelompok Katolik tradisional di Amerika Serikat yang membangkang Paus Leo ke-14. Benar kan yang 14X?
1: 14, ya. Betul.
0: Dengan mengangkat 4 uskup baru tanpa persetujuan Vatikan. Emang Lalu. Boleh?
1: Emang bisa?
0: Ikan ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap aturan gereja Katolik dan juga memicu ketegangan dengan tahta suci.
1: Oh gitu, jadi sebelum penahbisan yang dilakukan oleh Paus Leo ke-14, ini kan sempat mengirim surat ya, dan meminta kelompok tersebut membatalkan rencana mereka. Tapi permintaan itu udah pasti dicuekin, dan prosesi tetap berlangsung sesuai rencana mereka.
0: Nah, ini yang mengangkat 4 uskup baru tanpa persetujuan Vatikan adalah kelompok yang diberi nama Society of Saint Pius X atau SPX. Oke, ini organisasi Katolik tradisional dan mereka emang ternyata sudah lama,
1: berselisih
0: sama Vatikannya tuh udah lama over ajaran, sejumlah ajaran tentang kebijakan ke gereja. Jadi emang udah kayaknya udah runcing ya, di mana makin dibikin runcing, diperlebar lagi konflik antara mereka berdua dengan diangkatnya 4 uskup baru yang tanpa persetujuan Vatikan gitu loh.
1: Gua pikir Vatikan itu adalah otoritas tertinggi dari umat Katolik.
0: Ya, setahu aku, maafkan kalau aku salah, tapi kan tahta suci itu Vatikan, the Pope gitu ya, Holy
1: paling tinggi itu.
0: Yes. Pengangkatan, pentahbisan, pemecatan kalau emang ada relokasi segala macam tuh mesti dari tahta suci, maksudnya dari Vatikan. Kalau ini tiba-tiba diangkat 4 uskup baru jelas-jelas tanpa persetujuan.
1: Betul.
0: Iya, enggak heran makin berselisih sih ya.
1: Saking otoritasnya teman-teman yang Katolik kan pernah ada yang mau bercerai.
0: Iya.
1: Dia mengirim surat ke Vatikan dulu, baru nanti dikirim balik ke sini kan, boleh atau enggak.
0: Iya, setahu gue gitu. Jadi emang semua otoritasnya dari ibarat dari satu puncak lah.
1: Wah.
0: Lah ini kenapa pakai ajaran diajak ribet begini sih?
1: Makar ini.
0: Wah, apa bahasa Italianya? Macarino, enggak tahu ini ya. Aduh.
2: Kerjaan belum kelar, PLR juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah lututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Emang bener ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
3: Gua pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gua pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
2: Anjay, keren.
3: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
2: Si tua bangke sebenarnya itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
3: Udah gak berfungsi kalau gak berfungsi.
1: Dan udah gak bisa. Katanya udah gak tinggal di Bangka.
4: Radal, aduh, itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
3: Aduh.
2: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
2: Dia ke bawah terus.
1: Dia
2: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
3: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
2: Lembek, jadi lembek tuh. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
2: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
4: Keras.
2: Dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
3: Fluffy.
4: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
3: Fluffy.
2: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
3: Apa?
2: Chewy ya.
1: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal.
2: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilut itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
1: Oh, parah nge-plek juga ya.
4: Tapi masih bisa dipakai gak?
2: Karena masih ada masuk. Jadi masih ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
4: Loh,
3: kok rudal berurat?
4: Kok urat sih?
2: Karena ada gambar-gambar
1: tato,
2: itu.
1: Tato
2: gitu.
4: Ada tato. Oh, kok ditato?
1: Iya. Kan dicap. Made in Indonesia. Made in Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis Bas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
4: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill sama bocil-bocil. Ya lo kok gak semangat? Gimana kok gak semangat?
1: Gimana mau semangat, udah kelamaan nungguin kita siaran ya. Halo.
0: Hai. Ini lagi pada libur ya?
2: Iya.
0: Oh jadi iya. Ikut manggilnya apa lo?
1: Mama.
0: Mama. Ikut mama sama ayah ya?
2: Iya.
1: Iya. Terus gimana ikut ke kantor gini, dari tadi dikasih makan gak?
2: Tidak.
1: Tidak. Aku bawa bekal tapi sama aja kita. Kamu tahu yang namanya uang kan mahal.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Itu
1: Bang Boril, Bang Boril, Bang Boril. Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
0: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
3: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
0: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
3: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu,

0: nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ondel-ondel cuma ada di Jakarta ya? Terus kota lain gak ada gitu?
3: Masa kita doang gak tahu sih? Ondel-ondel tuh maskotnya kota Jakarta. Ondel-ondel juga identik sebagai bagian budaya hiburannya Betawi. Nah, zaman dulu nih, ondel-ondel bukan cuma sekedar hiburan atau maskot aja. Tapi katanya nih, dipercaya bisa jadi pelindung kampung-kampung di Jakarta buat ngusir roh jahat atau ngejauhin masyarakat dari gangguan makhluk tak kasat mata.
0: Oh, jadi gitu.

0: Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

104,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

0: nemenin malam kamu jadi lebih rileks.
1: Suara-suara warga Indonesia, selamat malam. Nongkrong bareng Beril. Yang Beril dari pagi udah nongkrong sih, siaran sama Arit. Dan malam ini lanjut, sahabat suara, let's go. Sweet. Menemani kamu yang lagi di jalan, pulang kantor, dan yang udah di rumah. Lapor-lapor yuk ke gue yuk, lagi pada ngapain sama siapa. Seperti biasa kita main santai aja. Atau mungkin ada dari kamu yang pengen cerita, nanti jam 9 ada BTS berani terbuka sama Beril. Pesan gue buat lo yang lagi jalan, tetap ditemenin sama Beril ya. Buat lo yang pengen request lagu boleh banget, tapi lagunya harus yang semangat, okay? Caranya gampang, tinggal chat aja ke WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. I'll be right back after some hits. So stay tune on Iswara, suara warga Indonesia.

Bacain beberapa absen dulu sahabat suara. Ada dari Maya from Kuningan yang lagi pulang OTW naik MRT. Jam segini tuh rame gak sih Maya? Dapat duduk gak kamu? Sekarang posisinya lagi di stasiun mana? Hati-hati ya Maya. Keep an eye on your belongings. Karena kita tidak tahu musibah datang kan bisa kapan saja ya Maya ya. Hati-hati sampai di rumah nanti ya. Ada Arga from Gading Serpong. Wah enak tuh di Serpong tuh. Karena banyak makanan ya kan. Kalau di Serpong tuh banyak jajanan, enak di sana. Arga lagi lembur.

inner child-nya tuh kayak suka mainan, enggak apa-apa tahu mainan dibawa ke kantor gitu. Lo butuh tahu. Kayak misalkan lo suka apa? Lo suka action figure, lo suka ngerakit. Ngerakit di kantor aja. Ngerakit Gundam gitu untuk mengisi waktu luang lo. Buat lo yang suka bola, mungkin bawa bola aja ke kantor, juggling gitu di sela-sela kerja. Pulang gak digebok sama bos lo ntar. Ada Nina yang sudah sampai di rumah lagi rebahan, katanya badannya capek-capek padahal hari ini gak ngapa-ngapain. Oh iya, gue suka gitu lagi. Dan gue gak tau kenapa, tahu belakangan ini gue lagi sering denger orang ngomong capek. Nah tapi pas gue tanya capek kenapa, ya dia juga bingung, kayak badan capek, kepala capek, rasanya pengen tidur aja gitu seminggu. Jadi gue pengen nanya juga sahabat suara malam hari ini, belakangan ini tuh lo lagi capek karena apa? Ya misalkan bisa kerjaan, bisa capek kena macet mulu, kayak gak hoki banget gue di jalan bang gitu. Terus abis itu apa, misalkan abis Hyrox, mungkin kan banyak tuh yang abis Hyrox, boleh kasih tahu ke gue belakangan ini lo tuh lagi capek karena apa. Mungkin mulai dari gue ya sahabat suara ya. Gue jelas energi gue lebih banyak yang habis, banyak yang kebuang. Karena memang gue sehari siaran 2 kali ya, pagi dan malam di minggu ini specifically. Terus ditambah gue jadi, gue lagi ini nih, lagi gak tahu lagi mau ngapain gitu untuk mengobati capek gue selain tidur ya. Gue pengen pijet sebenarnya. Gue ada tempat langganan pijet di Bintaro, itu di Ikigai. Itu pijet beneran, lu jangan aneh-aneh lu. Ini pijet beneran, enak banget pijet di situ sumpah. Ini bukan sponsor juga ya, ntar dikira sponsor lagi. Tapi gue butuh pijet banget sumpah. Sama ditambah gue tuh lagi nge-gym kayak setiap hari malah. Breaknya cuma sekali seminggu, jadi ya wajar gue lagi ngerasa capek banget. Kalau lo lagi capek belakangan ini karena apa sahabat suara, kasih tau di WhatsAppnya Iswara ya, di 0816 114 1014.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Arjob 2026 Ars Longa Generatio. Tahun ini Arjob mengangkat dialog antar generasi sebagai

masa depan. Acara ini akan melibatkan 44 seniman muda dari usia 16-35 tahun dan 52 seniman anak dari usia 6-15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop. Jangan sampai ketinggalan. 19 Juni

0: Untuk update lebih lanjut, kamu bisa cek di social media, Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapan

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Di suara-suara warga Indonesia, Beryl Ras and David. Gue mau bacain respon-respon lo. Ini sebenarnya lo ikutan topik sekalian curhat aja gitu. Mungkin banyak yang pengen curhat. Gue lagi capek banget, jujur bang, belakangan ini. Kayak I don't know what to do. I'm enough. Ada Dinda dari Tebet. Bang, gue belakangan ini tahu capek gue kenapa. Gue capek ngurus kerjaan orang yang sebenarnya bukan kerjaan gue. Nih ya. Gue juga selalu bilang sama bini gue, dia tuh tipikal orang yang inisiatifnya tinggi. Ngelihat orang sedikit kesulitan, dia maunya bantuin. Tapi dia gak sadar, deep down tuh dia capek. Akhirnya tuh capeknya langsung bener-bener deng, drop aja tiba-tiba. Setelah gue selalu bilang kayak, udah lo harus tahu capability lo juga gitu lo. Lo juga harus tahu badan lo gimana. Bagus kok bangunin orang lagi. Kalau itu bagus sih, gue seneng dibangunin soalnya. Bangun pagi karena biar kerja kan. Bagus kok bantuin orang gitu, banyak pahala. Lo jadi akan disukai banyak orang, lo akan dinilai helpful. Cuma ya, kalau badan lo aja gak lo bantu, ya kan sama aja gitu loh. Dinda, kurang-kurangin ya Dinda ya. Kamu harus tahu kapasitas diri kamu dulu Dinda, oke? Ada Fikri dari Bekasi. Capek commuting, berangkat gelap, pulangnya juga gelap bang. Wah, gak heran sih. Dari lo sebut lokasi rumah lo aja Bekasi itu tuh udah kayak. Gue bilang sama teman-teman gue yang Bekasi, idealnya lo pulang jam 7 deh. Maksimal banget, kalau enggak aduh membludak lo pasti. Semangat Fikri, semoga keringatmu membuahkan hasil, oke? Ada Rama. Capek mikirin kenapa Belanda bisa kalah. Dibilang era Van der Sar udah paling bener, Arjen Robben tuh. Sekarang mah gue masih enggak tahu penalti aja bisa enggak gol tuh gimana sih gitu. Masalahnya enggak golnya bukan karena ketepi sama kiper. Kipernya jago beda hal gitu ya. Nah ini enggak on target ke gawang. Maksud gue apa? Apa? Jerman pulang, Jepang pulang, Belanda pulang. Jadi emang capek di pikiran. Dan gue yakin banyak kok yang relate sama satu jawaban tadi yang gue bilang. Kadang capeknya bukan dari fisik, tapi karena ada aja yang lo pikirin terus. Pikirin terus gak akan merubah hasil bro, ya. Belanda, coba lagi next Pildun ya.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rasandavi di Nongkrong Bareng.

kelas busok di Animalium Cat Room. Gak cuma itu, ada juga kelas edukasi tanaman bersama Kebun Raya, ketemu influencer Anabul seperti Genji Glory, Winter Family, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menangin hadiah puluhan juta rupiah lewat Jeeps Rewards Experience, layanan sterilisasi dan medical check-up kucing gratis, sampai kelas grooming anjing untuk Anabul kesayangan kamu. Catat

0: by Mythic Diandra International.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Masuk di jam 9 malam sahabat suara di nongkrong bareng Beril. Kita bakal siaran sampai jam 10 malam. Jadi setiap top of the hour, which is kita masuk jam 9 malam kali ini, update-update lagi lo sekarang posisi di mana. Tadi misalkan yang tadi jam 8 absen baru nyampe Blok M, mungkin sekarang udah sampai Depok gitu ya. Boleh dong, karena dimanapun aku mengiringi perjalanan pulang kamu, para pendengar setia, sahabat pendengar setia Iswara. Jadi jangan lupa update di WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. Ditunggu ya, habis ini gue bacain satu-satu. Right?

Sahabat Suara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya masih di nongkrong bareng. Let's go. Lagi pada ngapain jam segini? Bacain update dulu nih, ada Altof. Udah sampai rumah kak, alhamdulillah. Katanya abis ini mau masak-masak dulu karena mau nonton bola. Masih jam segini Tof. Jadwal bola jam berapa sih? Pengen lihat deh bentar. Belum lihat jadwal nanti malam. Dengerin lagu dulu ya nih.

0: Belgium melawan Senegal. Abis itu jam 7 paginya ada USA melawan Bosnia.
1: Gue nonton yang Belgium aja lah.
0: Nah, nanti nih, lusa hari Jumat seru banget jam 2. Jam 2 pagi Spanyol, Austria. Portugal, Kroasia jam 6 pagi, men.
1: Harus Jumat ya.
0: Portugal. Cristiano Ronaldo is the real goat. Ada dari Nina. Hai Nina. Sampai rumah langsung ditodong mamah buat nemenin ke Indomaret.
1: Iya sih. Kadang-kadang mama tuh pengen minta temenin tuh pagi, tapi kan kamu kerja ya. Jadi dia kumpulin niatnya untuk nemenin, untuk minta kamu temenin di malam hari pulang kamu kerja. Enggak apa-apa.
0: Minta jatah sama mama beliin apa gitu ya.
1: Kadang-kadang walaupun udah kerja gitu ya, tapi rasanya masih beda gitu kalau dijajanin sama orang tua ya gak sih?
0: Abis ini gue pengen bacain cerita curhat di BTS. Abis beberapa lagu ya sahabat suara, udah ada cerita dari Rere yang akan gue bacain hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di 101,4 FM Iswara, suara warga Indonesia.

0: Instagram
1: Iswara. Ini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Basari, The Chumcuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Bordang-boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edutown Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek bordangboarding.com.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101.4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Sekarang waktunya masuk di sesi curhat BTS, berani terbuka sama
1: BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Oh tentu dong, aku akan buka-bukain. Najis Rere. Hai Beryl, gue mau cerita dulu. Umur gue 26 tahun, kerjaan alhamdulillah baik, teman kantor juga seru-seru. Tapi gak tau kenapa 2 bulan terakhir rasanya capek terus. Oke. Pulang kerja niatnya mau olahraga, sampai rumah malah rebahan. Weekend niatnya mau jalan sama teman-teman gue, ujung-ujungnya tidur aja gue di rumah. Jadi kayak capek banget gitu loh Real. Dan yang bikin gue makin kesel, orang rumah ngiranya gue males. Padahal tuh rasanya energi gue emang habis. Sekarang tiap ada yang ngajak keluar, gue malah mikir kayaknya di rumah aja deh. Gue kemarin baru baca thread Staure. Jadi ada orang posting gini. Sekarang gue ada di titik dimana pacar kalau gue ajak jalan dan dia mau, okay, gas. Tapi kalau dia lagi gak bisa, malah alhamdulillah banget lah. Padahal lu yang ngajak ya. Tapi kalau dia nolak, alhamdulillah. Gue pernah loh ada titik kayak gitu loh. Misalnya gue ajak teman gue gitu ya, biar kayak ngumpul aja. Soalnya kayak minggu lalu tuh pernah ada rencana, ngumpul minggu depan. Ayo, itu akhirnya gue, jadi gak nih gitu. Gue berharap tuh enggak. Gue berharap tuh gak jadi gitu. Itu aja jadi gitu. Kalau enggak tuh ya lumayan lah, bisa rebahan, istirahat. Bener, ada di titik itu jujur Re. Tapi gue yakin lo gak sendirian Re. Kadang memang yang abis tuh mungkin tenaga lo, tapi core-nya tuh adalah baterai sosial lo. Orang bilang gue ekstrovert, mungkin bisa dibilang gitu kali ya. Tapi gak kayak dulu. Gue tuh sekarang ketemu orang seneng banget malah, bisa ngobrol gitu ya. Tapi kayaknya gak bertahan lama tuh. Kayak lo ketemu orang seharian, meeting, chattingan soal kerjaan, telpon, dan sampai rumah nih udah nih begitu aktivitas lo kelar semua, udah lo rasanya pengen diem aja. Dan itu sekali lagi ya Re, itu bukan berarti lo jadi orang yang males, tapi bisa aja memang lo lagi butuh istirahat aja udah. Cuma memang kalau di rumah begitu, tidur terus anak lanang. Arek wedok bukannya di dapur ngaso ae. Sampai dino gitu tuh. Ya udahlah ya Re ya. Mudah-mudahan energi lo habis hanya sementara. Besok bisa kembali beraktivitas lagi. Lo cuma butuh istirahat sedikit. Jadi ke pasar Minggu beli pare. Semangat Re.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: di Nongkrong Bareng.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswalk Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram

0: Beril Rasan Devi
1: masih ngomongin soal capek. Gue nemu satu artikel yang cukup menarik dari Harvard Health Publishing. Mereka bilang salah satu cara paling sederhana buat ngurangin rasa capek atau lelah mental lo gitu ya, adalah jalan kaki sebentar ternyata. Kayak sedetik, dua detik gitu. Mana mungkin? Gak harus sejam gitu sahabat suara, kayak 15-20 menit sambil kena udara luar gitu. Ternyata bisa bantu otak lo reset setelah seharian kerja. It doesn't mean lo pulang kerja langsung harus jalan gitu, enggak. Masa kayak lo rebahan dulu, tetap napas dulu. Terus kayak mungkin di jam 10 malam gitu pas lagi sepi-sepinya ya. Maksudnya jangan 9 juga, jam 11 atau jam setengah 11 gitu. Di komplek aja, kalau misalnya rumah lo bukan di komplek ya jalan ke cari komplek, cari klaster yang tenang gitu. Itu bisa ngereset otak lo setelah seharian kerja. Atau mungkin main game juga ya. Jadi apa ya, kalau memang setiap pulang kantor lo ngerasa penuh banget pala lo, mungkin sesekali lo bisa turun halte, kayak buatan naik bis ya, turun satu halte lebih awal gitu. Kalau mau jalan sekalian pas otw pulangnya. Jadi misalkan lo commute dari stasiun mana? Dari stasiun Manggarai lo turun di stasiun Kalibata. Nah lo turun di stasiun Cawang, jalan tuh stasiun Kalibata. Dekat. Ya cari yang dekat-dekat aja gitu. Paling lo ada jalan kakinya gitu. Oke. Kelihatannya emang sepele sahabat suara, tapi ternyata banyak orang ngerasa itu tuh cukup buat bikin kepala tuh lebih ringan sahabat suara. Jadi semoga bisa dicoba ya. Kayak entar deh gue balik kan biasa naik shuttle tuh. Turun di BXC, Bintaro Exchange. Terus gue naik Gojek biasanya. Kalau biasanya gue langsung turun di lobi apart gue mungkin akan turun di agak jauhan dikit lah gitu. Kayak 500 meter gitu. Tapi jalan 500 meter jauh juga ya. 200 meter deh. Enggak deh, langsung ke lobi aja capek.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: David di nongkrong bareng Beril sudah.
1: Seminggu ini radio lo mungkin akan dihiasi dengan suara gue malam dan pagi, karena besok pagi gue akan nemenin lo juga barengan sama Adit Insomnia untuk gantiin Kak Kino sama Mbak Gina yang lagi liburan. Seminggu ini aja kok sahabat suara. Jadi besok pagi jam 7 pagi sampai jam 10 pagi gue akan nemenin lo lagi ya. Jadi jangan diganti frekuensinya. Sekarang waktunya gue pulang dulu. Sambil nemenin lo pulang kerja, ini gue puterin lagu terbaru dari Tulus. Baru dirilis di tanggal 30 Juni kemarin. So it's for you sahabat suara teh hijau. And it's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow morning.

0: Suara. Suara warga Indonesia. Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: JGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Kamu sedang mendengarkan Suara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 100% mata air alami.
1: Suara suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3 FM

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa suku asli di Jakarta itu Betawi?
3: Jadi dulu, Jakarta tuh jadi pusat wilayah perdagangan dari berbagai daerah dan negara. Mulai dari Jawa, Sunda, Bali, Makassar, Ambon, Melayu, Arab, sampai Tionghoa. Dan masih banyak lagi nih wilayah lainnya. Dari percampuran berbagai kelompok ini, jadi deh membentuk komunitas baru yang menetap turun-temurun. Nah, komunitas ini yang kemudian dikenal sebagai orang Betawi, yang namanya berasal dari Batavia. Batavi, Batavi, Betawi.
0: Oh, jadi gitu.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya Yoga. Timnas Voli Putra Indonesia mencetak sejarah dengan menjuarai FVC Men's Cup 2026 usai mengalahkan Korea Selatan 3-0 di partai final. Kemenangan ini diraih berkat permainan agresif sejak set kedua serta strategi pelatih yang efektif sehingga Indonesia menorehkan salah satu prestasi terbesar dalam sejarah voli nasional.
0: Suara Fakta.
2: Berita selanjutnya, Brasil lebih diunggulkan menghadapi Jepang pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 berkat status juara grup C serta kualitas skuad yang dinilai lebih merata. Meski begitu, Jepang berpeluang memberi kejutan lewat permainan disiplin dan serangan cepat sehingga laga diprediksi berlangsung ketat, dengan Brazil tetap difavoritkan lolos ke babak berikutnya. Demikian Suara Fakta sore ini, terus dengarkan Iswara Jakarta Suara Warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

天干，花落四个季。

0: lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya Yoga. Timnas Voli Putra Indonesia mencetak sejarah dengan menjuarai FVC Men's Cup 2026 usai mengalahkan Korea Selatan 3-0 di partai final. Kemenangan ini diraih berkat permainan agresif sejak set kedua serta strategi pelatih yang efektif sehingga Indonesia menorehkan salah satu prestasi terbesar dalam sejarah voli nasional.
0: Suara Fakta.
2: Berita selanjutnya, Brasil lebih diunggulkan menghadapi Jepang pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 berkat status juara grup C serta kualitas skuad yang dinilai lebih merata. Meski begitu, Jepang berpeluang memberi kejutan lewat permainan disiplin dan serangan cepat sehingga laga diprediksi berlangsung ketat, dengan Brazil tetap difavoritkan lolos ke babak berikutnya. Demikian Suara Fakta sore ini, terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, yeah. Ada kancing depannya kan, yeah. Ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu loh. Yeah.
0: Karena nah, saking kencangnya, kayak... saking kencangnya udah meletet.
1: Baju udah kayak,
0: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kancing. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
2: Tahan. Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
0: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep. Ah, gitu
0: berangkat
1: kan
0: dari situ jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yeah. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ini versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi kagak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapet dong.
1: Oh iya, mesti rapet ya.
0: Tetap iya. Juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya. Hmm.
0: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
2: Iya.
0: Habis sujud begitu naik ke atas, imam. Si imam ke bawah ke atas tuh. Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
3: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara

0: Heh, Nita Gina.
1: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
0: Oh, jelas dong.
1: Pastinya, cuma di Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Betul. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya Duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
1: Kakak Satrio.
0: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
2: Senang banget ada idola gua Bang Satrio.
0: Zaman-zaman dulu.
2: Iya asli.
1: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
2: Iya.
0: Kan kita jangan begitu jadi perempuan.
1: Kita lagi ngomongin restoran kan. Aku penasaran, aku mana kan kepo, namanya juga
2: waktu di lapangan padel ya.
0: Makan soto aja di kantin depan tuh.
2: Mengulang masalah.
1: Karena Kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
2: Asal.
1: Kata Gina juga apa?
2: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
0: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
2: Aduh.
1: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
2: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
1: kan
2: restoran
1: bisa
2: sebelah?
1: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Yang sebelah lebih menarik ya gitu kan pengen pindah.
0: Restoran
2: ya, gitu ya, kan. Iya.
1: Langsung ditampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
2: Iya.
1: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi?
0: Ini, apa namanya?
2: Apalagi?
0: Minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
2: Aduh cari yang lebih
1: versi
2: segernya.
1: Yang lebih segernya.
2: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
1: Maksud kamu aku udah peyot.
2: Gitu. Nggak peyot, keriput.
1: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
2: Iya.
0: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya Duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus suara-suara
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Langsung dari lantai 6 Wisma MRA. Ini dia Suara Seru.
1: Morning everyone, 101.4 FM, Beril Rasa David dan
2: Adit Insomnia. Kita sudah merayakan kemenangan Inggris gara-gara Haji Ken.
1: Mantep banget. Wih, Haji Ken. Ken tuh hanya Haji ya.
2: Iya dah, Haji dia umur 3 tahun ya.
1: Bukan itu Torik. Torik Halilintar itu.
2: Keren, keren.
1: Bang Adit lagi pakai kaos Inggris nih.
3: Gila. This is England bro.
1: Waduh, MBG, apa MBG apa tulisannya tuh?
2: MBG good. MBG good, jadi MBG good.
1: Oh